Kita peringat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datang bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datang, bisik mayan tak, yang tarik tang ke minggu tu, aku sikit datang. Udah nganti bertisi radio, berkini ke ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu peringat, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu.

kaki kena kita berjalan ya. Tang di mana India ada peningah ya. Kaki ke semina kena berjalan. Kaki jadi kepanggal. Jadi nya mun tadi pingal ya cerita kenyinoknya nyadi di mana India den ya. Jadi dalam kes tok peningah dalam cerita tu tadi bisi sikok dari babas, dari babas sekolah tu tadi bas ke baiknya tadi terpawa. Udah bakau terpawa tadi ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di babas tu dek debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India ada dia dah teh di dia tadi peningau dah dubat orang apa semua ia nya bedau de kali kura bakatil bisi nak katil mint site nya maka kersi panjainya nu orang ngali kianya dia ne de kali jadi maya nya nare pangal bala sida sebiliak tadi ya ke ngeseh ya ke datanya apu beri pangal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah priah mainnya gali udah ge ngetat tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak beri kita pangal kasih na nyo ringia ngenat ke nyun sinan ya ngenat ke pemedisnya tadi peringat udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngoduiku induk misi ya ke ngeseh Gansham tu tadi jadi dutur siku mendah nas kaya jadi ngigak panggal dia dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nak dai panggal dia tu habis dia kena orang nak cukup panggal kita tu apa berkeni ni nak muka-muka nama tu kenyadi dutur sih kau nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu mansangnya ke peningat mansangnya kaya bisa enak dediannya tadi kira ke anggap kita peti ayas tadi orang ngengkah otai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai rada maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperet ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak man tadi di dispose punya jaga orang putih ya. Amai siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dah tetak dia tungkus mana-mana alam dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angkanya pindai ke diri menjadi Gansham-nya renyong apu apu dutur kelalu ke kita ngerenjua ke bala kami iga nyanyo ngena kaki orang ku dah tetek deh jadi kepanggal. Tu ngujuang ka nyo begau sada dia. Alu nau dia tu nau leh karap kita dutu. Lalu de taban ku orang meh Gansham tu tadi. De baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban bala sida sebida pedih mati ngo dua ikut dutu ngo dua ikut nurse. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagai upis ke kuasa hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Laban kes tu di pansia. Okay. Ya baku, kok unti nyemak nadai panggal apa semua bana masalah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar ngai kita berpanggar ke kaki kuda tetek nyak men tadi cerita ke dikirum ke kaban aku dom dine selamat nak bertemu nuan madi ila tu nyambung cerita tu bak benar real dia kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali itu agi bermenuh India ada dia aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa jadi di mana Rajasthan di India ada dia empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India maka kat nemu tin pada beruai leman berita kita bah leman YouTube dia nanti kita akan nemu cerita mayuh ada dia siap ngogama-gama video-video sekali au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh siku Maharaja Maharaja tu untuk kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tak ada kena ya bunyi ko jaku orang ya kada baca aku ba dalam AI peningau ada baca aku ba dalam Wikipedia apa semua pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya, bertukar gari wayangnya bertukar gari maka

berlakon main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu ngoyang antara tukar ya tarbannya. Namanya utak ke kain ke de pulas-pulas ke bak pala de lilit ke bak palanya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu ngot temuai siko tukar baru. Bertemu ngot temuai siko tukar ke baru. Apa kenyo ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Dan mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Kok cerita peningat ya? Dalam tahun 1920 apa kini cerita ya? Ya tu tadi mansang lagi. Menua England kin. Mansang lagi menua England kita ada dia. Datai ada dia tadi peningat. Hotel besar hotelnya segi de sewa ya ke diri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasar nurun ngai pasar ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalai nak baju kurta biasa kenyak mah ko kita ya berjalai biar berjalai medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls Royce. Kereta yang antara kereta ke pemaduk mal di dunia. Tang mayanya. Nah, bedal maya mal. Tang keretanya, kereta klasik, kereta mal. Arif no England dia. Tama yang agak kedai yang tadi. Gini-gini yang madapu. Mana kereta tu? Kak, aku beli tu. Datai, tukang jual kereta. Tukang jual kereta. Selamat pagi, tuan. Kau ya. Nama tadi giga di tu. Kau, roh putihnya bertanya agak ya. Nak, kau menda-menda kereta. Tempat tu orang beli kereta. Okey, orang menda-menda. Nanti menda-menda nak beli. Minta ampun. Pansut orang dari kedai tu. Kau tukang jual keretanya. Nah, engkau tak bisa hati kak beli. Oh, kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya. Beli cermin ya. Atau kak beli setiring ya. Akhirnya boleh jual bantuan. Tang kereta tu aku nak ngasain orang boleh beli. Minta ampun. Pansut orang dari kedai tu. Lagi ngai orang tamak ke kedai tu. Mendak gamal orangnya. Kok salesmennya kira pihak. Mau mencerita aku tu nyambung aja. Udah nyantari pedih mati Maharaja Jai Singh. Orang putihnya nak ngelalai ya. Tu kan jual keretanya. Pulai ngagi util tadi. Sampai lama adanya udah habis pengawak. Kada pejalai sedap bawa menua England dan peningah. Datai di nyak yang tadi. Datai ya bawa utilnya tadi pedih mati. Nah mahal di Maharaja korang madaga. Po pedih mati kau tu. Asyik kada gramik garam masa hati tu. Nah mahal di tuan intan payung gemala sakti korang madaga ya. Orang yang melik kaku madah kaku nak boleh melik kereta kok mansang ya peningok kena ya baju nak apa mana de baik pengiring baik bodyguard baik tukang duit tukang pikul namanya tadi biak duit yang tadi datai de dia semua kereta bak dalam kedainya de beli magang 6 buah beli cash. Nah ada utang-utang, ada sayang-sayang lah. Nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyoprik pelik tukang jualnya peningah. Bedau pemedia sate ya. Bedau tepan tuap lagi pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Namun kita 6 buah kereta yang tadi. Bangsa Rolls Royce. Kereta mewah, kereta kayangan yang tadi. Dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya. Ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keretanya. Tanya sama tadi, capu lah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey lori sampah kena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega medias kati Maharaja Jai Singh kan. Ko sida tusi sidanya lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tering ampun ngage Maharaja Jai Singh mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai-nyai nyajaku ngono minta ampun tuan kena bebayak ngoya peningan nama tak degaga company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirim kin terus danjung ngena kapal danjung agai menua Rajasthan tin beri nadai babayar percuma free ngagai Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kindong kalau kita ngumai assessment engkau nak salah engkau ya salah tau ke Maharajanya tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya
tahu aku main tak salah. Ah, nyak tadi cerita mengenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Ah, jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita hari menua India nya tadi kin nginsit mimin ngage menua Pakistan, ngage menua Sabat kita. Bejawa kapet. Aku kai dekat ngenang kapet, aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam semua ada. Ba menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang paket berapi bak menua Pakistan. Dan tentu kita mendak bak TV, baik kena bak TV perintah tau ke bak TV swasta. Bisi mendak paket ke dia tur master chef tu, master chefnya, master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi. Ah, ha, dekumai the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersungai kutai. Jadi bisi sidaknya teringat tu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua dekat ngau Indo laki. Jadi syarat eh tadi semua orang kekak datai ba paket nak kak ngau paketnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadinya munyi kurangnya tadinya serdah ke tadi. Ia yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa ya tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah sida ya. Amai nyamai ke si biryani urangnya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam punya kau cerita lima kawah laku laban orang laban asiknya cukup nyamai de baik ya peningal ngena bungkus polistrin putihnya ukai di sumai rimpunya de beli ya datai de dien tadi de tanya juri tinggi kau jurinya nanya ngagai hakim aku kita hakimnya tadi ya badalam The Kitchen Master Pakistan. Tanya ngagaya siapa nuan sano? Sano nama aku. Kau hari ini nuan aku datai asar itu. Nama pemakai baik nuan. Namanya ada tungkus nuan dalam polistrin deh korang. Ndak tu beli aku bak kedai kami de din. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku bola kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Benih tak kedai sumai nuan deh. Nama tu sumai aku nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak dia nak mendak syarat ya ko orang mendah ngegaya peningal. Ah becelge mesti dak dia ha, ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Ah banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di kerimpu baik dek ya. Tangnya tadi beli ba kedai. Jalan muntang nak nemu nipu induk tu nanti aku padah ke oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus akai akai akai peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu kita mendiang ke lagu tu udah lagu tu lagi bisik dua leman berita nanti kita bersabar dulu berperindang dulu kita tengok lagu wow.

kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngaje kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nya lawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya nanti kita nampir ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampir ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyet nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya good day mate jakur putih dadiannya mengenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh menyekorang dari marathon tu aku untuk mengasku sobat cukup ngai ku marathon tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia udah ke tubuh berkata dan juga ngage pelanda marathon sigi nyeral bedah datai bergerbang school de udah nyeral lebih nyokai pelanda kita ya deh jadi ba meno Australia dia peninggal ngenang sedentang pekit pelanda ke depasuk sikut lelaki itu tadi akik kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita google bisa ngenang sedentang akik kita ke ngagak rekod dunia nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara yang ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda yang tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenya dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Labanya jauh perjalanan tu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney, ngagai Melbourne tu. Nya tadi diberi rawat tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mendek lebar orang, leban orang dah bekejang deh. Nya tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena dia dah payak menyekok kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketingginya. Dia kena kita ngermang payak. Ya dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tau. Suah yang ngau senentang pekit tau. Bukan ni ya saya ngau pekit tau kau ya. Ah dah. Ngau aku sekali tau. Memang ngau tu dah peningau. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal. Memang lebih orang tadi. Laban 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal meanya. Di ni ndak ianya tadi ringkap belakang. Bekeni rahsia peningau. Maya orang Belanda tadi. Ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tau belalak. Ya nak nemu aturnya bisi Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda yang tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukuih. Kita juga yang ya peningah. Orang tindua 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai ba checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Akik kita tahu datai dia dia napu laju medai nakik kau mana ngai datai tu deh Belanda pijak-jak ni bukan mesti ngau belatih deh kau ya nama rahsia nuan tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak ketu Belanda bekor biak kau nyak aku tu Belanda semalam-malam kau nyok habis support ku Belanda kaku meko ya gatur munyinya nyak baru orang nemu ya tu Belanda nang ngetu-ngetu nah dai tinduk kenyap nah dia semua Belanda terus ya datai kedadan din
Macam-macamnya di dunia atau peninggal. Kita mencengah ke leman berita kita ke penuh di ke sekali itu. Aku nyimpul leman berita kita ke penuh di itu ngau cerita dari Bogota di Kolombia. Jadi cerita dari menu Australia yang tadi Cliff Youngnya dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ingin menunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku buka ngirim ke cerita ngayaku. Ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kalah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Ditusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Kolombia dan numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh dalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngunya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngu anak ke nombor tiga tadi ada agak kena impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peningal ya. Kristian tu nitih ke jaku raba sebelahnya. Ia nak tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mama itu dah tuai yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang ya dalam bilia ukainya aja peningal ya bapangan. Munyi-munyi ko ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai ko orang Indo jampat lejuk ko orang Indo nak nemu ko nama cerita yang bekenya tapi bekenya anu nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja. Tu ngujuang ke yang tadi ngurung diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyungur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya de gagak ya de beri nama Natalia Ortiz. Berjalan maya kulu kili dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakal ya bini ya aku cakap aku bisik bawa semua bisik gamang ada drong nama ke balanaknya tadi diriat ada sambuang ya tinggi kau nya ada peda orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisik suat kanya bisik wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Kolombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu main hutan tekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mereka banyak. Lepas nama ke bahaya anak bergulai orang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peninggal aku dah bergulai sejalan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Okey, pengrami nak nimai birami diatur, benung diatur. Diatur berita ke Siliak dekat Nanya Rajes. Nama nak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello, selamat pagi Neil.
0: Gaya hari mana di Sungai Asam dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahas Sungai Asap tu, mana panas, tumbuh panas buat belaga tu, Sungai Asap tu, Neil.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkawan dengan pengerami ke Diatur Serita, Jess.
1: Okey, terima kasih, Neil, Bakun TYFM. Jadi sekali lagi merik selamat pagi kepada semua benda-benda yang menonton radio jam kedai tu. Jadi bunyi kepada di Neo tadi, kami dia tu benung ba Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahas Sungai Sablaga, berserimbai dengan program Kedikumbai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal ketemu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayu, kemudian bagi kayan Amir FM, udah mega datai ba Sungai Asap tu kena 20 hari bulan 8 tu tadi. Lalu kena sehari itu tu ni, ianya 22 hari bulan 8 2026. Jadi berangkat hari pukul 8 pagi tadi, ba tapak belawian tu sudah mega berangkat diatur DJ Corner mulai enggak bala pula program hari bagi Kenyah Mir FM. Okey. Udahnya pukul 9 pagi sudah mega diatur karnival usahawan pertanian, semoga diatur ceramah, okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah mulai enggak sidak dari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey. Lalu ungkup YFM Iban tu, dia DJ Corner tengah hari itu lagi, Neil. Lalu aku muka dekat ingat ke semua kronominya lagi orang Sungai Asap tu, Neil, yang kat sini nyajang kedai tu. Tengah hari itu lagi anak-anak datai ngagak DJ Corner kami, laban kami bisi katakannya nerima sidak ke kengau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap kelebagi sidak ke dia bak belagar itu dinmu, laban kami itu dia semak ba Umar Baha itu dinmu orang Umar Baha benar ni nyajang kereta itu. Jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan DJ Kuna kami sama-sama ngau masuk atau kena ambil bagi ba carta kenyalang dikeluar ke live dan ditabur terus hari DJ Kuna program Nine My Birami NNB ke tahun itu. Okey, jadi Neil muak ke lemai itu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, minyak Menteri Industri Pemakai Komuniti dan Pemansang Wilayah Sarawak. Jadi udah penatai lagi kira-kira pukul 5 lemai, lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah habis makan malam baru berengkah hingga pengawak ke Dikumbai perarakan Saga Ajai. Jadi aku sempat mereka nanya sidak Raban Bansa Kenyah, laban peradakan Saga Ajai itu dalam jaku Kenyah tu, Neil. Jadi Saga Ajai itu ya mai reti inti dalam jaku Melayu peradakan katanya pahlawan. Nanti kita iban kini nyebutnya Neil, peradakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani banyak na.
1: Bujang berani, lebih kurang pihaknya. Jadi nyak mai tadi peradakan Saga Ajai berangkat hari pukul 6 lemai. Lalu majlis perasmian ianya Majlis Penangguhan Agrikop dengan perasmian Nain dan Mui Birabi 2006 di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi. Lalu dangkan ini lagi terus dengan live konsert Nain dan Mui Birabi NNB 2006. Okey, jadi temuai di pembahasa kami sudah datai lemai itu lagi, Neil. Keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto, minyak Menteri M5Port, sama mereka bersih data yang berhormat Senator Tuan Michael Mujalihan, minyak Ahli Dewan Negara, dan yang berhormat Encik Kennedy Cupai Ugun, minyak Kaban Kursi Negeri N66 Murub, dan bala-bala kebukai meh. Jadi minyak temua di kuasa kebersih data muat ke lemai lagi sama dengan berjadi ke program 9 Lemai Jerami NNB 2006. Jadi ingatnya ini yo, lagi balak dia ba Belaga, lagi ba Sungai Asap, lagi ba Umar Bahar, Sungai Asap Belaga tu semua ada kelalu kedatai, lemai lagi sama-sama ngau rami kagi perarakan Taga Ajai. Bunyi daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian. Ngau kepenuh dia lagi nyak konsert bukan lagi ngau bala penyanyi kenang ya udah dikangau datai baca ke sekali itu jadi kita bisa Roslina jadi Roslina tu penyanyi bangsa Kenya bisa maja joli jengan penyanyi ke bangsa Penan udahnya bisa urai penyanyi ke bangsa Kayan okay udahnya bisa maja warok ngau mawat penyari kita bangsa Iban. Okey, udahnya bisa bagi siko dembiak ke landia pemain sape tu Inil, enya Adrian Anyi Robert. Lau mai lagi persembahan kebukai kuna ini, jadi nyak meh malam tu lagi anda ingat kita sama-sama medak live kita buat terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey, jadi nyak meh Inil ke pagi tu. Nyak nak report aku, utai ke ulir dikunci aku, utai ke menunya di ba Sungai Asap Belaga kebagi ba Dewan Lamin Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Jadi nyak minyak terima kasih pula baru ngekenuan ba Konti YFM ke pagi tu Niel.
0: Okey, okay, terima kasih Jess.
1: Okey, sama-sama.
0: Ranjas Bukeng hari Sungai Asap Belaga berserima dengan pengerami Nainim YB Rami lemai tu lagi berengkai lemai tu lagi dekat ditabur ke terus live bar Facebook YFM Iban.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Endless Nyau lagu Nesau. Nak kata ajak kita berkelebar Simon Pengarap Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan lagi kita dekat dengar ke berita Nyau kita di Kuching Sorian Lundok. Dekat terus dengar ke Y9 12 Begulai Nyau Gaby.

0: Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama, seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerbu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalai.
2: 7 kebuah lapang kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegau jan ke
2: Melatai kebuah pemandu baru serta keaman.
3: Dimulak.
2: Merindang kita ngau lagi.

Ketua tu merek selamat pagi ngagai bala peningah kaget mendiang ke kami jam ke dia tu. Ya, terima kasih ngagai Dennis Stephen ke udah mulai ngok kita pengelamat dia jam bawa pengelak pagi. Datai bawa aku 3 jam megak dekat bulan kita nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi ya. Selamat pagi semua ya. Udah rani kita. Ya, ngarap ke bala peningah kita ke pagi tu. Dani ngaurgas. Lalu sekedar hari kita pelawak ku dekat mindahkan kita udah tentu ngirup dulu ya. Lalu sekedarnya benuang bergigak ke kedai-kedai nul kita duduk ngirup. Lagi kita ke benuang berdapur. Lagi balai induk kita. Ya, selamat pagi. Lalu pihak megak ngagai semua peninggal kita di serata benua. Kemudian mendiang ke YFM ke pagi tu. Banyaknya kita mendiang ke kami kena radio RTM Klik Top KS Strong. Terus mengulai dengan kami 24 jam dengan nak uliah kami pengeluar program Mari YFM merenang kita kelimpai hari berbagi tau ke berkongsi dengan kita info-info ke bisa ayan basurat berita kita. Ya udah tentu banyak macam pengalami diatur hari tau 8 ke ujung minggu. Lalu pihak megak dengan kita ke bisa ada setauran tuai. Ngarap ke kita anam membaik ke silat tok pansut ya. Lepas gaya hari kita ya ke nak mana. Sejak pan bisa hujan di Bandar Raya Kuching tadi muak ke dini hari. Tang jalai agi nak untuk terang lepas ke di lamun sebun ya. Selamat hari pengadang kita ke bisa nyambut hari pengadang sehari tau. Tau ke selamat melah pinang juga. Lagi kita ke bisa melah pinang. Mana mak menantu baru ya. Ya kita berperinang dulu. Sudah aku berkongsi sekedar berita ngobala peninggal.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsertuila dekat ditabur ke terus ba Facebook

Yang ambil ke Bala Peningan nemu ya. Kapit dekat Nyeri Palandul ngatur pengeraming itu hari kebangsaan regat semawak. Kena 30 ngau 31 hari bulan 8 tu ilau. Menteri Industri Pemakan bay, Komuniti ngau pemansang kanan menua. Dr. Sri Dr. Stephen Undi Rundi Utum. Kenyari Menteri kemegai tangguhan pengawak ngatur pengeraminya. Ia bisa mandah ke tiga bengkah batang pengawak dekat dia tu. Di rumah pengerami nyak ya. Dia nyak pengerami malam mantari keperancaan. United Work ngau gempuro hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia ia mandah ke pengeraminya ilak dekat sama di gulok. Tuai pemegai menua Tun Perintri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ngau bini serta Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg. Pengalami itu nyari ke pelasal dikena ngenegap ke semangat berselakup ngangkat ke patriotisme serta masa pemanah pengawak bala ketuai keduluk subak ya. Jadi kita kelebih lagi pelanak kapit ngau kandang menua ke ngelingi. Kapit dilalau sama belak datang licah kaget penggerami itu.

0: Orang Sampal The Gulu Festival AI Pengelama 2 hari, Labuh 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur, bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Ya, peningkat mayu hendak berasai jam kita 29 minit lepas pukul 9 pagi. Agi S12 jalan ngau kami bak YFM 9.12 ke pagi tu.

Jadi tu peningat Mayu tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal Ngobini atau Puan Dato' Petinggi Fauzia Muhammad Sanusi Bisik di Kangau Nemuai ngagai Taman Negara Mulu Kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tau. Jadi tujuh penemuan itu dua merek peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngobini ya. Berarti ke gaya pemansang ke dia tau. Sebab Taman Negara Mulu ti diaku nyadi pala warisan dunia UNESCO ya. Lalu seduai di sana yang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengraja asal. Pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang temerik penguntung ngagai peranak menua tau. Lalu penemuai tu megaknya di pelasan dua berandau bertemu ngau Mensia Mayu. Agensi perintah serta sidak ke bisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya, nya tadi lagu ke di baik Josephine Suri Juri. Andi peningan mayu ah. Atau berkawa ngau pekit main buah lundau. Ke dekat dia tu. Kemudian beratur kemenal ya. Untuk ngagai 27 hari bulan 9 tau. Besar dekat dia tu. Bak komplek rumah main pelilihan lundau. Ngau pada main buah. Sibet kampung Sebat. Bisa 16 itik tim hari pelilihan lundau, pelilihan miat sematan serta kandang menua ke di pegai Dun Opa dekat ngau masuk pekit tau. Yang nitiak ke penerang hari upis pelilihan lundau, pekit tau ukai semina melansang serta mega ngemeran penghidup tik berpengerai dan mega nyadi palan alai ngiga ngau ngangkat ke penglandik baru bak lumba main bua. Ilak ke menang ilak dekat nerima prize RM9,700. Paket tu dekat di penadi aduan Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Lalu Premier Sarawak dekat pertinggi Tan Sri Abang Johor itu nolpeng di cadang dekat datang dua nutup paket tela. Pukul 10 kita ni, dekat ningal ke tandu randau pemangsa. Ya kita agak berperimbang.
1: Ayah Rika.

lagu ke di Sandra Stanley Pua. Tinggal 8 minit lagi nyokap pukul 10. Alah kita tinggal ke tanduk atau pemancang ya. Kalau kita ingat ke Randa Pemancang, aku dekat merenang kita dengan lagu Joget hari Maxwell Franklin. Lagu ke diberi nama Sayang Labuan. Ya, terus segala sejalan dengan kami Barat YFM.

0: Okey, selamat mai pendengar Manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, di dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah dengan RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temega bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan Siku Mega ianya temuai ke di Kangau untuk kita ngisi program Aram Mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu ianya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau dengan Siku Mega temuai ke di Kangau ianya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti ti agingan.
1: Terima kasih ngagai wan DJ mencoba ke udah ngatur randau ngau aku ke lemai tu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nyak di penolong jurutera DJK arah Sarawak.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu ciri ke nyadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke yang kaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11

0: Bala Pembesai Pengarih Rakyat, siapa bagi pengarih rakyat ke Kalak Megai tau ke ia ke nyaga pilih menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah, boleh berkunci ke penerangan dulu tu kira kita ngingat ke baru sejarah Bala Pengarih Rakyat ke Kalak Megai kita
1: kira nak jawab juga. Aku ngepun hari pengarih dun dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama. Lalu ba peringkat parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: aku.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal, lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Lebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu Tuan Dio kami enya Akui Hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal. Okey, jadi peringkat banyuh ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung beranda engkau pengulu pergi anak wow bekau engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ke dekat dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di lubuk itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu dulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Jadi anu biak buat pilihan menua kita di tu. Dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
1: Jadi buat kuasaan batang kari. Di tu bisa dua itu sekolah primary.
0: Ya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Pantau.
0: Tahu.
1: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
0: Secondary
1: tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya. Kemayuh ya ke SMK Lubuk Antu. Lalu bisi sekedar kata pilih ya. Agai MRSM Betong. Pumpat pum lima. Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu. Berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan.
0: Anu biar kita bawa pilih.
1: Lalu mayang kagai pum 6. Nembiak dia tu sudah masuk lagi SMK Kelili, SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa bukai keterus dari pom 5 masuk Politeknik sebelah Kucing ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institut Perguruan bukai de Kucing de Batu Lintang. Waktu lintang ngau de Bentanggur. Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayuh ya masuk age tanya universiti Unimas, UITM, UPM kada Bentulu ke Tabukai. Ngau sekedar ke Bukai ke ngambil technical. Mai maka buat simban Kebukai.
0: Sidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
1: Negeri kin. Semua ke negeri kin.
0: Jadinya sekedar hari penerang ke dipengungsi ke pengulu pagi ke kita senentang perkara pelajar dan biak berpilihan menua itu di menua enggari lebuan tu.

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam topi.
0: Iya.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi nya perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyong secondary.
0: Banyak nyu pulang ngage negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Ting nengah ai bisi 3 jam. Bayar motor ai sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa.
1: Sekali trip ni. Sekali trip. Dan nyap pulai. Bukan nyap enggak ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lebuan lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu bala nembiak kulai
0: dua minggu sekali
1: dua minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira mayangan dia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya. Laptop.
1: Registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
0: Iya,
1: iya. Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Lebanyak nyu mungkal
1: baru nanti. Rumah panjai. Nyaka penekul.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sehingga benua ke jauh di lawak kita tebal lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga pejauh penyauh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah kudun dengan kita ngau bala kemenung kemenak kita live penyauh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni bahkan Wan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di titik Wan ke dengan manyuah bahkan ni cara kita boleh ngenatai ke diri ngagai benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut ngagai benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ongkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kin kita bergetuar huyung tapi jalan 50 km nadai daya kami
0: bergetuar
1: huyung
0: hati
1: ke tulang ke sejam dua jam sehari ke lebih harinya jalan majak rusak hari-hari lalu ingat aku dalam penglama 8 tahun tu jalai hari jalai balak nyari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalah ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalah ada sapu larti jadi ingat dengan dosa kami
0: tu nyu gue yang agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu bergulau bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru ni nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan kepercayaan untuk kita ke di obat menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari susah nara berbagi kenya lalu ngarap kenya data ge kami menua ulu bisa susah mimin nyalai coba bisa nih nggak cerita aja kadang-kadang ada daripada data iba kami nyalai dia tuh dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tanya dulu mayu ubah laban perintah nyoda bisa ya peruntukan maka jalai bala ke dia tu bisa pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala ya ke pengarap kami ngambil semua jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar ke upis ke klinik ke sekolah oleh dami perintah pulainya di jalai negeri kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan itu mayu apa case ya beka dulu bukan kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi bala tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi ya amanya lalu 800 meter udah ada semen JKR lalu ngena peruntukan maris lebih harinya perintah dia tuh udah bisa peruntukan nengah kayak itu jalai kok aku nengah jalan perhubungan desa maris semua tuh hari JKR lalu nambahnya bisa RTP ke debrie YB melalui YB lalu dia tuh megang baru dari debrie YB Datuk Malcolm bisa 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke Tuda nanti kan agak ada kalau lebih harinya merak kami sebana merak sebelah WhatsApp group mbak Facebook jalai teruk YB impi pun kena jangka pendek udah merek 5,000 kena ngeripe nya ke 2-3 hari itu
0: jalai nanti, ke balik rusak
1: nanti RTP nya ke masuk nyalai terima kasih agak YB dua ikonnya udah ningat sebana kami rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah kok nganjuangnya jalai ketusur bisa pangsa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ke hari
0: YB agensi kebekawal nih. Jadi peringat manyu balik kita ke di benda kami live. Bisa juga dikunci ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulun ke hari itu video atau di benda balik kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin nyentuk kami melihat data yang agak menua ulun ke hari itu. Tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu engkau titik lagu dulu lagi tua nampun baru balik kita lagi dengan kami terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Play Talk channel My TV terima kasih ya lagi tua baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berendau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak baru randa tua itu penghulu projek pemansang ke Bendung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke udah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: au mahu projek-projek udah beri YB kami loikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangan. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, telkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, yang udah lama berdiri 6 tahun ku udah. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi ote ke pinta tadi nih. Ote ke benar ke pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik nanti berbaik barang berkari itu ke pasar main buah lada berguni-guni boleh di pasar berbeli baja beli terbuka
0: itu sana berangkut pedias
1: ngalai ngarap ke peminta jembatan ke sungai Engkari
0: berantau
1: ke manis itu boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu kene ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes senar gak kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video megat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut tuan mata gantungnya. Ya sikit. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang sikit pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di tu tebal lagi ba menua tu ngak ke Ulu Engkari tu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni dari baruai tadi ke banyak benda lada ni. Engkan oleh pekunci ke bimbit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai ke balat dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak meda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap ngarap. Mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nggak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duri-duri itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kayak gitu udah. Tanya lalu dah nyari. Ya kedai itu nyampau. tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami suruh mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun kemaya nubuh ke sistem tagang tagging kan?
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu nyung sudah masuk ayah ke taratu lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami meli baja ke diri. Nggak lepan lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari itu saya tanam tadi pengeluh. Enggau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu. Enggau hari pengelandia jari bala badi tu. Enggau bisa sudah dijual kita di market luar. Lepas itu kita bisa bisi internet. Keduanya enggau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa ke ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari itu amat hari dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu itu tiap pintu orang agaknya ngagak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu agak skim gemburuk ada hero dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan buat kumbu sekali sedang agak 4 itiknya oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini agak buat sungkit hanya mal ni. Ohnya sekedar bisa dijual. Kayak sekedar anti minuman bisa peluang medak maya pengalami maya ketetai tiap ke laki tiap ke indo hanya baju sungkit serap sungkit kain sungkit ya maya ada kena kain kebat sekedar
0: tidak ke belajar ke pasal hasil punya jarinya sehingga belajar di bala tua di tumpu pernah naik tumpu lah
1: nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Engau mayu tu bukai. Nya sedai berjual kediri kiri. Nada pedanya. Orang online orang kayak utai. Nada ada peda. Dan sumpah ada peda. Baik berapa itu nurun pulai nada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya. Cukup mana? Nyengkau kami sebuah tadi buat sangkai pendaik tadi jematan tadi pun lain dari segi udah kira kata aku baik kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar tadi ok berikan banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari pelilih menua di antara lubuk antu itu untuk perasaan itu kedengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap menua kada pegai jadi bukan mengaku tapi aku sending dia tu jembatan jalai sebenarnya apa jalai mesti laban bekas jalan simpang kampungnya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah nya nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan tu di. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mau jual udah meruan. Lalu kelebih harinya sekolah. Kula kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Diau, aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dari. Yeah. Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada aduk baru, sekolah baru, nah kebesar lagi, keselamat lagi, lalu kenyamai lagi no nembiak belajar, no balai cikgu ngajar, semua boleh ke mana, kemudian sekolah apa menolak.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana dau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Okey. Bagani cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagani ni. Tau ke berkongsi mimpi?
1: Jadi, batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis jabat daerah Lubuk Hantu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup saya dah tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tu air rumah Batang Kari. Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa. Bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi tu rumah Batang Kari. Kita hanya grup Batang Kari. Lalu lebih harinya saya dah tahu kontak ke Kumbu. Kena nomor 0139 856 5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat diayan aku ba screen itu bala kita engkau ceritai ke dekat di kenatai ke gaya pengulu. Secara direct laban yang pun tadi madah nadai rahsia jadi lembur lebih ayat bak screen TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke di sebuah tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat dikongsi ke nuan tau engkau mesti sekedar tadi tanya yang ada di tanya aku ke dekat dikongsi ke nuan
1: mana kanya laban di tu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedang ke manca aku udah dengar pendiang aku sedang melalui wari WhatsApp grup tadi. Hari minit mitu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Agi opis. Harinya aku medak nama penanggul nama kada bincang. Kelebih-lebih agi maka dia tu. Semua rumah panjai malah dan kari itu udah berumah baru magang. Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nanga mengka ngau rumah nanga hukum kudango sebab. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nge nanga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembuk ke dam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang. Tidak enang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya tahun. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganjung. Peminta dari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya dari tidak, asu anjung ke pusat khidmat. Nya selalu danjung. Lalu, nya bidang otai kerja kerja aku melama tu nguji nolong bala rakyat mujur tidak pemujur aku punya ngambil gaga kece udah ngatur udah minta nanti nya bisa dia kerja nyalai hari nya aja hari aku ngarap ke kita lihat rumah baru nyamai garai lantang senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya, jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke engkari di lubuk tu itu. Jadi udah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita dah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagi menua kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat kemegai kita hari cerita dun dan hari cerita parlimen. Jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching dari ke kami sebab

Salam Sampal Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau main lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

dia tinggal 8 minit lagi nyau kat pukul 11 pagi. Pukul 11 peningat di serata menua. Kita boleh mendiang ke kami. Kita tahu telefon dengan aku mayang tahu. Laban aku dekat nyambut kangau kita ke dekat ngelatai ke pesan lelengau ya. Dan sebenarnya peningat lagi merindang kita ngau lagu-lagu. Lagu ke sekali tau kena ku menenang kita Ali Ricky Ribot ya. Lagu ke diberi nama lelaki Kirum Petara. Ya berkeninya leh ya. Selamat pagi ngagai peninggal-peninggal kita. Terlebih lagi Samuel Ari Sibujaya. Bisa mendiang kami Peter Hong hari meluan julau megak bisa mendiang kami ya. Annabella hari Samarinda. Umin ya. Jom jalan ke pengawal Ibaki ya. Ya. Malin temuai megak ya. Pengulinyang selamat pagi wai. Ya, tadi sekedar hari balap peningat kita ke bisa nyapa. Robina. Ina Peng. Ke rumah Ina Cun. Semua bala peninggal kita kenalah disebut nama di Tok Magang. Kenapa kami buat wife yang muda lagu tu? Kita dekat Ninga pesan-pesan dari bala peninggal kita ya.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai. Berkongsi ke info berita. Randau engkau temuai piamega lagu-lagu ting rindu kami. Diniagi Tiukai Y912 WiFM segulai sejalai.

Ya, peningat mayuah dah datai ba jam ketiga. Kalau aku lagi dekat nyambut ke kangau hari bala peningat. 0822-58634. Arus telefon dibuka ngagai bala peningat di serata menua. Ya, kita ke dekat ngenatai ke pesan lelengau eh. Kau Kasmin nak di Menua Sarawak, kang di Menua Semenanjung, Indonesia. Di Serangalai kita boleh mendengar ke kami.

Pesan ke perubah ke bisik di Mak Kemeri peningat kita ke sekali tu ya. Hello. Hello. Hello. Iya, nak muncul ngarap ke nguji baru ya. Telepon ngai kami jauh ke diri hari radio ya. Bergemuang tau ke. Nak terang lagi diringa lubuh kami berandau ngor kita ya. Ya kita yang muncul baru nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello. Hello. Hello. Hello. Ya. Yeah.

0: Ya gi ngante bala pelinga kita ngangau. Kita tahu telefon gaya kami dia tahu ya. Ya kita nguji baru pelinga. Hello.
1: Aduh, kaya yang lain.
0: Hello. Jauh ke Mimi ada radio out.
1: Nah, tahu ya.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
2: Halo, aku Bijato.
0: Ya. Hari ini, Wan.

0: Nuan bansa nama? Ha? Nuan bansa nama Bilayu?
1: Iban.
0: Iban, eh?
1: Masa Iban.
0: Okay. Pesan nuan, wai?
1: Okay. Aku tu midana sujun, ngirim ke pesan ya, gai. Jimun, minut, kawi, biti, tidak tina, tidak... Sila tugang, semua sila tu, babo jana magang. Ngadanya kirim pesan age menang, age bersemeriang dia. Harap ke sida ya gerai lah.
2: Okay.
1: Kau kirim kit, gaket dia batu kawah.
0: Okay. Selamat pagi. Nyaja.
1: Nyaja.
0: Okay. Yang kanya ketubah ya ya. Telefon ngagai konti ya. Ya ge telefon ngai kami ba konti, bala peningai ya. Anak kesal. Ya sekali lagi ngelalau kita antek ka telefon kita jauh ke Mimi Ari Radio ngai ka jawa kita bergembal ke ya. 082258634. Ngagai bala peningai kita di Serata Menua boleh mendiang ke kami jam ke dia tu ya. Cepat aku nebah lagu ya, kita bisa pesan dari pengelui nyeng mulai semua pagi ku ya. Ngagai semua bala peningai minta ditebah ke lagu kena merenda semua ke ngelalak lebih lagi hari Raban WhatsApp besti ku ya pagi tu. Kita bisa megah hari Ana Bella Tisa. Selamat pagi ngagai semua bala peningat ku ya ngau megah WhatsApp besti ku ya. Lalu pihak megat nanti ngagai inai ngapa ya bala nyadik ya ba Kelangas Julau. Raban kaban ya kalak gulai ngaya ba kelas RCIA. Tahun yang tadi ku ya. Lalu pihak megat ngagai Raban Apostolate Iban ke ya. Lalu aku pesan ya selamat pagi semua. Ya kita lagi nganti bala peningat kita telefon ya. Jam kita baru 6 minit lepas pukul 11 pagi. Ya, kita ke benua di rantai jalan jam ke dia tu. Ya, mak lebur kita berbaik ke kereta.

0: Orang Sampal The Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur. Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop. Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar. Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI jadi kepeluang Nur Kita Belajar Nengkebang Serta Inovasi. Masuk anda membayar. Barang lepas kepeluang tu, Penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Ya, pendengar mayu lah. Agik sekolah sejalan kami bak jam ketiga bak awak Y9-12. Ya, kita ke dekat telefon atau telefon ngagai konti ya, dia tau ya. 082-258-634.

selamat berjalan ke pengawak. Kita ke benua berjalan ke pengawak jam ke dia tu. Lebih agak kita ke bak tanah ya. Tentu ke kita berkena ke Sengkabung Hidung Mulut ya. Laban gaya hari kita yang agak nak manah ya ke Pengerai. Lebih agak kita ke dekat nurun ke tanah. Lalu untuk boleh ketuk ke Pramu kita dekat ke jalan berbaik ke bala anak kita. Jangkanya dekat ke Kepian Tasik. Ini tau ke ke dua Rantian Kati. Abang gaya hari kita nak tentu mana ya.

kita datang ngarap ke bisi hujan ya. Muai sebun asap ke balak mamat. Lalu peringat mayu enggak kita ke dekat kebun tentu ke kita anang betunu ke babas. Jam ke dia tu. Ngai ke nyarai. Kami hagi ke dampi hangau kampung-kampung ya. Ya kita lagi ngantik bala peningkat kita telefon 082258634.

Selamat pagi megak ngagai Alice Girang. Ke pagi tu. Ya megak Lukas. Kau bini yang suhu ya.

0: dia baik Florence Love. Lagu ke diberi nama Penguin do tebak siban kebenarnya ya. Jadi kita lagi nyawat kangau hari bala peninggal 082258634. Kita ke dekat ngatai ke pesan Rindu Ati waka ke pagi tu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Ya, nyangka paling sedia lagi bala peninggal kita nya. Kau nguji baru telefon ngai kami di konti.

0: 0822-258-34 peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, ngau ku berandau selamat pagi ni.
1: Aki wan takai bujah nang-nang.
0: Oh, hari mukah ne?
1: Kai di tu ai udah kota semahan dah betul 16.
0: Oh, nama berita cerita.
1: Berita di mana? Tapi menua atau berdebu?
0: Iya, anam udah pansuat au.
1: Oh.
0: Mhm. Okey, ke pesan kita wei.
1: Pesan setuju hangga semua bapak peningat YUN lagi kawan pantun, kawan SD. Anak nak jaga pengal diri, aku minta lagu dari UCM, sekarang lagu dari ya.
0: Okey.
1: Aku semua kapan sini ya.
0: Okey, nyaja. Okey, nyak tadi peningat kita, hujan sinduk ngenang. Ke suah bulan dengan kita, bak program, bak pantun ya. Jadi lagi, nanti bala peningat kita telefon ke 8225-8634.

0: setiap pukul 12 kita dekat linga ke berita hari YFM. Lalu nangkan kenyap pukulai ngomel tiwa bu bawa ngelar tengah hari. Ya, kebala peningat kita ke dekat nantai ke pesan lengau ngopang adik. Kita lagi kita di Senanjuang jam ke diatau ya. Kita terus nyawat kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Siapa ngau ku beranau tau ai?
1: Ini Cia Risuang.
0: Urat Suang. Nama apa? Ya, kita di Suang dia jam ke dia tau.
1: Mana anak tu mana hari itu? Mana menuang pagi itu? Apa? Mahal banget tanah.
0: Kau hujan banyak pelabak aku nah.
1: Oh, nyam ni nak hujan kini.
0: Oh, anak musim nama Bak Suang dia tau.
1: Bai musim dia tau. Dah bai benua bunga berapa mata?
0: Benua mata na.
1: Durian. Kami tu bai.
0: Durian ada ke? Pedak?
1: Ada.
0: Oh, bai musim buah banyak na.
1: Oh, bai banyak.
0: Oh, okay. Pesan kita bai.
1: Oh, ke pesan untuk nak. Halo, tu aku ini Cia Hai Suang. Ke pesan ke balan ngadek ku. Tu biar tu nak tinggal kong ke apa balan. Apa balang ini tumi ngagane aku ini apa ikas bile sampai balang bile ini tumi bile semua tu sabeh mageng nak tinggal aku ngagai bala aku disibu dia gak balang nyade ku dia ngagai sampai ya bile ini belian bile ngagai cida ini alien bile cidanya dia nak tinggal ngagai bala ne aku sibu dia gak sampai bujang semua tu sibu mageng gak foto tengah aku kita oi. Nenya nak tinggal aku ngai. Bala madek ku disuang di tok gak. Tidak pahimun sebile. Tidak buai sebile ngau tidak nyade ya. Tidak.
0: Hello.
1: Halo.
0: Terus ke dia.
1: Nenya tidak bala anak ku tidak umeng, tidak kerja bak suang dia gak. Nak tinggal aku ngai bala. Bala staf ku kerja bak lebok dia subak tidak nak ini siha nak ini langi madek ku ini nyam masa tau lebok dia mageng semak pagi ke tidak ya oh semak pagi ke dek geno uliah dek main ke aku lagu menyadek nge
0: menyadek udah ditebah aku tadi
1: udah tebah nama lagu bisik dia bahan lagu dia meh
0: nyajawai
1: nak tinggal agen we nak tinggal aku ngakai nyadek ku apa gan si bilik de school bas school nan siang din harap ke ulian ingam pagi to nyajak meh ilap sabahu
0: selamat pagi
1: selamat pagi terima kasih no
0: sama-sama nyatadek apa ningak kita di Suang ya selamat pagi ngakai kita di Suang.

0: YFM
1: The 101.3
2: Ya, 31 minit lepas pukul 11 pagi. Ya, geng antik bala peningat kita telefon ke konti 082-258-634. Harus telefon lagi dibuka ngagai bala peningat kita. Ini perangalai kita ulang mendiang ke YFM ke pagi tu.

0: Ya, selamat pagi Megat dengan kita ke Diau di Menua Pesisir. Lebih lagi kita ke benua di Ruai-Ruai. Peningat ke radio biar Megat. Kalau peningat kita di Barang Alai, kita boleh mendiang ke YFM di Spital kini ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Erin Cira atau dari Sungai Tanjuk.
0: Sungai Tanjuk. Nama pengawak tadi, Wai?
1: Nah, dari rumah aja.
0: Oh, dengar ke radio hari pukul berapa tadi?
1: Tadi.
0: Jawab ke mimpi hari radio, Al.
1: Oke.
0: Ya. Berbalut nyawa tua ngau radio lagi.
1: Ya.
0: Ya. Oke. Udah berpanduak ke lawak jam ke data wanyo. Udah pukul 9.32 dah tahu.
1: Udah. Nanti makan
0: ini. Udah tutup apa dapur ni?
1: Ya.
0: Okey, tahu berpesan.
1: Okey, pesan tutup-tutup dengan semua barangan terjauh. Barangan ini tinggal enggak gaisan ke sampun, sampun debun.
0: Oh.
1: Biar enggak gaisan ke debetangul, anak. Selamat hari pengadang ya.
0: Oh.
1: Kerap kegerai-gerai selalu, mas. Nak tinggal enggak ngai bala anak dalam itu. Selamat hari enam ngai sedaya. Ya. Okey, ngaja.
0: Okey.
1: Dan nak nebah lagu hari Linda lagi sengapa sebarang lagu hari ya lah.
0: Okey. Hanya
1: okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Dengan kita ya. Kedaknya udah berpanduak ke lawak. Nama lawak kita, Wai. Jadi, lemai kemarin kami sekedar berjakut dengan bala peningat kita, ya. Sekedarnya bisa nyebut daun periak. mana ke pengerai ku sida, kena tau nurun ke darah tinggi. Tau nguji, tayau. Ya, geng nanti bala peningat kita telefon gage konti. 082-258-634. Ya, ni bala peningat-peningat kita pagi tu.

0: kita nyawet akan ngau. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Ya, jawab kami dari radio.
1: Dalam sini.
0: Jawab kami dari radio dulu. Ngacang nyawa coba. Hello. Nyak baru terang. Siapa ngau ke belakang?
1: Dalam duri itu tadi.
0: Oh, okey. Nama pengawak okay. Adik.
1: Nadai pengawak tu ke petan rindu hati.
0: Oh, terus ke dia awal.
1: Pesan lagi, kalau aku ke di rumah pendal di Dong Den, beri lama tengah hari ini guys, tidak ya. Pesan lagi, kalau orang ke Nyalo mah. Lalu, minta di masang lagi ke dah susun wan mah di jen.
0: Okay. Sama ujung minggu. Yeah. Okay. Ya, tadi apa ni ngak kita eh? Ya, setiap lagu kena baik Linda kena minta peningat kita tadi nak ngelebuk ya di rantai penglindung.

ka di bai Alinda ka bisa diminta peninggal kita ka bisa telefon ngagai kami di konti ya. Kita lagi bisa awak dulu lah balap peninggal kita ngelatai ke pesan Rino Ati jam ke dia tau 082-258-634 di suara ngalai kita boleh mendiang ke kami di YFM ya. Ya nak ngira bangsa ya semuanya bangsa ya, Bidayuh gini ya bala nyari kita Bidayuh pun bisa ninga ke YFM. Terima kasih kesukuan kita ya. Lebih lagi inai Boniface pola rumah mereka bisa ni benda yang ke kami jam kelihatan. Hello. Hello. Hello. Ya. Kita lagi nganti peninggal kita ya. Tadi nak narai angkanya bisa tangguh buat telefon. Belas minit lagi tuh kita mulai bawa Y912 ke pagi tu berau kunyurah ke penuduk aku agak MA kat bulan kita 3 jam bawa ngelah tengah.

0: Ya, bangga bala peninggal kita eh. 082258634 ya. Kita terus nyawet kangau peninggal kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Siapa ngau ku merandau?
1: Sama jual ke kapit.
0: Hari kapit. Au. Nama ngawak tadi ja wai.
1: Hari dia tu. Dia dulu.
0: Ah, dia. Kati gaya hari kita dia.
1: Nah, nanti badah kapi malam dah hujan nak mau.
0: Akli tu hujan meh. Au okey. Pesan kita wai.
1: Okey. Tom san ke balau jo nak nak selau dia rumah bukit. Nah, cukup san dia. Arab belanya mai, mabal ucuan aku ni.
0: Oh, bisa ke?
1: Dia yang mat malat ya, anak aku luat ya, mabal ucuan aku ke de tiba dia anak, dia cuk ni beli kau punya. Oh, ini aku muntul. Nama penghormat di tingkat. Apa yang udah nak beraya di tingkat. Pakai kulit sudah di depan. Ini aja juga. Cukup sana aku udah kuat. Ya, no.
0: Okey. Jaga pengerai.
1: Ya, mana. Nah, dapat tu yang tempat tua.
0: Okey. Ya, peninggal mayu ya. Kalau boleh nyawat cerita di kangau kini, dari bala peninggal kita, 082258634, berau kunguju angka Y912 kita ke pagi tu. Asyik ke peninggal kita ke penudi. Hello.
2: Halo, selamat pagi DJ dekat saya.
0: Halo, selamat pagi. Ajar sikar tak nak?
2: Ukai, minah jembatu.
0: Kak sama jawa seduai.
2: Oh ya kak, ni nak sama dah DJ. Laban ini dia ngan anak buah.
0: Oh patuh.
2: Okay. Sama ke suara kami dua, dia dengar dek DJ.
0: Kak sama.
2: Oh terima kasih.
0: Okay, pesan kita wai.
2: Oh pesan lengau tau tujuh kongagai kami adik beradik Jessica Itan. Veronica Nayan, kawan-kawan aku, Y John, the KL Dean, Y Susan, Y Anang, semua kawan-kawan kenal aku, bisa udah berkelalang aku sama-sama kerja sebab dah semonggok. Nggak usah panggil, anak gue itu, anak buah aku, Senin, ngebini adik, pemajaya Miri Dean. Ngajak aku pesan harap ke kita semua gerai-gerai. Ngajak nuan ke DJ. Selamat menjalankan tugas. Ngajak hari aku minta lagu. Apa lagu nak buat itu? Kita berega di mata aku. Hari Richard Lee.
0: Okay,
2: ngajak.
0: Jadi peninggal maya tok nak aku gelain kita bawa 912 ke pagi tu. MA sudah bersedia dekat bulan kita bawa ngelah tengah hari. Dan sebenarnya lagi kita dekat ninga ke berita di wifi pukul 12. Gulang aku baru pergi lah nanti ada penangguh 912 megah ya. Ninga ke kita ngau dui tai lagu dari Renjana mulai ke sarang ke pinta Samuel dari Sibu Jaya. Lagu ke penudi, setiap lagu ke Dibai Heli pelakon. So,

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Jam kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak berke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6.22 hari bulan 8 tahun 2026. Atur berjaga-jaga dekat semampai di Pejalai ke kena nyatup risiko penusa angus sebab tanah kerapak di Kuala Baramiri. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Bas, madaka penguat matau dekat di Pejalai ke Ngau Silik dikena nentu ke sebarang penusa angus ke Bisi Nyadi boleh ditemu serta dipadam ke Ngau Lengkas sebedau api ke Majak Nyerarai. Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak, Ngau Upis Rampak Menua udah nerbai ke drone dikena nyidi asap Ngau Nakak Pengelengkas. Nambah kenyak, pengawak nyerara api ndak boleh ndak dikerja Ngau Lengkas serta ndak boleh nganti nyentuk ke api boleh dipedak. Yang madah ke Sarawak Bisi 12 titik telaga tiup di Kuala Baram mendur nguliah ke air hari baruh tanah dikena nyawup madam kapi. Kelimpah harinya tempara peninjau di Miri Megah Bisi digunan dur merati ke kandang endur ke Bisi Risiko. Dato' Amar Douglas maksud ke Jakutu Ngagai pengarang berita di Kuching. Perintah sedia berjalan ke atur ti nutup sementara sekolah Anambia Mit enti semak penanggul menua ti bersebun dia tu tau ngerusak pengerai Anambia Mit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke atur bakanya endang senipak bandar Ngau atur ti berjalan ke Sarawak kena nyaga Anambia Mit hari risiko sebun asap. Ia madah ke penusah penyelekai penyakit COVID-19 sebab ngayan ke rakyat Malaysia sedia nitih ke atur Ngau SOP ke ditetap ke. Enti semak timpuh dan nutup sekulanya panjai dia sekedar langgur pengawal megak patut disedia ke kena nentu ke utai tidak guna kena bala Anambia belajar uliah disedia ke. Dato' Sri Nancy maksud ke Jakutu Lubuh ia kengenang pasal atur tidak dipejalai ke perintah. Enti semak sebun asap hari menua bukai datai ngamah kagi di semenanjung Malaysia. Sarawak dekat ke industri kreatif digital mansang jadi industri penyukung tulis muka peluang gawak narit orang meranak ke pukuk serta boleh nyual hasil bak market dunia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tenopeng madah ke sektor nyamagak boleh nyawab ngasil ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak berenggat antarabangsa. Ia madah dikena ngemujur ke juluk hati itu Sarawak ndak boleh ndak ngemansang ke ekosistem tulis nyurangkum pemansang bakat serta meri penelba industri Ngau akses ngagai pengaji pemeranak pukul Ngau market yang megap merangsang bala nembiak sama ngambil peluang hari back first endur sedang mantai ke hasil pengawal diri nempak kaban dagang serta nguliah ke penelba hari raban timbekuah ke industrinya. Teks jaku yang dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami animation Ngau main video.

0: semua adab kita laban ke bisi ngembuan orang hari menua tumpu ke bisi penau kelimpah hari ti ngembuan ekosistem digital ke majak mansang. Perintah besar mega dekat majak bersawup engau Sarawak dikena bersambung ke penglebihnya engau peluang ke bisi di Malaysia, Asia Tenggara engau market antarabangsa. Ia madah ke perkara tu patut diguna kena nampak menyadi rakyat engau company kelandi kelimpah hari nyedia ke peluang gawak ti guna pengelandi. Berbangunnya Backfest 2026 oleh nyedia ke peluang praktikal nengah My Future Job at Metaverse Career Fair ke disadang di lawa ambis senada yang lebih 1,500 orang ke benung ngiga pengawal. Tampang Anembia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Kota bising agak report polis berkaul ngau siti video viral tingayan ke siku orang ngindia menera Sarawak. Tuai Tampang Anembia PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohat madah ke reportnya digagak ngambil ke ulah orang ti didawa ngemelik ke lambang menua Sarawaknya oleh dipansiak. Ia mada ke jaku asa ditumbuh nangkan ke pengerembai videonya mega tahu benar ngeruga penyurakup antara raban bangsa. Ia mega ngansap polis di Raja Malaysia berjalan ke pansiat nitih ke undang-undang. Reportnya digagak berupis Polis Sentral Limbang pagi kemari. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya. Tengah hari, hari 6.22, hari bulan 8 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman Disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami WiFan segulai sejalai.

Siko Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lembuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari.
5: Ya, injian motosikal udah deret-deret berbunyi tengah hari tu ya. Tentu ya, bak jam keterubah ngelah tengah hari. Kita bisi program Randau Minggu tu ya. Pengulang kau, pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Okey, ungkap ya jam keterubah. Carta kenyalang lagi inti nadai penanggul. Pengulang kau, pengari kita megak. Bak palan pengurami nungatur nain muai. Birami, okay? Bak Sungai Asap Belaga ngarap ke nadai penanggul mah lagi au nguji berandau ngau kaban kita bak mini konti bak Sungai Asap Belaga lagi banyak carta kenyalang. Jadi kita terus terbang ngagai utara ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
5: Iya, nama berita tu
6: berita tu semampai mana? Eme, baketau me, kayak hari kita agi bersebun
5: nih.
6: Di Limbang tajak pendak tu bangatang. Nama tu
5: agi lah.
6: Sampai agi bisa.
5: Iya.
6: Tak bakal kita dia abah buat kucing yang bawa dini ke?
5: Kepala serian. Semarahan serian.
6: Semarahan. Aw.
5: Okay.
6: Kira ke jalan ya kami ni tentang tu banget juga.
5: Okay, kita ngagai menua Miri. Hello Miri.
7: Ya, MA, selamat tengah hari.
5: Hello B.
7: Ya.
5: Nama berita.
7: berita tu mana MB? Ya, tanggal hari kita di Miri tu punya kodom tadi ya sebut tentang tak gaya balat nau.
5: Ya, aku berarti ke curak di Miri ngau Limbang lagi gaduang deh kira ya jalan deh.
7: Iya betul. Tak berasa juga tu MA.
5: Betul.
6: Ya. Lagi, oh, lagi bisa bakal nyamen nanti.
7: Aki bisik ke dua mukai bulat tak bakal ke bunyi kurang. Tentu pedak dah sebut.
5: Iya.
6: Nanti kau medak tu tadi MA engkau bina IPU sempat medak tadi pukul 8 pagi Balimbang kau tu 77 kira kenike hari lebuhnya hari sebenarnya kau tu dalam 50 lebih tahunnya 77 lah. Tanya dua hari itu kemari bisik hujan tang. Tak gaya ngurang kesebuannya tadi.
5: Iya.
7: Iya betul. Betulnya doh lebar. Tak gak madah ya balat di Miri itu. Tang ya berasai gaknya tadi. Agi uliah nama tu tadi asai ke kita ini. Maka kita ikut dia tu menyawa tu tak berapa.
5: Iya. Nak kurang ni baik lah ne.
7: Iya betul. Okay. Gak cerita GMA lebar di Miri itu. Nyu dah musim berbuah ke tadi. jual buat rian dia tu deh.
5: Iya.
6: Sama sama berlimbang be. Beli beli berlimbang pun bisa buat.
7: Sama deh.
5: Okey, kita tiga ngagai Bintulu dulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
5: Nama berita Yun.
8: Mana?
5: Awak. Gari sikit bersebuahnya Yun.
8: Balat itu 157 yang putih kas.
5: Oh, ya.
7: Oh, dikit kita dia deh.
5: Ya. Oh, lagi sebelah aku ni yang.
8: Ya, meh. Okay. Untuk ke penerbai bilun kita pun delay.
6: Kinsil.
8: Anak aku tadi nak anak mana kinsil dong kasih anak aku dah baik pot di beda boleh terbai. Nyu lemai lagi baru boleh terbai. Lagi lekat baik pot dia.
5: Betanya nak boleh diseliah ke kita kan eh?
8: Ya, meh.
5: Oh, apa dia segak kita eh. Okey. Kita sebut dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu.
9: Hello MA, selamat tengah hari.
5: Nama berita Lucia.
9: Oh, berita dari Empu mana? Makak Sarito dek dah.
5: Oh, mana? Bakal selama.
9: Oh, terima kasih ada macam berita kita tadi nah.
5: Oh, meh. Oh, ini akap mi orang bijanya pada kena sifat lagi kuah.
7: Bisa tahu siap bu GFA Sarito.
5: Sejak
9: ada. Nanya yo kapus tahun deh. Nyo nak ingat mere. Terima kasih ngaya ada be.
5: Bukan nama be lewan balas kedaknya benar mai ngulam minggu yang kemarin deh. Oh, kumbai sedana ningan. Oh, dalam mimpi ngai mah kau kedua nya. Oh, anak kadinya nyata.
7: Nasib Sarito Ion deh.
5: Au. Ente flow amu kayak ali jadi amai neh. Au. Okey, lagi sebut di sibun neh, Lisa.
9: Au okey kena ge to MN kita
5: minta apa
9: tanyanya. Udah curah urian gua kami tu.
5: Oh, udah urian dia tu neh.
9: Au 160 deh.
5: Okey.
8: Okey kan Bintulu.
9: Ya, muka penting lama tu ya bercura good deh. Status ya good gak tulis ada di top. Kadung tang 156 ya pukul 8 tadi. Danya Serikai pun 172 nya malai half marathon Serikai.
5: Okey siap.
9: Okey lah kinsil.
5: Okey.
9: Pas zon tengah tu tinggal kapit jaga kun yang 97 ah.
5: Okey, ngarap ke program minggu barunya anda terjanggal mana? Laban jenitiah ke atur ya SKS ba muka. Ya.
9: Ngau sambutan hari kebangsaan Bakapit.
5: Ya.
9: Nya pun dia tau agi mengkandi perhati ke. Lapan udah gak bisa nerima berita tadi deh. MA ngau bala peninga.
5: Ya.
9: Nanti nyum aja sari dua tu nan sige duitik program kebesainya dekat di adu ba hari bulan ke dekat datai.
5: Ya.
9: Nak ba ke Pelambung lama tu deh.
5: Ya. Nggak jadi diseliah ke kita ini balat benua balat bersebut neh.
9: Ya, mina pagi tadi bisa hujannya dini dengan ga. Ba sibo bisa beberes tajak penat banget dan ba sibo jaya tadi banget ya MA.
5: Awak. Pamameh kena orang kami miat pangka hari sebut neh.
9: Okay kenal.
5: Okay, ba bukit temu dua jangka aku dah standby. Ibian kita, hello Ibian.
10: Hello bos MA.
5: Ya, nama pengawal nanggung utai ba kunti ba bukit temu dua dah.
10: Rari kesebun.
6: Lama alas dua edap temu minggunya kemarin.
5: Iya.
10: Yeah. Kau sedang dikendang apa yang lalu?
5: Iya. Gaya ke? Gaya ke ditagih orang medium. Om.
10: Aku.
5: Awak. Nama berita Ben.
10: Berita mana? Gayari itu nyemajak tu.
5: Okey. Ada kurang berapa?
10: Tujuh mata meninggalkan Kuching.
5: Iya, macam ni kira Ben.
10: Oh, macam ni kira hari Minggu nyen kemarin 150 lebih ya. Oh, minggu tu lagi mengkang bak 170 lebih
5: ya. Yeah.
10: Tadi hari pukul nakap pukul 9 174.
5: Awak.
10: Kira ya sama nyaga pengikuan kita di luar dia.
5: Betul. Bala buka ingkanya gereja pengamak baluar dia yang kita berkena ke sengkabuan muang gawa hidung lah. Dikena kita jaga pengerai diri pun pulang lagi nuan tu dia menjadi pematak randau kita untuk ke randau minggu tu. Bakal nggak sebut
6: okay, kan okay, terima kasih Mei. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Kagai semua peningak ke BC ningak ke randau minggu tu kita ke minggu tu inya sari tu hari 6/22/2026 jadi dar kami di Limbang. Nama tu milih tupiak ke minggu tu jadi tupiak ke dipilih aku ke minggu tu nya sebun seninjak benar menua kita tu lagi dituntung sebun Jadi selamat tengah hari sekali lagi guys semua. Lupa megak kami bakal selama hari 6 bengkah stesen inya Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman ngau Kuching dekat Barandau ke topik Sebun. Okey, jadi aku nerang ke Mimi arti Sebun tu tadi ne. Jadi Sebun tu inya Siti hari fenomena dia alai partikel alus baka debu ngau asap melepuang ba angin ti rangkai ba konsentrasi ti tinggi. Jadi hari bersebun ngasu tai nda ento tampak di padanya tadi mimit penerang bahasa Sebun ke bisi tambah lagi kita sama berjurai kenya. Jadi awak ke sekali tu kita terus mendiang ke pengari kita di Miri tentang topik minggu tu inya Sebun berkawal ngau nama kebuah Sebun tu tau nyadi. Kita terus ke Miri begulai ngau Brenda.
7: Iya. Okey, au terima kasih Dup. Okey, au selamat tengah hari ngai balap ninga kita ngau sekali lagi mari besar terima kasih ngai Dup. Alamak udah nyedia ke topik kita sari tu kena randau minggu tu inya topik kita inya Sebun. Lebih lagi kita gairi kita di pilih menua Sarawak tu sigi bisik penanggul lebih lagi bersebun ya. Oh jadi tu tadi hari wife Miri dekat pengungsi ke nama kebuah Sebun tu atau nyadi pakai ke dia tu ne balap ninga. Oh jadi batang kebuah Sebun jadi hanya hari ti bertunuh ke utai ngau nak bertagang baka nunu uras api bega api kampung ngau hari tanah kerapak ngau pi mega exhaust perengka pengangkut ngau pemansut pengambah hari aktiviti industri ati mega ngasuh gayanya balat agi jadi maya hari angat serta rangkai. Jadi tu tadi balap ringa pengawak bertunuh ke uras terbuka ngawak uras bertanam bertupi tau ke meresi tanah kebun ngau cara ti anak bertagang tu tadi ya. Jadi nanti diperhati ke klip lagi kita di menua Sarawak tu nanti nyemak kita bertunuh ke utai tu tadi nanti kita nak merhati ke api tau jadi mai penangguh deh ngagi kita semua. Awak jadi tau mai penusah angus kebesai berkandang endur kampung tau ke tanah kerapak baiknya ke berkandang menua tau ke meraka garis antara menua ngasil ke mayuh partikel asap alus tu tadi. Jadi pemansut asap perengka pengangkut baka pemansut gas dari perengka pengangkut bermotor berjalan alun ngau kelebih lagi bak kandang mengeri tik sekot tu tadi. Jadi pembega kebuah Sebun tau jadi tu inya siti aktiviti industri baka asap hari kilang ngau stesen kuasa tik lepas ke pengamah angin ngagai atmosfera. Oh jadi tu tadi belum dengar gaya hari kita baka ke dia tu gaya hari panas ngau kering. Jadi di perhati ke topik kita minggu yang tadi kita sebat membisik-bisik ke topik inya El Nino tu tadi ya. Jadi El Nino tu tau ke gayari ti rangkai tau ke kemarau atau ngasuh asap tusah dekat rembai ngujung ke partikel atau pekul berangin lalu ngasuh utai nak tu tampak di pedak. Jadi pembega ke siti tu kebuah Sebun tau jadi tu tadi empas ngagai sistem seput mensia tik ngasuh sendak seput batu serta ampus tik majak balat ngau pemega penanggul ngagai bisikel baka mata jadi pedih serta berai lalu rekung berasai gatal ngau pemega pengerai kronik inya nambah ke risiko penyakit jantung ngau lempuang timpuh panjai ngau pemega aktiviti nintiang hari tu inya nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai nantu tampak di pedak lebih lagi berjalai alun tu tadi. Jadi inya segeda info dikongsi kami di YFM Mirito don berkawan kau ke buah sebon atau jadi itu tadi. Ya, okey don mulai baru dengan di Limbang.
6: Okey, terima kasih Renda di Miri ke penerang berkawan sebuah nama ke buah sebuah tu tau nyadi nyadi bunyi ke ditemu kita ianya hari orang ke bertunu ke kampung ke lebih lagi gagai nama temnya kaban kita di sepiak nyin
7: iya
6: jadi kita terus ke Bintulu nama kini pas sebuah tu gagai mensia mayu ngau rampak menua atau ke gagai pas ke bukai kita gagai Yun di Bintulu.
8: Okey, terima kasih Adum. Merik selamat tenggari ngagai semua. Jadi gintir kami di Bintulu untuk nuan merik empat sebun eh ngagai mensia mayu ngau rampak menua. Lalu sistem seput kita tu antara empat ya ngasuh sendat seput batu ngau asma majak balat. Jadi tu sebut untuk kebenarnya munsuah ngagai orang ke bisik sakit asma atau tadi ngau penyakit kronik kebukai mata megak jadi pedis serta berai gatal tu mata tu tadi lalu rekuang berasa gatal serta pengerai kronik nambah ke risiko penyakit tungkus ngayuh ngau lempuang dalam tempoh tik panjai lalu aktiviti ni tiang hari hanya megak nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai ndak tu tampak di peda. Maka kita dah tahu banyak munyi ko anak ko tadi ke Pak Sibonya. Ya madah lah bayar baru pulai malam. Baka ba genting Helen kami tu Pak Sibo ko ya engkaman. sama mengak ke ba kota Samarahan yang ka tiu nemu ya. Baka saya ke kini ko genting Helen sama nyebutnya seduai deh.
5: Asai munyi ke bulan ni sih. Oh yun munyi ke bola tu si kemarinnya salah parking motor ke motor parking baget jiran dan dia terpeda
6: eh sepia
8: cara magang
6: kedi begini kedi nyo sedar parking rumah jiran
5: mandi pada pada sida pansut ngomai orang aja barang dan dia sanuk sedar ya salah parking dia sanuk ke nyo nikal baru dan dia terpeda
8: balat
6: oh, balat
5: nyak sengaja lah banyak trik trik ujung minggu dah.
6: Lalu wai lalu.
5: Oh. Tama malah lau si kopi dan kesedak ya lo nyanyi. Okey, sama baru cerita kita Yun.
8: Okey. Nak tak betunu jam. Okey. Jadi empas gagai rampak menua, gagai utai ketumbuh tu. Yang orang ke pancar mata panas, datai bak dunia. Lalu ngau nyak megak uliah ngacau proses fotosintesis serta mega uliah ngelaun ke penumbuh pun kayu serta kualiti angin nambah ke isi partikel halus tiap tau merugak bakar PM2.5 bar atmosfera jadi abak rampak menua tu tadi ia ngabur ke radiation matahari serta ia mega nangkap pengangat ti uliah ngubah iklim mikro setempat ngau ekonomi ngau ngasuh utai kena entu tampak di pedak bakal sebuntuk ngasuh utai nak entu tampak di pedak ngunjung ke oleh ngacau sektor penerbai bilun ngau pengangkut darat ngunjung ke tiu tu tadi nyu pakiang ba rumah perspia tu tadi nya
6: mega nibo nibo nibo jauh mandi yang nyembah
8: nibo jauh nyembah
6: kita tempo
8: tiu ngau ya mega tau nambah ke risiko badi ba jalan alun ngau penerbai bilun. Lalu bak empas ngagai pengawak bukai, aktiviti nintiang hari kena uli di kerja, lumbak ngomain di luar, pakai pemaduk baru tu tadi, nanti kami di Bintulu, bisik menerima notis rasmi hari Jabatan Agama Islam Sarawak, kena ngemendar ke aktiviti luar, bakal berjalan berbala mayu, ngau perhimpunan, bergemburuk, lalu nyak megak ngujung ke majlis sambutan Mailu 200 Tika sebagai Bintulu tu tadi dibatal ke pelabak ku munyi kocia tadi tetuk di semua luar mega mayuah ngacau pengawak kita ke bak luar yang mega ngagai aktiviti sekolah sesi sekolah sekolah di Sarawak berita ke pemadu baru 6 pelilih menua di Sarawak Kuching Padawan Serian Ngau Semarahan ditutup berkuat kuasa serta merta 20 hari bulan 8 tu kemarin ngagai 21 hari bulan 8 lalu ngau pengawak di luar rumah megak patut diketu ke tau ke dikurang ke ngambil ke uliah nyaga pengerai mensia mayuah lalu menudi pengrusak ekosistem, ngerugak biodiversiti serta ngacau kualiti angin selampur menua. Ya tadi dua masyarakat kami dari Bintulu bukan empas sebun ngegai mensiang orang pak menua.
6: Oh, jadi awak ke tu ion laban kita itu tadi meri nama terpeluang ngegai bala peninga tu tadi berperindan ulo neh awak ke, engkau bisi lagu ke dipilih nuan dia kena nama tu meri kita nama tu iklan ulo meh.
8: Iklan ulo.
6: Merindang bala peninga aw. Oh, abang kita lagi udah tu lagi kita terus ke Sibo. Oh, bukan lain kau Lucia penemu. Oh,
8: nama tu
6: Jen. Okay, kita ninggal ke lagu dulu nih ke dipilih hari Bintulu. Udahnya lagi kita ninggal ke terus Randau Minggu tu bah topik sebuan kita ke sekali tu. Kita terus ke Bintulu. Kau lagu ke dipilih hari Bintulu ke sekali tu.
8: Okey, kita terus berpindah kalau lagu hari hanya mai kejemat penginduk di selamun sebuah.

0: Ya, Dom, lagu Dom.
1: Oh, terima kasih, Iwan. lagu namanya lagu kedai selalu ditebah kita
0: bagi
1: YFM ya tahun ni. Lagu tema.
0: Lagu kini kau ni.
2: Lagu kebangsaan.
1: Lagu musim
0: yang sebelum ni.
1: Nanti nadai sebuan, nadai lagu Japan suat, nadai di tinggal.
0: Japan suat ya.
3: Bayar bisa sih teh tahu yang ada tu. Kebaruan
1: lagu ni.
0: Ya.
1: Lagu ni. Biar
3: ada balas sebuannya. Rosie Uso
1: adil.
0: Lenyau.
1: Rosie Uso. Amai kalau. Nanti dia kena bah lagunya lagi. Lagi ke biar nak.
4: Okey bos.
1: Jadi kita terus ke Sibu ni. Nama tu nyau double title bunyi tu deh. Nunggu dulu.
5: Okey.
1: Terus ke Sibu au mulai ngau Lucia ni.
2: Ya tu saya tanya bilo nari limang kalending ke sibunya berapa?
1: Berapa? Udah ke sibunya berapa lagi?
2: Okey, terima kasih Dom. Pihak mereka peningat kami di Sibu di asuh pematak randau kita hari limang inya Dom ngenang begini. Utai ke patut di kagak tau ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tau nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang sikit kita ini ngalalau hari sidak berkuasa lebih ke hari balaraban sidak baupis pengerai bak menua kita di tau. Nang ngasuh kita ngurang kaget pengawak kita bak luar rumah. Udahnya ngenak sengkabung hidung mulut ke betul. Lalu namanya nutup mual pun maya kita kemin ya, nyak cara ni. Dan cara ke ada kena nape sebun yang kau menyaga pengerai diri serta naga yang pun penatai pengamai rampak menua atau dia kita patut kata kena tadi ni ngena penutup hidung dan mulut N95 nya ni dom. Aku ngai kelekenyu saro ngau tanya nya namanya minyak kada beli kita yang 95 nah.
1: Iya betul.
2: Ya aku nyunggul hati mendantar. Dan yang hirup ai amat meh hantu uliah 3 liter sehari meh ngamik ke dalam tubuh kita nak langkang ni 8 kelaluangan atau aku ane yang kurang hirup ai ngai ke sitet
1: 3 liter nah.
2: 3 liter balat mana?
1: Oh maka ko. Banyak 3 liter tu.
3: Dua botol besar ke?
5: 3 liter
2: aja.
5: Dua botol besar.
1: Tiga. Dua botol besar.
2: Ya.
1: Kau dah cukup kau nanti 3 liter dah cukup kau tu baru selitar kau tu benda habis tu.
2: Oh ya, amis nare pun 3 liter deh. Nanti bakal okay. Menua nak ngat tau ke sebuah nulis 1.5. Saya kepiak sebuah misi ke di kerana ukurannya deh.
5: Gedum dia botol besar ni baru nak kapal lapar tuang kejaknya.
2: Sampai datang
5: pada dalam. Sudah datang pada dalam. Dia ingat
1: sudah kare-kare. Sudah kare-kare.
2: Okay. Ha, nemu kok kita 3 hours dia relax lah kita. Dunia nutup lempuak atau ke jendela barumah kita nah. Lepas dia tahu kita penemu gaya angin kena bersih tahu ke kamar. Dunia ngetu ke dulu sebarang pengawak bertunuk ngau cara ke terbuka. Bisa aku mendak ba media ramah. Bisik sidak emak dia kemayau kak betunu ku mai ente ukai mayau kemarau nya nya sebengkai hagenya na rundi yang balas kedak kita deh
1: nya ke bumai we kedua
2: ya nya di ente uli ya ketu ke dulu mena udahnya dia baru meh lebih agak nemit ngau orang tuai anak ngemai anak kita minah kita penemu sekolah dia tutup retinya orang berat ke pengerai anak kita jadi kita kepinannya loba ke ngemai nyunga lo pasal ngemai pansut eh au lapan atua pun udah diterit ke hukum balas sidak kemit ngau orang tuai lapan sidak tau antara orang ke mudah main kena penyakit ti ulih mulai ke penusah ngau nganuk nyawa tau ke dikumai kita orang ke berisiko. Lalu ba ke bukai tadi ente kita yang kena pakai N95 atau nasi ke efektif penapis debu kalus kena dipedak na ngau 2 liter sehari ingko tu tadi 3 dan 6 liter na dom
1: tambah 1 liter au laban maya bersebuan tu segi perlu giro air mayo mana lesia
2: ya ngau kena penapis angin lantai uliah baru rumah kita bisik penapis angin ngamai uliah napis utai kena mana tau ke debu kena dipedak kita ke tamak ke rumah jadi nyak pun sitik hari cara kuliah dikena kita nyaga pengerai kita pun ngau direk sepilih au Nyadinya utai ke namanya dikunci kami ngau bala peringa. Amunya aku tadi ngetu betul ko ras ngau cara ketebuka. Ane yang maya tau ga namanya maya menua ke sebut maya tau ke tua ngumak ngena betul ko babas ngena betul ke sampai ya. Nanti sebeda tu nadai misalnya kita betul ko tanya nabi ya. Au laban menua nah, nak bersebut ya. Nyadi rajin-rajin kaget lah kita meda baka status indeks pengamai angin API ke rasmi atau ke ngena ne ngame kita bela berarti ke utai ke nyari ba klinik kita bekeni gaya atau ke ikas pengamai angin ba menua kita ba ka basibo itu kita udah nemu lah kita meda ba apps ke rasminya tadi udah nike ya nya awak hari tua ke teruna-runa entar deh kayaknya jang aku yeah. Dong.
1: Okey, terima kasih Lucia. Ti udah nerang ke acara kita sekedar hari acara dikena napik sebon. Jadi kita terus ke Seriaman dia tu berkawal kau nama kini pengawak ke patut digagak maya hari ke dia tu tu. Nyerah lagi Ben.
3: Okey. Terima kasih Bos Dom di Limbang, pihak Pegas Selamat Tengah Hari ke kita lima ke Bukai. Jadi aku di YFM Seriaman di asuh ngatai ke info berkawal dengan pengawal yang kepatut digagak maya hari sebut pengawal yang kepatut digagak. Jadi kita di Seriaman yang kenang dah lama kita di Seriaman di Tok Mega bisik ngasai ke penanggul ngatur program-program jerombak sekedar di pengerami kelebih lagi pengerami menyadik kita berbangsa yang keberpengarap Islam tidakkah ngintu pengerami Maulidul Rasul jadi nitiah ke penerang hari Opis Residen ngau MDSA Majlis Daerah Seriaman dia dah perarakan berserimai ngau program sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Seriaman dan jadi diatur lalu seminar diatur di Masjid Pasar Seriaman. Jadi yang lansak berkawal ngau info tadi jadi pengawal yang kepatut digagak kita bahari yang kesebun yang kebangsa tok maya sebun kita atau kenuan patut ngurang aktiviti di luar. Kena meh sengkabung hidung, ngau mulut ngucara kebetul, nutup pintu ngau jendela, empeluak menyiko Lucia tadi, ngirup air ia ke air biasa, BIASA, ukai BIA, ukai BISA. Air biasa, BIASA. Lalu, seluruhan meresa
5: baca. Anak mulai ya, Bian.
3: Baik ya. Siti Jae. Lalu via mega seruran meresa baca indeks pengamah angin API yang ke pemaduk baru yang ke bak menua kita. Hari upis yang ke betul ianya upis rempak menua. Lalu nangkan kena nyaga penglikuan diri. Kurang ke aktiviti bak luar. Seliah ke diri hari exercise tahu ke pengawak berat bak luar. Nanti kita tahu exercise bak dalam rumah ya. Lalu pihak mengang kena sengkabung hidung atau ke mulut menyikup kami tadi. Ia kengkeman, bandur ia kebalat bersembuan kelebih lagi. Hirup air biasa, air bersih. Pihak mengang hirup tidak kurang hari 8 gelas sehari. Atau ke lebih hari 2 liter. Ngambil kita itu tadi meruan hidrat. Cukup air buat tubuh. Lalu nyaga pembersih. Sepengudah kita yang di luar. Anangai mandi, lalu piam ke nuci mua, tau ke jari, kengkak ya kayaannya meh. Namai ke mandi terus neh. Sepengudah kita pulai dari luar. Anang irau ke garik nak rangkai, leman kita dam jatuh musim kemarau. Lalu pengawang itu rampak menua ngelingik rumah, tutup pintu ngau jendela, ngambil kasap dari luar, ndak tamak. Lalu padam ke mekon, kena mod kitar semula angin, nanti bisik. Ngena angin bak luar rumah aja bak premis ndak nginsap angin ari luar tu angin ya kena kena ikon tu seliah kemega penata asap baka cara nang nginsap kira ke puasa dulu meh kita ya ke bisik pengawak ngemeran ke pengawak nginsap tau kenunu uras bak kandang nur diau anang sekali-kali okey ketuk dulu ngai nangai lebuah musim sebun tu udah mana tau kena daya ke okay? Tinggal ke dulu pengawaknya ya dulu hari bersabar hari Seriaman ke kak macam adum juga ngerampik ngau kucing. Okay, terima kasih ya.
1: Aku Okey, terima kasih. Biar aku nemu topik tu nanti ya dipanjai ke 2 jam penulis tu kita itu nah.
5: Ya.
1: Nah, kacau. Jadi ke Perudi pelawa aku kita terus ke Kuching. Nama kini penemu MA berkawal engkau topik sebuah kita ke sekali itu.
5: Ya, kasih, ya. MA di Kuching. Mulai baru ngagai jaku tangkan dari Ibian tadi Siti mega jaku tangkan ke cukup manah ndar. Anang korang hirup air biasa, ukai air BISA, tang air BIASA, anang muai ayau. Jaga tangkan dari Ibin.
1: Gaya menak dan lo ya.
5: Okey, dikenal kita ya, dikenal orang ke sebuah nasab gaya. Ini nemu bala keduanya baru dekat hidup api bala ayak tadi bala yeah. Anak kita bala menantu tanjah ngawai ya. Kabutunu dudi hari lah nanti sebuahnya dah kurang mimit. Nada dengan cawan nanti sudah nganu bala kita pada ke MA madah beradio. Baru kan nunggu yeah. Nafi lu padam ni kenyali ni ben.
1: Lu padam.
3: Unsai ngorek memadam.
5: Awak lu unsai.
1: Tapi bakal orang ke nucu insap ni lu padam amat. Pada hati apa lah bako.
3: Baik ya, minta padam aja bos. Tapi minta unsai dah.
5: Awak nyoba sah. Okey, itu kenal senentang kawul rapat tiba tu digagam semanyu atau ke community global dalam kita ngorang ke penanggul sebuah nasab ke ditapi menua kita jam ke detu ya. Anyu kenal senentang kerja sama community global ngau pilihan menua kelebih lagi dengan gempung ari upis menteri pengeraja asal ngau pengelantang rampak menua tu bekaul ngau kerja sama antara dua bengkah menua lah kita nemu sebuah nasab tu datang dari menua sepi adin jadi kawul kerja sama patut dipejalai ke antara Malaysia ngau Indonesia untuk berarti ke cara untuk kita yang mutar ke atau ngurang ke penanggul sebuah nasab ke balat diasai ke jam ke detu ya berarti ke megak ya penyampau tau ke penanggul tumpu angat tau ke titik panas nerit kegi atur undang-undang bekaul ngau pengawak ke nunu babas tau ke nunu secara terbuka. Dikenal kita matau gaya penanggul sebuah nasab tau ke tumpu angat atau ke titik panas kita dia tu leban ke teknologi canggih hanya berkena ke satellite modern dikenal kita nyidik kampung ti angus ngau pengawak tumu aktiviti tau ke aktiviti tumu dah kita nyidik kampung angus ya tang dia tu leban dikenal kita ngatur langkah awal bala kita hari upis rampak menua sudah berkena ke drone mega dikena matau kandang dur ke Bisiangus coba lagi ba gunterung tanah-tanah kerapa di menua tunggak ke utara Kuala Baram di Miri berkongsi ke aset ngau teknologi bekerjasama ba pengawal nerniah hujan tiru benih awan ngau berkongsi ke kandang udara mega penerit adat tentu yang ambil atur keteri lagi ngagai company tau ke sidak ke ditemu ngerja pengawal nunu secara terbuka ngau nadai pemendar pemega penyelarasan data penerang kepatut diperkunci ke ianya berkenang senentang penerang gayari dengah palan khas baka palan penyelarasan ASEAN hanya ya sekadari kupas penemu hari kami di Bandar Kuching Kedum pulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Okey, terima kasih Ame ke penemu tentang sebuan kita lalu terima kasih ngagai semua kita ke udah nama terbujurai ke sekedar berkawal dengan topik sebuan kita ke lemah itu jadi topik-topik kebukai boleh didengar kita minggu baru jadi nak tu dulu program randau minggu tu ke sekali tu jadi awak ke sekali tu aku terus nyerah gai MA di Kuching ngau cerita kenyalang. Terima kasih, Mei.
5: Ya, sebenarnya nyingkang ngagai cerita kenyalang. Nanya Lucia tu. Oh, Lucia.
1: Lucia aja tanya ya, leh. Oh,
5: Nya benong ngelihat
1: ni Lucia leh.
0: Oh, nyu nada nanya orang bukai nak kau redom?
5: Bukai. Muda ada nada ayam buat TV. Nya Mei ngau dulu testing TV.
0: Bisa itu dah.
5: Okay, Ibin bedau ayam Ibin, Yun, Dom.
1: Benda tanya, benda pasal TV kami lima. Lepas
0: ngelimat karang.
1: Bisa sebuan. Lepas bisa sebuan deh.
5: Benda tarik injen api ini dom. Oh, kini tu kita nya kita nya nunu gambar lama sulunya. Bisa ngasih sebuan asap kini Lesia.
0: Antai mai. Kena mai nunu mai atau mai buka kan nunu. Entah mai nunu mai sebuah na.
5: Bayar tipe dia memang kita akan mengemas rumah tertemu ke gambar lama ya simpan dah berguna. Kena tahu gak beranda dah.
0: Ngelamat tu nak tunggu lah.
1: Bisi ground background music ya ya lagu namanya ya. Lagu setelah pilihnya.
5: Bisi hin lah. Okey, kita sebuat bersedia engkau carta kenyalang dah mendingkan lagu hari Stella Philip lagi Sulu ninggal endak madah lagu ke dekat nunu garik Sulu engkau gambar Sulu neh. Lagi kita baru carta kenyalang minggu ke-34.

0: kami. Nama lagunya Kak bertanduk baru nih. Okay, di Limbang kita visit Doom. Kita dah live di FB kita. Okay, Sri Aman, Ibin, Pian Megat di Sibu, Lucia, Bintulu, Sharon, B, D, Miri. Pian Megat engkau kaban kita nguji ngangau dulu ya. Pengari kita bak Mini Konti di Sungai Asap Belaga. Ngarap ke terang di dinga ya. Okay, Melati, Rogers, engkau Edmund. Nama berita.
1: Halo.
2: Hello Tio, mana berita kami pasal Sabtu?
0: Steady.
2: Ya, ketuk ketuk ya. Oh. Nama kita dia.
0: Okey, terang nyawa di dengar bos.
1: Terang, terang ya.
0: Awak.
1: Ah, lawan kami di tu menyikurangnya nyo ngena perengkah ke baru ke Starling, Starling orang.
0: Awak mana
1: dia? Kena di tu lawan tin tin itu layan nama di tu segi kata tengkelap mimin.
0: Awak. Okey. Ngarap ke bisik pa bala pengari kita yang Mini Konti lagi na bos.
1: Oh bisik. Bisik dah segi udah ada sedia. Ke bisik si, sekedarnya tadi Tio udah nyanyanya uleh kena kami wakil. Jadi inti nyemaknya 10 ikut berlagu lagi sedak kebukanya. Kira ke milih aja ni bagi ke kedekak ni tu.
0: Oh ya ke ngayat batin nah. Oh nak dengar nanti menyuh lagi. Cotoknya lang lanjar yang ke pukul 5 ke bos.
1: Sampai pukul 5 nak dengar kita impor dia.
0: Awak ke Yun manjak lepi lagi.
1: Oh tu dah Yun.
0: Peningan manyuh cerita kenyalah megak tahu di pada kita live dah di YouTube channel kita eh. Okey, udah modern dia tu. Tahu lawak ngagai YouTube YFM Iban official kelimpah hari FB kita. Okey, berjakut meh Yun.
3: Out.
1: Halo Yun.
3: Oi, lo bos.
1: Halo Yun. Sate, Yun.
2: Nama berita nuan
3: oi, bisa nyakuang ko. Mana? Lawa mansak kami aja sida ya to.
1: Ya,
3: mansak. Mulai pergi lah baru singgah Yun. Au, nanti cucun mayane.
1: Au, ane rawati taja biluan nau le terbai me ya to sesebuan deh.
3: Okey, mesti nyangkuang ku Jess. Ngigak-ngigak senanyi.
2: Oh, senanyi. Nyame. Kami tu Yun nyame ni bala kekap lagu lagi. Sikit dikangau terus menya lagi. Tanah kak kreatornya yeah. Udah bisa ke siku nganti udah dikangau tanya bos Edmund tadi udah nganti di tu Yun.
1: Udah.
2: Ya kebukainya.
3: Tapi si
2: kita tiga agak lalu.
3: Ya. Oh, lagi Rajesh wakil Yun.
2: Ya, aduh aku.
3: Ada kita bos tiga.
2: Bisi tanya, kita bisi temuai kita sehari itu. Lagi ya berlagu?
0: Oh. Bisi balaf dengar tu nanya nama Dom Balimbangnya AI ke Dom original ke sedang. Nang kebuat Dom?
4: Dom Bansa Baru.
0: Ya.
3: Maliknya aja.
4: Ada gue dulu. Laban bisi penanggul ba nama itu. Lain ke apa nama aku?
0: Kalau baku lainnya Dom nih.
4: Teknikal kami bisi nulung itu tadi. Dah kemana kaya menung gerito-gerito tadi itu. Nah, nganti berkeni kayaknya.
5: Harap ke nanti penanggul bakal minggu lepas deh Dom.
4: Ya. Kak dulu tu tadi nya harap ke.
5: Iya.
4: Penanggul menang wai. Kita sampai ke mana meh mujur.
0: Iya. Iya. Gary di Sungai Asap Belaga deh Melati Rajesh ngau Mr. Edmund.
3: Dan itu balas sebut kami Gary tadi tiu.
0: Nanya aja, nanya baru meh.
4: Nanya baru.
3: Panas kami di tau panas.
0: Pindah ke kita yang pakai lawak kesebakannya. Kawak mengawak sama meh lawaknya tadi.
4: Sama.
1: Tahu, tahu. Mau lah ngawak isi ini tiu. Ya. Ngawak kuah ya.
0: Okey.
2: Ya. Inti di mendapa video kami tiganya. Pedak peluang kami tiga di tu.
0: Oh, aku mendapa benda meh kita tiga berpupuat kena surat kabar ngau kertas meh.
1: Ya. Ngau kena kertas.
0: Tahu.
1: Nyo kusai.
4: Aku bisa surat kabar.
1: Umai ya.
0: Iya.
1: Umar nyawa sate kami.
0: Oh, namanya.
4: Makai kita bos.
1: Ah?
4: Udah kami makai.
1: Kami itu kira ngelak korang dulu. Kami itu kebenaran ngelak korang.
4: Oh. Iya kena makai.
0: Oh.
1: Narai matau.
0: Nama
4: dia keperluan suara.
0: Bab ini kontinya namanya bosnya. Segi angat ba suasana dia ke tapa angat dalamnya bos.
3: Sige dah surangat kami tiu.
1: Sona kami tiga tu gagang-gagang kami.
0: Gawang gulai.
1: Ah, kami.
0: Oke. Kita sebuat mending ke pemutus carta minggunya kemarin dulu. Lagi kita berhati ke baru. Kita nyikan gai carta minggu ke 34 tu pemutus minggunya kemarin minggu 33.
3: YFM segulai sejalan.
1: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngai-ngai ya. Kami buat pantai. Kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah lepas hari itu kita kasih 2 kejutan.
4: Perihal yo.
1: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
1: Awak.
3: Tukar ni. Kalau minta udara
1: bau. Saya balat tu. Tukar ni
3: sama apa?
1: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
3: Kita ini sirap norak.
6: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
7: Carta Kenyalan.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, Carta Kenyalang minggu 33 pemutus ya sudah ditemu. Minggunya yang kemari Bak Kucing Begolenggau dan Steven Suri Aman Insin di Sibu Lucia Bintulu Flora Miri Berinda Dum di Limbang minggunya yang kemari ya. Okey, nyak ya. Pulang genuan untuk Lucia.
2: Nama mesti kita dah.
1: Baca berita pukul 13.21 minit kali hari.
2: Terlalu lalu tekan ke kita nama antara
1: ini.
2: Alah, no.
3: Ini lepas dia manual belagu deh, dan dengan MP3 ke yang banyak.
1: Aku ninga lebuh nyaba dalam kereta. Aku nak nemu aku nyaba gereja ke ba asrama bala budak ke. Tang aku rindu lebah dia berani nguji ngena kita ni.
3: Ya. Nak salah aku si orang niahnya ni ke belakang.
2: Ya, betul. Aku jadi ngarap kejun yang dikit ke Miri atau ke Bintulu ni ke semak gaya lah. Ya, betul. Nepi, ya.
1: Aku
2: tu berasa ya bulan 8 tu. Nyu nantinya baka duit bala jes melatih ngau edemen kita di kabeng kerap. Kami tu 2 minggu dia ngepet surat kabang. Aku pasal yang basri kaya sarinya salah pasal yang ke. Pasal yang baru minggunya kemarin salah.
3: Salah pasal.
2: Salah pasal yang
4: angka salah umpannya sih ya.
2: Nyak muka aku mula subang anu menting mau umpan dua salah. Kena kengkumpung. Salah baru minggu. Minggunya kemarin.
1: Kamu mandi air bunga ini.
2: Jadi ini rau minggu tu aku bisa namanya ngemai temuai kita. Ini rau kita. Kita.
5: Jaga.
2: Okay. Jadi aku baca dulu lah. Ya ke ngepin surat khabar minggunya kemarin. Ianya kami dari Sibu. Jadi penyanyi tinggari ke Sibu. Ianya John tinggumai lagu sebanang nak lagu. Bapak penduduk ke Lumur 7 Jeff ngak Asari Limang ngari ke YFM Limang ngemai lagu semampai laku. Bapak penduduk ke Lumur 6 Samoya Ari Marude ngari ke YFM Miri mai lagu patah kelidi. Bapak penduduk ke Lumur 5 nama penanyi tadi Enya Dominic Ari Bintulu ngari ke Bintulu mai lagu aneng uji hati aku. Bapak penduduk ke Lumur 4 Igat Ari Bintangur bertelepon ke Sibu Anugerah Petara lagu kedebat ya. Dan yang berpenduduk ke Lumur 3 Stanley Arisrian ngari ke Kuching lagu Telih di Hati Berdarah di Mata. Lalu berpenduduk ke Lumur 2 Mia Ari Kapit ngari ke Kuching Megak ngemai lagu Hujan ke Ganti Air Mata. Lalu champion tau ke juara kita minggu tu Christopher Ari Kuching ngari ke Seriaman mai lagu Medang Belalai. Tempik ke jari ngagai champion kita minggu tu.
1: Hutang Ben tamak dalam buku. Laban Kriasnya berlagu Bak Konti Kuching dah.
5: Terima kasih Kris. Ni banyak nuan dah dekat datai Bak Konti Suriaman. Lama dan dah kita ya.
1: Okey. Bisa muka pendingan kita ke Madah. Terima kasih RTM Laban kau dah ngidup ke Carota Kenyalang Bak YouTube kita YFM Iban Official. Tentu ya terbuka hati ngagai bala kita ke megai medsos hari Y kau dah ngemujur ketuk sidai Madah teranggi didinga audio Bak YouTube. Nanti dibanding ke Bak FB nak nemulah. Okey, atau jap yang harapkan ada nekul nanggul program kita sebuat ke live sehari tu ni. Okey, di Seri Aman berpikir Bian
5: nakak kena tu dua.
1: Dua, okey. Di
5: tak ada tajam pun pihakannya kau bos medsos bawa belakang rajasnya abang man.
1: Ya. Benar saya dah dia nah. Bawa pukul minyak. Kasih ya.
5: Oh.
1: Ya, gaurang kuciangnya XL magangnya. Triple XL.
2: Kelalu nun sudah tiga udah gangga dah mansau semua.
1: Tidak melatihnya. Mandi temulu buat angali
2: tadi. Ada lah sekali dia melatih ngau MA-nya.
4: Ya buka kau dia nama itu sebut dia tiu.
5: Tiu nganti kami kedua pergi lah
1: mulai ya. Enggak kedek luput.
6: Au. Kunci upis segi ditukar lah dah hari Sabtu.
4: Tunggu pintunya tukar kami lah.
1: Oke, di Limbang apa ikut dong?
6: Di Limbang itu.
2: Masalah ya lah tanya
3: lagi bekerja ke mana dong
6: masalah VMAX to alu bedau.
1: Okey, audio
6: je lah dong. Uji MA nya meda WhatsApp ko.
1: Okey, lagi kemudah baru jam mau. Kira apa ko hari Limbang dong siko? Si yang bujur lagi. Okey, dia bujur lagi lah.
6: Dia bujur siko.
1: Okey, Lucia dua
6: nanti. Nanti nanti VMAX lagi ngena audio aja boleh eh.
1: Boleh ada ngacau. Kira ke bakal karaoke banyak. Ya, nadai pedak muah.
3: Iya.
1: Iya.
6: Markiah tetap diberi ngau cara kebetul. Nadai ngiranya ya. Tadi ngumai. Oh, kami nadai mimik. Besai gini markiah nak tahu piaya.
1: Betul.
5: Ya, kedinga aku bos.
3: Jadi bos. Bos, bos tak jago.
5: Sikitnya, kedinga aku tadi.
2: Iya, deram kaman ngebos, oke kah?
3: Iya.
5: Yang main ke, yang pun jago deh.
1: Nada ngah mak dum, tiada ayan bab bimix lagi. Nanti ya orang madahnya salah bercara bab mahkamah, tamak jil orang limbang ke kucing. Kehilangan kehilangan nyombuah hipul banyak kawai.
5: Kasih aku.
1: Bintulu yun, bapak yun.
4: Nada yang nak kerja tu.
1: Anak yang yun mesti pengari lagi.
2: Oh, kira ke tujuh stesen tu MED mesti hidup kiri rena dah orang nyanyang guang dari belakang.
4: Amai muncul dari siang ambil
2: nyanyang guang. Ya, udah ke kumai orang XL kak ketiga nyanyang guang kan tu nai. Ya,
6: nak ke tanda. Telih mati itu kiri siang.
4: Ya, pintu bis tukar kami lah tiu.
6: Ya, satu sikit tukar kuji pintu.
1: Udah,
6: kena kapal.
1: Sebuan tu. Kena mantup ke pemedia hati aku nyap lekuk aku. Kau tahu lagi. Banyak main dari bawah tadi tu. Ni mendak TV, ni monitor YouTube, ni monitor FB kita ini. Okay.
5: Bakal kau melekuk ke getah.
1: Ya, yeah. Miri pengko B.
3: Biri bisi tiga tu tio.
1: Okay.
3: Tang bisi kau lagi pemberi pengari kita itu lagi dah di biri tu.
1: Awak lagi beri gayuan kan eh?
3: Iya. Iya.
1: Ba mini kontinen Jess bisi Jess.
0: Nak ke dia tu ke kumpulnya siko tio.
4: Okay. Siko nyagi berundiang tio.
0: Berundiang. Ya mana yang boleh kau tiko lagu tang aku ngai pansut mua bovimik ku ya.
2: Oh nada puyen ya. Punya kau.
4: Kami tu agi berundiang punya.
0: Okay nama lapan kami tu punya kau tio tadi me sama XXXL nya.
2: Nada
1: cukup tinggi ya.
0: Faham-faham mana?
6: Kira, kira kasih kau lah hari kami itu tio. Ia kebercakap pinggang batisi. Bedau temunya.
1: Oh, lagi berani ke?
6: Bedau berani punya.
1: Oh, kurus ke mua yang tiga kali mua ke kibak, tiga kali mua ke kanan, lenyau ke salah lagi.
4: Hari kucing bapa ikut tio?
1: Kucing siku.
6: Okay.
1: Udah ngaku bakon tio itu. Bujang sigat.
2: Lawalah kediri stesen ya.
1: Okay, aku muda message Dom dulu. Awal apa bisi bala kau tanya tu. Dom dah angkebut benda masalah internet tu. Bukan masalah Dom. Dom dah ada masalah dalam dunia. Naik rawati. Aku muda dulu nama chat Dom tu. Ah, mai. Sida hari sungai asap laga tu. Sigi ya sehat magang. Sari tu mujur dar puji Tuhan. Kita bisi juri jemputan kita. Oleh suyang kini kemarinnya bos.
6: Kemana?
1: Kemarin sungai asap nyulek suyang. Kau kagak juri.
6: Oh,
1: manual me.
6: Kita nyuyang ke tanya dulu.
0: Oh, kita ikam mantai ke juri kita dulu.
2: Ale kita lepas di sini asap. Mana ke di sini hari asap?
1: Ni TV kita tu. Anya ya udah yang.
2: Nama ngelowe arenya juri nya pemane naga baik kita ne.
1: Okay. Tiba ke depan perahu tu, main semayang dalam perahu mendak satu. Sesehat magang.
0: Sigi sengaja kami mai juri tu tadi tu.
4: Mayu hai kumit tadi kami milih kebesai.
1: Okay.
6: Kau nanti kami tu depan perahu 2 inci je ke area.
3: Kau sekarang juri tu. Ya, ya.
1: Okay.
2: Aduh ya, skrinnya cukup. Kasih ya Maida.
1: Aku tu nambahkan nama wardrobe TV lagi. Putusnya lagi.
0: Kasih skrinnya cukup. Okay. Skrinnya kelumit. Dia minta saya ke skrin.
3: Oke. Okay. Oke,
2: okay, kau boleh terima mas. Skrin kita mir mas.
3: Puji pesai kaji skrin.
1: Oh. Saya ke lain kita nyagi kuat bahasa sungai asap laganya. Nginjau ni ayak tadi ke kap lagunya menti. Eh menti melati.
2: Nyau buka rundi yang ayo nyau nyau. Ke kapit nyau nyau sebuah mana ti ya.
4: Lalu ke deti buat melati di tu menti giga. Dah
0: aku nginjau ayak.
1: Salah kan
0: ayak kutai.
4: Ayak ku ya.
0: Biar orang ke kap lagu ayak ku ya.
1: Dah dah sedap dia.
7: Amat kunci pintu upia bos. Ya.
4: Ni bos kunci tukar tumbul.
6: Oh. Sigi tukar tumbul terus.
7: Nanti aja kami tiga pulai.
1: Eh, pindah ke kita sekali.
4: Hari ini dulu teori kami tahu.
1: Oh, kita dia dulu saya ke lain lagi kuat.
6: Out. Kerubar dulu kami rekapiat dia tahu. Eh, rekapiat.
4: Rekapiat baru. Rekapiat baru.
6: Hari
4: lain round yang sudah bisik.
7: Ya. Asyik ya.
1: Okey.
6: Lepas kami itu tadi nanti ni tiap kamera awak ngagai session buka dulu laban Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngai ketemu lagi alu nangkap mikrofon Datuk Seri. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah berjadinya jadi malam lagi dekat datai baru. Jadi dulu kita ni ya okey. Kami dulu ka.
7: Okey. Ya jadi tu pengari kami dari Sungai Asap nanti ya nama kediri ngagai video kita dulu Vimic kita.
1: Bukan salah kameranya okay. Ranjas ni.
7: Oh,
1: alaban monitor kita minta.
7: Okey. Oh. Ya. Yeah. Okey.
1: Nama utai kada pegang yeah. Yang melati.
7: Dijajah mesti. Okey, awak jadi ya. Ya.
4: Kita ngesum. Ada ngaya kotai tadi, MA.
1: Oh, iya.
4: Kuam. Saya kau pengari hari upis pemadai tau.
7: Ya, lala di sia.
4: Lala.
7: Bukan rebukannya, kaban kita ikannya sia. Ya,
4: nemu nau gedeng hidup kepala kita ini.
7: Ya, nya mada mada itu lu kepai sia. Okey, aw.
1: Ya, ya.
7: Aw. Tiu.
1: Besi salah bunyi itu dari mini konti itu.
7: Bunyi bukan itu.
1: Besi bunyi kini mana itu? Leaking bunyi itu.
7: Sebab dia mengambil sidak tenikal kita mana?
1: Hari mini konti bahasa Ngasap. Uji off dulu mikrofon bujang sigat kita ini. Mendak dulu. Ya. Yeah.
7: Ya. Yeah. Okey.
1: Okey besi bunyi itu.
7: Kini itu.
1: Okey
7: besi bunyi.
1: Ya. Yeah.
4: Okay.
1: Agi.
7: Agi.
1: Yeah.
7: Agi.
1: Bunyi kita akan mendengi gak frekuensinya. Tu jauh lindi yang tu lagi.
4: Nolah sangka biluan.
1: Oh.
7: Hello, test mic.
1: Agi tu bos agi meresiah bunyi tak?
7: Nama namanya baru dia tu nyetiu.
1: Ya baru dia tu.
7: Oh baru dia
6: baru dia tu.
1: Ya.
6: Oh baru dia tu bunyi itu. Bunyi apa? Munyi orang giga frekuensi.
3: Bayar limit ke dato, Widi.
6: Tapi agak bisa. Ia mengkay mai tadi itu munyi.
1: Iya.
4: Tahu kan nak mai antara kita tiga dulu kena uji na.
7: Kami tutup.
3: Iya.
7: Mai melatih tadi. Mai tadi. Sama mai kita tadi.
4: Nama nau nau way.
1: Oh.
7: Munyi. Kau nyakak kena melatih jauh kini mai jauh kini.
1: Engkau mai yang gay ditunggak kena gay adab utara, adab ke selatan, gak kau yang kemua ya.
3: Awak. Awak leh. Buka tali kini, tali mikrofon, kai.
4: Nemu mana ni kau? Dua itu. Gelap.
1: Okay. Nanti nak kita ngagai miri dulu oleh B. Sudah sedia?
3: Awak tahu ke?
1: Awak. Lagi ngagau kita baru buas ba mini konti.
6: Udah miri okay. Lagi limbang gitu ya kau.
1: Awak leh. Ya.
6: Laban udah settle tu saya kau.
1: Aku mendak lojak mudang kebuat kena dedam.
7: Semua kau makan tu sudah aman. Kau menolak sudah kau.
6: Kedang kebuat. Aku kebuat. Bawa make lagi kedang kebuat.
1: Okey. Agak-agak miri dulu lah. B.
3: Oh, agak-agak miri ni.
6: Awak sudah belian ke?
3: Tan ada gig bunyi bunyi ya.
1: Ada gig. Lepas dah diturun aku feather yang dia niki. Igar bunyi lagi. Okay. Ya dah.
7: Ada bunyi. Sikit lagi bisi bunyi.
1: Dah ada ngawak. Ngagai miri dulu. Ngagai non bi.
3: Okey. Jadi kita terus ngagai miri ni. Okey. Anang wai kita nganti pengari di miri jadi aku diri dulu.
1: Okey, peningan manyu, bala kita ke baru join kami live di FB Tau Megak Lawak Ngagai YouTube channel kita YFM Iban Official. Nyalakan program kita CK tu ia ayan ba FB, ayan ba YouTube. Kita berkena ke line internet tersembahnya bersih penanggul. Nyak penanggul kena uliah di seliah ke kita. Ia kelimpah dengan kami kena radio amai atau ke radio perintah. Nundak ku jaku ni yang ngaki keliak radio perintah kena radio amai. Okey, ngarok ke terang di dengar. Nyak ya. Okey, kita ngagai miri dulu. Bergelenggar pengadil kita B. Okey, siapa nama orang di miri tu?
8: Okay. Hello. Aku Elizabeth Sim.
1: Elizabeth.
3: Yeah. Elizabeth.
1: Mm. Asal rendi Elizabeth.
8: Miri.
1: Miri. Okay. Lagu nama apa yang cerita?
8: Lagu Sanggup Aku Ari Gwen.
1: Gwen. Ya, ya.
3: Okay. Ya, Sanggup Aku. Jadi kira ke berpun dari Miri dulu deh. Udah nyak kita pulai baru ngagai di sidak di mini konti lagi MA.
1: Iya, ana ingat. Sorry itu kita bisi juri What Rock no kita ini.
3: Iya.
1: Oke, okay, nyak ya.
3: Oke, okay, jadi berpun program Carta Kenyalan kita sarito terus ngagai YFM Miri kita pengarai ke Trubah ini Elizabeth dengan main lagu Sanggup Aku Ari Gwen.

0: Okay, pengarah kita itu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya.
1: Ari di, Miri lagu ya sanggup aku. Okay.
0: Iya. Bisi orang mandah nyumpaka DJ Melati. Kamu orang DJ Melati tadi itu MA. Sarok yeah. Sirak telinga.
1: Ari segi muah ke? Ari segi saiz.
0: Ari segi muah ya.
2: Suara dua yang sama. Ya, DJ Melati pemunyinya meh suara.
0: Mm. Oh. Iya. Iya. Iya. MA itu net net ya.
1: Kita sama DJ Melati nyab lagu na nemunya lagu Ari Melati ke Ari CD nyawanya.
0: Hampir sama nyawa deh.
2: Nelan kisiat na.
1: Nelan kisiat mamante belagu.
0: Iya.
3: Nemu mai kita lagu pengendiri.
4: Nelan nelan MP3.
5: Pasal cuma mata ti.
4: Nelan kisiat.
5: MA limbang lo MA.
1: Oi.
4: Limbang lo.
3: Ada cuma mata.
4: Lagi suka sap ya.
0: Kita terus dari juri.
1: Kawan Adam. Okay. Ninga komen juri dulu.
4: Aku juri dulu.
1: Okay. What rock?
6: Ya saya.
1: Okay. Kena gaya komen ngagai penyanyi kita ke terubah ya pemekit Elizabeth Arimiri.
6: Okay Elizabeth Arimiri.
7: Ya.
6: Okay secara pribadi ngau keseluruhan ya ngemai lagunya ngau cara yang pu cukup mana original munyi kurang ya nak nitih bersi ke gede baik penyanyinya. Ya besi cara yang pu. Jadi suara ya sedikit terang di ngaku. Ya, walaupun ya berlagu dalam keadaan duduk, ya tak sepenuhnya berdiri. Jadi tone ya memang sekata lah sekata. Dan ya sebutan ibannya jelas. Cara ya berlagunya nampak ya lebih suah belajar lagu tau, memahami isi lagu tau. Ya menyi ke asal aku lah. Irama ya betul-betul nak laju, nak lambat, lambat nyacun dengar aku tadi. Udahnya dengar radio berarti semangat kita dengar ya di radio atau dengar aku. Ya dah cukup pandai ngatur suara, ya, jadi pesanan aku kekal ke gaya ketuk lah. Cukup mana ya dengar aku masa itu.
7: Thank you.
6: Asyik kena penyanyi baru masuk ke Rimpu Bak bidang nyanyian tu.
1: Bisa kan ngempu Vini Elizabeth.
7: Thank you.
6: Jadi artis lah saya ku.
1: Bisa kan ngempu.
2: Katanya orang Urabaya.
0: Ya? Urabaya atau?
1: Laban orang pasangan asap yang fisiko lagi single deh. Nanya ya. Bisa kan ngempu Vini Elizabeth. Nadai.
7: Not available.
1: Okay lah. Yeah. Okay Jess. Okay Jess. Sirup air amai-amai. Menyuh Jess.
4: Kami bisa
1: ngira. Halo Jess ku ya.
2: Orang ikan ke diri.
4: Oh, di to mai wa.
1: Okay lah. Mai
4: memilih ya, na Jess. Ini lah mai pula ke kucing tiu.
1: No. Okay lah. Ngagai nuan tu dom, seraya internet nuan lagi mana.
8: Okay, terima kasih, Eme. Jadi, nunggu aja dulu. Kita terus ke Limbang, bergulai ngau pengarik kita di Limbang. Nunggu ya.
1: Sehingga ya kita berklinik apa gula yang ngodom kan berubah mimit ubat pansut. Nyak ya penyanyi kita itu.
8: Siapa tu ya meh? Ngelala dah ingat deh.
1: Mua ya ingat kau. Nama nak ingat.
6: Siapa? Apa Shelly?
8: Siapa?
1: Ya Shelly ya saya kau. Shelly ya?
3: Ya betul.
8: Terus ke Shelly?
2: Sekitar jam untuk orang laki ini.
8: Nama sebuah merindau kan eh?
2: Sebut nama orang indau. Jadi nanya nama kita. Tahu salah nama kita sebuah edak lah guys.
8: Anang ya.
6: Balak orang laki.
8: Anang rasa carut. Bedau-bedau tanya tu lagi.
1: Okay Shelly. Lagu nama baik Sarito Shelly.
3: Ya aku Sarito ke nguji mai lagu Rewini Albert. Ianya aku Kail Luluang.
1: Okay. Nuan tu lagu berdiri ke duduk ke ningkap.
3: Rayap boleh
1: ya? Boleh. Duduk. Tahu. Meningkap pila kipas batangnya tahu.
3: Iya.
4: Kameramen ada ya kena lagi.
8: Udah game manual. Okey kita terus ngau pengarah kita di Limbang Shelly ngau lagu nama tadi.
3: Aku Kailulu.
8: Okey, teruskan.
3: Okey.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Shelly. Okey, dengar dia nyawa ya Bian.
2: Ya.
1: Tahu. Duduk aja nyawa dah mana. Beda lagi yang ningkap bapila kipas siling.
0: Bedaun pick up.
1: Dah bedaun pick up. Oh, juri.
2: Ya, saya.
1: Ni gaya aku
2: main kita. Okey, kumai aku ke.
3: Menghayati juri.
2: Aku menghayati lebih daripada ya berlaku.
1: Tahu. Ya. Nya baru style duduknya wardrobe. Bedau gaya tadi ningkap bapila kipasnya.
2: Ya, betul, betul.
1: Tahu. Kisiat punya ya.
2: Kesal hati ni dengan nyawa bala sida calon-calon cata kenyalang tu boleh tahan lah.
4: Iya, calon-calon
2: baru aku
4: juara.
2: Baru muci jadi juri cari tahu. Enak kena ke aku ke kena ke suara orang mencabar macam yang tu.
1: Okey, kena tanya ke komen tuan juri Warok.
2: Okey, ha, jadi Shelly ya, Rilimbang.
0: Ya.
2: Mana? Tania. Ah, Tania Laban. Adik bisa sikit suara jenis ya klasik. Klasik lebar lagu kita Iban bermula dari rentak bunyi ton suara klasik. Nyawa adanya ada di asem mana-mana. Mahal nyawa adanya. Aku nadai komen bukailah. Nyawa cukup teriang semua. Madah kelalu perfect nak. Tapi nyawa adik nyamai didinga uliah anyut nanti betul-betul lagu nyemak nuan bersih rezeki lagu baru nuan uliah jalai jauh ke hari ke menyukur yang hari dia tau lah. Jadi tone semua nadai masalah hari dingaku hari radio tu pun semua aman ya. Jadi pesan aku kekal kecara beka kreator lah. Anu ke image deh yang kena ke suara dan kelebihan itu di masa depan kalau lebih mana ke.
0: Yes.
2: Terima kasih.
1: Okay. Okay.
2: Terima kasih Warok.
3: Terima kasih juri.
1: Terima kasih Warok.
2: Ya sama-sama.
1: Okay. Ni sudah tiga tadi.
4: Gede tau.
1: Suyang kebaru ke kembali. Kenyak kami gawak bau pek bos.
4: Kami suyang mana guys.
1: Kita dia nyaman bisik tanisian. Ulang mawat dah. Kami ditau siapa ke bisik.
4: Bala dah sebana
1: ya. Tau je biar terima kasih. Menyuh ke bala kita live by YouTube channel kita YFM Iban Official bisik 200 ikut. By FB kita 900 lebih reti ya 1200 ikut. Kita ke menung live ke kita ba catat penyalan itu ya. Hau ah. Jaga manahlah perangai korang tuai. Halo nak muji.
0: Perangai sapa.
3: Perangai sapa. Perangai
1: sapa. Oh, Jess bejaku me Jess.
3: Oi ti.
5: Halo dia Jess.
1: Hau ah.
5: Pada jaga perangai.
1: Aku bisa Jess hari sama asap wakil bisa.
3: Merti ya bang Jess.
5: Bedau lagu teu.
1: Bedau ne.
5: Bekeni bunyinya udah oke dengan dia teu.
1: Udah manahnya aku ngombai mikrofonnya engai nunga adap ke utara, mesti ke nunga ke barat.
5: Nomor teu tadi itu tadi cabut ku abih teu.
1: Akai.
5: Pasal aku baru.
3: Ada.
4: Tiga sama nyabut tadi teu. Mejing mah kita tiga.
5: Benar kamu tiga bos Edelman tadi nyabut tadi teu.
4: Tadi tiga
3: teu. Bos penggau nyabut tadi ya.
2: Ya ngau ngadu ni nak atau kuliah cabut pasuak ke baru kena acara hari tu.
3: Singgil kita tiganya bol tai.
2: Apa dah hidup ke baru ya nyong bungjuang menah munyi.
1: Kalau kabel.
2: Ya.
1: Kalau kabel lagi mana bos? Suak ngagai bujang sigat batisinya bos.
2: Munyi baru. Menang ati.
1: Udah datai bala orang ambil.
4: Munyi orang ambil indo.
2: Dia kena.
4: Munyi indo. Nah juga kita balik isan juga nih kaya.
1: Laju Jess, balang satu begari Jess.
5: Okay, uji mikrofon nuan dulu. Uji mikrofon nuan dulu.
6: Test.
5: Testing lo.
6: Check.
5: Bisa dengar nyawa ya Teo.
1: Okay, jago lo bujang.
6: Test mic 1,
3: 2. Sekali bos. Say bos. Nice sikit.
1: Angkat suara. Nya aku ingat background pantun dah lagi. Okey, bujang pertama bujang.
2: Pasti si kami dia tahu.
5: Okey, udah nanya nama ya tadi,
1: Bedau.
5: Okey, minta tuan madah ke nama tuan?
6: Nama Clarence.
0: Clarence.
5: Orang asal orang di ni.
6: Asal orang Lawas.
3: Nama berita dari Clarence.
5: Tang dia diau gawa itu. Clarence. Okey, Clarence pengari-ari Sungai Asap. Menyi kalau siat tadi ukar bukan sama kawan kami itu menya. Ya.
4: Ya. Oh.
1: Okey, nuan tu belagu ngari ke siapa tu Clarence?
4: Ngari ke belagam ya, studio bini.
6: Ngari Sungai Asap.
5: Dari Kelimbang ni.
6: Kedatai lemai tu.
5: Ya.
3: Maka woi be dah.
1: Ya. Dari ke konti sini ni tu.
5: Dari ke
3: ya dah. Dari ke siapa pun ni nak ninggal.
1: Oh ama ni kat ninggal utai
5: semua. Kucing. Lah.
1: Kucing.
3: Kena ya pun.
2: Nanti kita mesti ngari kucing deh.
1: Oh.
5: Okay. Okay. Boleh tahu?
1: Boleh. On aja.
5: Okay. Okay. Jadi ia kami lagu juri kita itu mega lagu Kaban Sampai Mati. Okey. Okey.
2: Siapa ngapu tadi?
1: Ibian.
3: Oi, nadai. Ana lo juri ke kau?

0: Okey. Terima kasih Clarence. Aw, terubah lagu tadi. Nyawa dengar bos. Music as slow.
1: Ya.
0: Aw, terdengar ke musiknya setengah tadi. Ya kayaknya ya. Dia tergepang dada Pak Kunti.
2: Nasibnya buat opocot.
0: Ya, mimik tak lagi.
3: Hanya kak jangkit
0: airnya. Nasib bisikan pada Pak Kunti. Sama jadi ke bulu keriang ke semangat.
4: Kabarnya di bulu ne.
0: Kenyak ke orang tua deh, mada nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
2: Kabarnya di bulu. Okay, dengar Dewa Rock di lagu baru.
1: Ya. Kasih nak
2: kabar jadi ke bulu.
0: Okay. Wad Rock komen kita ngagai penyanyi Clarence.
1: Okay.
0: Oh, hari ini kelannya. Oh, singles.
1: Ini salah ti. Laban ya lagu tadi nak hari.
0: Aku tanya suruh besar. Hari ini bunyi tadi apa?
3: Penyanyi iklan lama.
2: Nang bawa rock jago.
1: Salah ti ya.
0: Okay, aman. Okay. Komen one juri.
1: Okey, komen aku ya. Ya, ya udah berusaha. Ate ni tiak ya tanpa aku kaya confident ke F lagu lah. Mak salah sida tong ngau aku tadi dah. Betul ya, terbalai aku di ni ba ba dia ba belakang dia semua pun tiang dia. Jadi ya perlu fokus ngau nada nada asas lah, nada asas berarti ya sebutan ya. Okey sebutan dalam 80% madah rimpu kelalu lari nak kaya uliah jadi ya ke, lebih pada aku kaya lebih kesalah mua yang pun nan tukar maliak aku laban aku cun-cun de mua yang mamat kibak kanan kibak kanan kerpan
4: penyanyi asal yang pun jadi prop ne.
1: Oh, nya ya. Aku nyo kak komen apa kasih aku mudah ya tadi. Jadi mana lah try ya dan cuba yang terbaik jadi ngarap kaya kuliah berusaha lagi lebih.

0: di wardrobe lah. Nih.
1: Nyak belakang kiranya.
0: Tahu ah. Oke. Oke. Ini sudah Josephine jalian dari lagi dia. Aku yang baru ke kameranya.
2: Ini bagi bos.
3: Temu mai tiu tahu.
2: Ada muncul siam lati.
0: Iya.
1: Jadi tetap tukar kunci hari satu ini.
0: Benda di dari goreng bau ujungnya. Itinya belagu lagi. Hei sa.
1: Hesemen. Aku kumpul 10 merek.
0: Beda lagi kemai lagu kerimpak kaca loyali si kau nya. Ibu jasa sigat kami nya. Duh, sigat nama ya deh. Oke. Siapa lagi belagu?
1: Okay, Suryaman.
0: Berapa ikut Ben?
1: Tiga.
0: Apa boleh
1: nih lagi?
0: Apa?
4: Banyak lah ni Ben tau.
0: Lalu peribet habis lagi ikut Ben lagi wardrobe lagi komen boleh
1: ya? Oke, boleh.
0: Oke. Ni muai Ben?
1: Ni muai ya.
4: Sabar meh.
3: Nak boleh sabar tau. Tinggal 53 minit.
0: Nanti nak lansak dulu ke program Sungai Asap Laga Mimit Melati. Okay. Tau ke bos? Udah okay, betul kata aku senang hati orang pasal biasa.
3: Ah ni sudah ngamai nok tadi dah ya.
1: Lemai tu lagi aja.
0: Okey, lansak dulu bos.
1: Okey, jadi selamat tengah hari ngagai semua nyong ngale hari ya tu ya. Jadi kami itu hari Sungai Asap di Belaga itu batisi dewan tau ke dekumai orangnya tadi Lamin Adet Bangin Kimit kena cara nyebut tadi benar. Hari dua hari itu dah belajar nyebutnya. Sigi nak boleh lekat ba dalam pala speko tiu. Tamanya tadi baka pengawak kita ke Sarito hari ke Penudi ianya projek komuniti Agrocorp ya ke pejalai ke hari UPS Office Menteri M5 Court. Jadi program kami kita ba YFM ditu ya ba Umar Bahar ditu. Ianya konsep kedekat diatur malam tu lagi ya urung ya tadi udah seperembuk pengawak kita ke berjadi orang kedekat niti daun kedekat diatur pada itu mega jadi urung ya pukul 6 lagi oleh semua bala peninggal kita oleh meda pada dalam FB ya semua FB ke BC ianya ba FB YFM Miban YFM Bidayuh ngopi mega YFM Kayan Kenyah Demiri BC dekat Nabur ke terus ya hari lokasi Umar Bahar itu pejalai bala kontijen ke dekat ngau niti daun pada itu ya jadi sida ada kanang dua itu nuntung agai dewan Lamin Adet Bangin Kimet itu ya jadi boleh ngau aku lemai lagi aku dekat ngelangsak boleh ngau siku atau erba bangsa ke bisi ba Umar Bahar itu ianya nanti nadai penanggul lagi kaunselor boleh ngau aku kaunselor Lawiang boleh ngaku ke lemah itu ngelansak jadi kita mendak di masa pakaian leban nanti nitih sidak ke bisik ngau rehearsal berlatih kemari mayuh bengkah raban bangsa ke bisik ngau yang kenyah kelimpah harinya bisik dekumai sidaknya tadi raban bangsa kajang tu tadi mayuh bangsa sidak lahanan bisik sidak ukit bisik apa yang mereka rapat masa kebukanya dia lemai lagi nanti kamu tak begini gaya pakaian sidak jaku sidak ngau utai ke dekat ada pandang sidak kelebih lagi rentak muzik sidak di tu hanya dia bergulai ngau kami konsert dekat diatur sepengedahnya udah bekau ke nutup ya Agricorp ke lemai tu serta mereka muka pengerami malam tu ianya konsert dekat diatur tentu bakal aku dah ada suah dia dengar dalam promosi radio ya bah semua promosi radio YFM Iban YFM Bidayuh ngopi mega YFM Kayan Kenyah kita bisi penyanyi bakal Sida Urai Rosalina apa yang mega Jolie penyanyi kita kebukai What Rock pun bisi lagu malam tu ya
3: Mawat
1: Mawat hanya ya malam lagi pun bisi bergerak ngopi kita berlagu ke malam tu. Jadi nyam utai ke nanti utai ke di tunggu sidak ke di tu malam tu lagi tiu.
0: Terima kasih bos.
2: Ya.
0: Mana hendar baju kita tiga hari ini mutuang bajunya bos. Okey kita ngagai Suryaman dulu Ibin ngagai buka temu dua
2: Ibin. Okey. Ya, kita mulai ngau siapa nak tu?
0: Aaron ku.
2: Ingat dulu.
1: Aaron.
2: Aaron
4: Aaron eh
0: Mbalala Junior
2: ya. Ya, nama berita.

0: Eran?
1: Manah berita?
0: Halaman aku ke dekat baik Sarito.
1: Sarito kuruka main lagu ndak tantik kaku Ari Jeffrey Teguang.
0: Okey, berdiri.
1: Ya, ya berdiri.
0: Jang Eran. Okay, terus mendiang ke Aaron, main lagu Nak Tantik Kau.

0: Terima kasih.
1: Okey, kumpul dulu komen tuan juri. Kita ngagai pemikir kedua hari Suria Man eh. Bien.
2: Okey. Okey. Bertukar alai. Ya ngau ya ke minggunya kemarin bisik baga. Ya nya Mr. Wilson. Terus berdiri Mr. Wilson. Okey.
1: Nama minggu itu sikit minggu ragam-gam kene. Okay. Siapa nama tadi?
2: Wilson.
1: Okay.
2: Wilson.
1: Wilson. Wilson. Okay.
2: Nama lagu Wilson?
3: Okay, lagu kulum itu nyabak dalam hati James Jacob.
1: Ya, ya.
2: Terus kita
1: dari ke Sriaman tu, Ben?
2: Dari Sriaman.
1: Okay.
2: Okay, terus ngagai Wilson. Ya, dekat main lagu nyabak dalam hati.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita Hari Suriaman Wilson. Siko ke bien eh?
2: Siko dah okay.
1: Okay, lalu go ahead udahnya kita ngagai juri di Mini Conti Sungai Asap Belaga nih.
2: Okay, terus berdiri lalu ke penatai Mr. Roy. Terus berdiri Mr. Roy. Okay. Nama berita cerita Mr. Roy?
3: Mana? Sebenarnya lelak mimit.
2: Agi berpeluang lah.
3: Agi baru datang.
2: Baru datang. Masuklah tu.
1: Lagu nama baik ya cerita.
3: Sehari itu aku kau main setiap lagu hari Dom Nurpiao Patah Kelidi.
2: Okay, terus kita ingau Roy hari betuang main lagu Patah Kelidi.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih Roy, Pemega Wilson, Gau Aaron di Seri Aman. Kita ingat gai juri What Rock nyak ya.
2: Boleh tahan ya. Tiga saya tahanan. Oh, tiga juri.
1: Ya, bakal main sempat kau nyak cun amannya tiga ikut.
2: Ya, ini rangkai kong ninga saya tahu lagu tadi. Oh, Okay, ke curba yang sepanam Aaron.
1: Aaron.
2: Aaron ya. Okay, lagu ya. Lagu yang tadi, lagu sedih. Tuan ya, sehingga ngembuan soul kurang punya boleh ngasuh kita nya. Asai gagah, tu sehati, kita jujur, ngau emosi. Bak setiap sebutannya dengar aku. Pak sedih ya, boleh datai bak lubuk hati dengar aku lah. Boleh ngasuh orang sinuk dengar. Keseluruhan ya, mana dengar aku lah, cukup mana. Okay, teruskan usaha anda ya. Aaron. Okay, yang kedua tadi siapa nama? Wilson. Wilson. Suara ya manis didengar. Cuma aku kan iga dini part aku boleh mencabar nyawa ya. Laban nyawanya besit terlebih power untuk lagunya sebenarnya. Nyawa tu maneh nyawa ya wow. Aku lah. Cuma besit menyikuran tadi. Mimit je benda yang tak betul. Tikik ke mimit kini ataupun lagu ya bertukar dengan lagu yang lebih mencabar mimit lah. Penghayatan yang mana ya. Cukup mana ya. Yang menyukur yang cukup ngasuh kita terbelengar dengan nyawa. Cuma fokus lah. Fokus dengan pemilihan lagu. Dengan terbuka ke menyukur yang ya ke lebih mencabar lah. Bukan ngasuh yang nyerawah lah lagu. Lagu ke lebih mencabar lagi daripada sama belan dengan vokal ya. Lepas yang bisik sitai unik suara ya sebenarnya. Jadi lagu ya mesti kak bisik sitai lagu yang lebih mencabar lah baku nyatari. Jadi ke pengundi yang tadi siapa nama Roy?
1: Roy. Ya, Abang Roy.
2: Roy. Okey Abang Roy. Okey mana ya udah berusaha yang terbaik. Jadi lagu itu sebenarnya lagu sedih kan. Tapi aku semina dan mungkin ya saya kak sedih dengan ya tu cara itu berlagu. Tapi overall ya tone ya uliah sedih cuma nak datai bati ternyata tadi bisa tinggal mimin ajara sitai setempat lah nak mayuah so kelain bukanya okey. Terima kasih lah baudah nguji ngau berani hati ya.
3: Terima kasih juri ngari kesedah tiga.
1: Okey, terima kasih What Rock juri jemputan kita.
2: Terima kasih.
1: Import dari Sungai Sablaga Mini County. Okey. Hidup ni keras Abang Roy. Kita dengar guys sibuk dulu.
4: Sibuk dah bisa dia apa mua kita ne.
1: Oh, siapa nama tu Mang?
5: Lavinia.
1: Lavinia.
6: Lavinia.
1: Oh, dah kalah kau sarinya ne.
5: Budak.
4: Nak kalah baru ya.
1: Mua ne bos ya. Nada salah gak kami bertanya.
4: Ya ke selalu diingat dengan Lucia.
1: Oh, ya ke dalam penghidup aku ne. Pendiam budak aku.
4: Oh, Lavinia.
1: Okey, lagu nama band one?
5: Nasal Ari Sita Jin.
1: Okey.
4: Berengkat tu mana? Okey.

0: Mana bisa bokalnya Lucia?
1: Nya mek aku nyu bisa bokal yang tadi kore.
0: Au anak mu kesiat menye ya ke ya menye kesiat.
1: Dua-dua saya ko.
0: Au.
1: Au. Nya mek kada-kada hidup tu namanya kita mesti dia ke peminat.
0: Nada ngawa. Nanti bicara bakon teh salah nuan tamajil gawe lah ko menye buah hepol.
1: Nada nak tak kerana nyumbang pun. Ba ya galalo tamajil tu nada ai
0: masuk. Nya jak ya dia bagi ke tamajil ga. Au buah hepol aja katida.
2: Nau, nau lihat mai buah ha.
0: Okay, beli bakantian dia boleh.
2: Bakantian dia tahu. Mai, mai di luar nak tahu.
0: Beli bakantian dia boleh.
3: Kantian jil dia, bisa kantian berjil.
0: Bisa.
2: Bisa.
0: Laban, anda boleh mai makmakai dari luar dah dom. Pemunyi tak bisa kapan dalam jil aku.
3: Udah kalah.
0: Okay, lama kesalung macam begitu. Munyi kesalung ngabas kapan. Aduh mati kita.
3: Enggak banyak kapan dalam jil.
0: Okay, udah lu siap. Asyik gayanya lebih enak kita kawak kau ibu kita.
3: Ibu mentas.
0: Ya agak celah pada berjikit tebal jikit eh.
2: Kalau kau pekit dah lebih enak. Okay.
0: Ibu ni nyokin tinggi dah.
2: Terus ke dia lebih enak.

0: Awaknya tadi MA na Loviana. Betul okay. Tak Mel?
1: Lovina.
2: Lovina. Okay.
3: Lovinia.
2: Lovina nada A ni bat tengah ya.
1: Okay.
2: Baka ai biasa tadi lah buat A nada A bat tengah.
0: Tok terbang masih K
4: nah.
2: Boleh ngaji juri.
4: Nambah ke?
2: Oh, juri.
4: Nama orang.
2: Sekejap juri.
4: Ile juri. Ana kira ke MA de.
3: Okay, Lovinia, Lovinia. Jadi aku first ninga nyawa ya tau. Lembut man nyawa ya, lembut. Tapi kemudian ya mai oke pada aku kesal gama ya tadi kesal. Jadi ya udah berusaha. Jadi tak sebut aku tau ambil panduan ke masa depan lah, fokus lo ngaji yang ada asas. Perlu ke bisa gaya latihan. Ya bisa part ya betul. Datai pasti tepat. Dan nama kebuah ya terasa jangan sama daya temeda. Utai bahas sebelah skrinnya. Dan ya mulai ketimpung agai suasana ya ke benuang belaku. Ya bisa sitai ngacau efek ya lah. Kemudian setai ya. Ya bisa lanya fokus bapak dia. Jadi tebukai nadai perbaiki tempo-tempo mimit bisa kurang. Dan ya penghayatan lagunya perlu bisa bak lebih agak bak lagu ke sedih punya kurang. Okey, nya aja.
0: Terima kasih.
3: Sama.
2: Bejakau kita aku madu mereka rupuan belum.
0: Orang tua ini kau, ada kucing. Ayo, ne, ayo,
4: ayo,
0: madu mereka rupuan. Aduh, kaya pupu.
3: Awak. Okey, perubah aku kita merawan teruskan siapa lagi?
2: Apa lagi kucing dulu, bos? Okey.
3: Apa lagi kucing? Okey.
4: Kucing.
3: Okey, menung ngadu na tiu. Ya.
2: Ukai MA belagu aku nukar nama ya lagi aw. Richard ngau kita ibat itu. Ya, ya.
3: Richard.
4: Richard.
2: Richard nama mana?
4: Tahu. Hello Richard, nama berita.
5: Halo, selamat ngalih hari berita mana?
4: Baka ke. Komis mau menarik. Ya, baka saja sumir.
2: Ya, ya kamu lagu aku Kediri.
4: Aku Kediri.
2: Oh, terus lagu ya, saya ke Miri lagi. Dua ikut lagi pembekit kita, sudah standby. Okay, terus engkau Richard Ari Kucing, aku Kediri.

0: Okay, Richard, iya ngari ke kucing ngau lagu yang aku ke diri nginjau Wadrock mereka menagai Sarjan Sumit kita ni. Wadrock.
1: Okay, Richard eh. Richard ngai ke mai lagu aku ke diri Ari Mac Mulison lama aku dah nengah lagu tau.
0: Iya.
1: Alai aku jampat nangkap lagu itu tajak lama nak ditinggal kita eh. Laban aku ke ngau mbak lala ngagak video klip lagu tu suba. Okay, okay, firstly Richard, bagi aku suara de sedap manis didengar, tapi mayuh tak perlu diperbaiki lah. Secara positif ya, aku jago ngambil keduan uliah belajar lebih lagi hari ke dia tau lah. Jadi kini kurangnya hutannya bisa kabur, hanya di tempo pun bisa kurang, bisa nak datang nyawa. Tapi mostly aku pun tak ada, memang nervous lah. Nereka. Aku sikit bisa mendak ada live pada tahu gak cara ada berlagu apa semua. Nama aku tak boleh ngasuh kita lenyau fokus nak lama. Jadi perlu ke menyukur suah ke ngamai lagu tau. Nama nuan minat amat lagu tau. Suah ke. Jadi utainya nak jadi penangguh bila ada ngamai lagu tau, dia nak perlu mendak. Kita buka, dek fokus ngau mic ngau dirimpu aja. Okey, nyak ya.
0: Okey. Okey, dah. Terima kasih. Terima kasih lagi, Anwar Richard.
2: Ya, ya.
0: Boleh limpang ke kita di Konti. Pulang lagi, Anwar, tapi di Miri dulu, Bi.
3: Ya, okey. Jadi kita terus ngagai di Miri tu. Minta Anwar madah ke diri dulu.
4: Okey, nama aku Cumi yang asal di Miri ni tu.
3: Asal Miri. Jadi kita terus deh. Cumiang.
5: Cumil.
3: Cumiang.
0: Cumiang.
3: M I N G ujungnya.
5: Okay.
3: Jadi terus ke angau Cumiang. Angari ke Miri. Mai lagu padam ke nama aku Ari Ika. Okay.

0: Terima kasih. Cermin padam ke. Oh, nama hotel pasti yang Melati.
1: Eh, Melati.
2: Seorang hanya tapau ya saya kok.
3: Bekal, bekal.
2: Ya,
3: bekal. Lepas.
4: Ya. Cuma ada si buah kan.
2: Si buah dia orang kami tahu tai.
0: Hai. Oh, berindah siku dah gini.
1: Iya, kira kita terus dulu nih.
0: Ah, lu gue lagi gaul juri kita.
1: Oke.
0: Awak kasi dapat belaga dia makai dulu.
1: Oh, kita terus ngakai pengari ke penuh dia tu. Kai nama malam ni minggu tu sigi mayu sida ke bisik ngau paket si ke minggu tu leh.
4: Okey. Antu nyamai duduk dalam dia tu.
1: Iya, laban kai nama. Genam
4: station, gugugugugut.
1: Iya, mayu saingan sida minggu tu.
0: Siapa nama tu bujang?
1: Okey, terus ke dah.
5: Halo, selamat nama aku Graman, asal dari Lubantu, dari Kemiri.
0: Graman.
1: Gramat.
5: Ya, Graman.
1: Okay. Graman.
4: Graman.
1: G-R-A-M-A-N.
5: Ya, betul.
1: Okey, nama lagu dan sarito?
5: Midang Belalai dari Alex One.
0: Okey.
1: Okey, halo terus nih, eh?
0: Ya.
1: Okey, lagu Midang Belalai dari Graman, ngari Kemiri.

0: Okey, terima kasih Gereman. Kita tengok dengan juri tu, kapan tak juri pandaklah komen kita lagi ni. Jam kita tu cemburu undar sehari tu ni. Okey, juri.
1: Okey, aku meraih seduai tu cumi ngau Gereman eh. Ya. Sertai sekali boleh kini?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Sertai sekali. Okey, seduai ya. Nanti di pedak dengar aku tadi kelebihan seduai ya. Sama sama-sama man ya. Menyukur yang lagu ya cukup terang didengar serta ngembuan utai ke menyukur yang datai bati dengar secara suai lagu tadi ya. Nak kira lagunya terlalu tinggi ke, nak kira lagunya safe play safe ke, tapi seduai ya monopoli lagunya nggak cukup man ya dengar aku. Hanya okay. Ajaklah komen-komen seduai ya tadi.
0: Terima kasih. Okey, ngagai bala kita bermini koti kita tu nyunga rampit jam mimit. Okey, terima kasih ngagai Melati Rogers Bukit yang gau bos Edmund bermini koti kita di Sungai Asap Belaga, Ibin di Sreman, di Sibu Lucia Bintulu Yun, satu lagi ngau 34 Seranyawa ya, pian mega BD Miri ngau Dum di Limbang. Kita bye bye ngagai semua peminat-peminat kita CK ba FB ngau live di YouTube kita tadi. Terus ngau 34 Seranyawa nemban ba adan nangkan ketua lagi. Bye-bye semua.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enyak curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi merti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak,

0: lah ngau kitai beranau ba awak ke sekali tu. Jadi kitai sari tu beranau berkawal ngau pelamin nah.
1: Ya.
0: Awak jadi kemayan wan berengkah dalam bidang ngias ngau ngagak pelamin tu.
1: Aku start dari tahun 2022. Sampai dah tahu lah.
0: Jadi berkenin wan namanya minat ba bidang tu tadi. Katanya semina hobi je tau ke jadi kepun penatai pemisik nuan.
1: Mula-mula baka hobinya tapi
0: rumah aja.
1: Dari rumah aja aku tak.
0: Dari rumah aja nah. Jadi dini nuan belajar bergagak ke pelamian tu.
1: Aku bisa ngambil kursus. Mula-mula aku mendak dalam YouTube aja. Udahnya bila aku rasa aku asai kak serius dalam bisnes tau, aku ngambil kursus Bakelang Selangor din.
0: Jauh nuan ngambil kursus.
1: Jauh.
0: Berapa lama kini maya nuan ke ngambil kursus? Sehari aja
1: tau. Sehari aja.
0: Sehari aja.
1: Sehari aja.
0: Tang tentu yang mayuah penemu ke di kuliah kenuan eh
1: harus nanti kita ke minat ba bidang tu mesti kak ngambil kursus kita baru kita nemu kene cara kebetulan agak ya lah.
0: Bekeni keterubah nuan di kelala orang lubang nuan kebegagak ke pelamin.
1: Aku hari FB, hari TikTok, hari YouTube aku ngagak promote.
0: Ngagak promote tu. Nah, katin tik nuan ingat siapa kini pelanggan nuan keterubah?
1: Terubahnya bahasa India pertama.
0: Apa ne? Ukai bahasa kita itu.
1: Ukai bahasa India. Ya, kamu lebih bungai bahasa Perseh. Dan yang bisa kabar aku kerja supervisor bahasa Perseh. Ingat ke interview sekarang aku mereka nombor telefon kau angkai inceknya.
0: Ya, di tahu orangnya?
1: Di tahu ba taman Australia High kah?
0: Nang orang-orang Bintulu di tempoh.
1: Ukai, orang Semenanjung. Anak kawin
0: di tahu. Enggak deko baru mah?
1: Baru mah.
0: Baru mah nah. Tahun 2022 so pak.
1: Ada nyak pertama.
0: Nyak pun ya nah.
1: Nyak pun ya.
0: Okey, jadi debuh nuan keterubah yang ngepun ke pengawak tu tadi. Nama kini penanggul ya.
1: Penanggul ya. Bisa penanggul. Siti penanggul ne mengejar pengawak tu. Siti tempat lah. Lama aku tu Cina Iban nentu berapa adat kita Iban. Jadi aku main hantar majak lah. Bila aku ngagak berat tubuh aku tu saya akan ngagak utainya. Bisa utai ngacau lah maksud ya. Aku tu nak nemu mula. Madah aku ngobalak banyak dek kaya nak ngitih cara. Walaupun dengan kak deko jadi mesti kak nemu misi miring nanti wanya misi miring dek baru senang berjalan nanti nadai di mesti nanya orang kena mu kenyak ya
0: nak salah bakal nanti bakal kita ke megai pengarap Kristian tu bersampai dulu mada latih diri kita ya. Minta namanya mujur pengawak ke dia tu jauh antara pelamin ke digagak nuan ni ke pemaduk jauh nur nuan ngagak
1: paling jauh aku ngagak akhirnya bak roban. Seratua dia. Sampai dia orang ngagak aku.
0: Nya orang kawin ya?
1: Kawin rumah panjai.
0: Nuan ngagak pelamin aja atau ke bisik package bukai kini?
1: Bisik ngagak ngehias deko kereta pengantin. Deko meja pengantin ngagak pelamin.
0: Sampai roban.
1: Bisa make up gak?
0: Bisa make up gak?
1: Bisa. Make up ala keluarga lah, keluarga pengantin.
0: Erti harga tu tadi, pelamin tu kedire.
1: Kedire.
0: Minyak kereta tu kedire gak? Make up tu kedire.
1: Kecuali aku bisa nggak promote, maka nanti saya ngambil paket saya. Bisa beri aku free deko kereta, deko meja cake, ngenak tapak cincin, beri aku. Bisa beri extra lah, nanti saya ngambil joknya besar.
0: Siapa ngau nuan kini? Lebuh nuan ke berjalan minah kin kia bergagak ke pelamin?
1: Bisa bala-bala tim aku lah. Bala jiran-jiran aku nyempai aku.
0: Bala lagi. Ngiduk ke kabar rempoh ni. Okey, jadi pengingat manis nuan lebuh nuan ke bergagak pelamin tu?
1: Manis, pemanis tu mayu kenangan manis. Antaranya kita uliah medak menua orang, uliah nemu adat tradisional orang, uliah ngelala mayuh orang. Kita nemu kene pemakai orang, makanan tradisional orang lah. Ini paling manis sebagai aku, medak menua orang.
0: Nuan nyebut tadi pemakai, nama pemakai ke unik di pedak nuan dah?
1: Bekal utai dalam pansu-pansu kena minat aku muda. Bola masak dalam buluhnya.
0: Awak pansu
1: minat aku makainya.
0: Okey, jadi pengingat manis bisik tentu ya. Tip manis bisik tentu bisik payet yang mega. Nama pengingat payet.
1: Payet tau. Yeah. Saya aku aja lemu.
0: No leh pada na.
1: Bayuh ya. Bisik lah situ dua aja lah. Kena ke bakal contoh lah. Kena ke pengantin ke cerewet. Ya ke last minute minta tukar konsepnya, minta tukar temanya. Terpaksa aku nuka bungai baru. Nyedia ke baru utainya. Okay, gara-gara lemai last minute nak.
0: Yeah.
1: Lemai lagi kekin, lemai pagi tu ya nuka tema bungai ya. Sedangkan kami udah nyedia aku tanya nak. Tiba-tiba ditukarnya kepedian lah.
0: Amatnya nak. Jadi lebih nuan ke berjalan ke pengawal dagang tu. Tentu ya bisik orang ke merik suku ngagi nuan. Orang belakang nuan reti ya. Siapa ni kini?
1: Terutamanya lah ke aku lah yang main support aku. Mayuh nyedia aku tai keperluan aku ke keluarga, saudara mara lah. Bala kaban-kaban mayuh support aku dalam tu lah.
0: Jadi konsep pelamin ke digagak nuan?
1: Konsep, basic konsep bakal ala-ala Thailand, ala-ala tradisional, bakal adat-adat kena pun bisa event mayuh lah, event company. Bakal sekolah-sekolah perpisahan pun bisa kakak aku ke konsep-konsep saya ngitih kekak siap lah biasa ngitih kekak customer.
0: Lebih nuan ke bergagak ke pelamin tu tadi. Berapa lama kini timpuh nuan pagi sampai lemai atau ke berapa jam aja kini?
1: Berapa jam aja bakal pelamin bakal rumah panjang enggak perumahan kena sejam setengah kena sitik pelamin mit lah. Nanti jauh bakal restorannya mayuh pakai sampai siap ya dalam 5 jam kena paling lama lah. 5 jam
0: kena ada. 5 jam. Oh, yeah. Ini ricau kau tadi. Laban nuan ke ngagak dekornya. Bisa kini nuan ngagak baka anniversary orang tu tadi. Ba restoran tu tadi baka laki bini aja. Orang tu ngigak nuan ngaso nuan ngagak dekor kena mejanya aja.
1: Bisa.
0: Bisa ne.
1: Bisa.
0: Okey. Bisa kala nerima sambutnya?
1: Bisa kala. Bisa ne. Ngagak.
0: Oh, jadi mayo-mayo konsep tu tadi design berkenai ke mayo dipinta.
1: Biasa saya ya mayo minta masuk tanyalah tradisional Iban bo. Barang-barang Iban, ukiran mayo konsep kena tradisional pula.
0: Jadi bisik kini konsep minimalis dari bala peminta dari customer tu tadi.
1: Agai bisik sentiasa bisik. Bakal rumah panjai bah perumahan untuk tunang bisa segi bisa agak bisa
0: agak bisa
1: agak
0: oh, nuan tarik mada kru tarik bala baki berapa ikut kini bala kru nuan
1: biasa nanti pelamin meetnya sikau aja baik aku sikau aja uliah nanti bakal jauhnya bar restoran biasa bisa 4 ikut lah ngitih mada design kena kebaik siap yang nanti siap ngena playwood bisik kru-kru laki ke gigi aku sikut dua baik kau
0: sikit bisik standby nya nih
1: standby sida ya ke free lah ya ke narik kerja nyak kebaik aku kawak
0: Jadi bisik kena nuan rima pesan last minute to order last minute tu
1: bisik biasa dekor birthday lah dekor birthday kena selalu
0: berarti ya kena pagi itu kena lemai lagi?
1: Ya, kadang-kadang sedak ya paginya message. Boleh agak kaku deko lemai tu lagi buku tu. Nanti desainnya pintar saya simple, boleh ya. Nanti saya ingat agak ketus saya, agak joknya besar. Nak boleh kau naik mak kena.
0: Labai ya berguna ke timpuh kena nonya dia ke dia dia ke bahannya okey nya main ya
1: bakal playwood mayu-mayu ah utai kang nak playwood lah kang nak tau macam-macam bakal bisi tulisannya kan tulisannya perlu aku order dulu nya booking dulu tulisan nama-nama aneh Asia ya nya leh nanti saya akan simple lalu uli aku ngaka last minute
0: nuan madah tadi tulisannya tadi dah
1: ya
0: nuan ngoda bab bintulu ditempu tau ke
1: apa tau bisi kedai printing sikit nu aku ngaka JC TikToknya
0: nak no, lama sih dah ngagaknya kini.
1: Ngati tulisan dalam sehari.
0: Dalam sehari.
1: Hari tu order, gila udah gagak sih.
0: Reti yang ngagai bala peningang, kanya kak berguna ke servis Puan Jessie itu tadi. Ana lawan laban bannernya tadi nah.
1: Banner pun banner. Banner kak lama ke? Background? Kak dua hari lah. Kanya.
0: kita berguna ke namanya printing yang tadi, ukainya tekalanya tembok yang tadi dah.
1: Ya.
0: Mesti kene ko give and take lah munyi koran eh. Oh, jadi kelimpah nuan ke begagak ke hiasan pelami yang tuk tadi. Nuan tadi mada habis ngaga deko ke bukainya tadi. Nyedia ke servis ngara bungai. Ngau ngaga servis nganjung bareng nyet tuk ke express delivery. Kemaya nuan berengkah ngaga tu?
1: Ngitih lah ngati bisik kedua. Biar ngati mana ya, adalah beberapa hari sebenarnya buki yang lain ada dulu. Tapi selalu bisik ke last minute. Nanti saya last minute nya minta masa ke aku pagi, aku ngaga lemai nganjung. Kalau nanti saya pagi itu, ngau pagi itu, aku ngambil stok aku ke bisik dia. Bisik aku dah ready stok lah.
0: Sikit ready stok lah. Mayu lah kini?
1: Bisik lah dalam 20 itik. Berkedai ku dia pun bisik. Berkedai kaban ku dia pun bisik disedia aku lah. Tanya semua. Ngetik ke last minute lah.
0: Tentu sikit bisik namanya setuaknya tadi. Ngetik orang minta last minute.
1: Ya.
0: Dini ngom belajar ngarang bunga itu tadi.
1: Aku tu berguru ngau YouTube aja aku ngarang bunga itu.
0: Segi orang kreatif bo.
1: Mendak ba YouTube selalu ngati kita minat, mendak ba dalam YouTube lah. Ya mesti ngajar kita cara-cara.
0: Kita kreatif tu. Mendak aja demo yang ne.
1: Ya,
0: mendak. Pemuas yang agaknya. Jadi bangsa bungai ke pemaduk dikerinduk ke customer.
1: Biasa bungai rosa minat orang mayuh minta bungai rosa.
0: Jadi nanti bakal pelanggan tu tadi kak minta nuan ngagak surprise delivery. Geni ko nuan, nuan ulung sida tu milih bungai tau ke sida empu minta?
1: Saya yang empu minta. Setiap kali semua mesti dari minta customer lah. Okay gagak. Ngati saya minta berketau, kak bisa belon. Tambah kerikik, aku pun usaha ngadu kenyak untuk sida ya.
0: Kek atau kediri ne?
1: Kediri kenyak. Tapi aku boleh beli ke sida ya.
0: Jadi aku servisnya, servis charge lah. Jadi ni maya customer tu mayu ngena surprise delivery.
1: Biasa nak tentu ke dia tu. Sebab mayu minat dia tu. Biasa dalam bulan 12 mayu permintaan pada aku.
0: Bulan 12.
1: Benar tanya ke orang kene ke? Graduate-nya.
0: Graduate. Baru-baru tu bisa ne. Sidak ba namanya TVET ne.
1: Baru-baru
0: tu. Bisik ne. Lalu kenangan manis tadi, kenangan manis nuang agak ke pelamian tu orang ke surprise delivery tu tadi. Nama kenangan manis lubun nuang ke gagak ke surprise delivery tu.
1: Kenangan manis rindu mendak siak gagal bila dia surprise aku pun puas hati ulang agak sebis nulung orang agak surprise lah. Manis ke bagi aku siak happy, aku pun happy.
0: Betul. Jadi bekeni cara bakal aku tok customer tapi aku tok bisik bajet ke dirimpo. Nak tu mayo bajet nembiak sekolah kini ke benung ba APT tu tadi kang anjung agak apa indai sida ya engkanya birthday indai ya kini. Kak nuan tok nulu sedang ngatur bajet tok. Bisik kini?
1: Bisik. Aku ulah ngitih bajet sida ya. Tu sia ka bajet baketok aku ulah ngitih. Aku ulah ngijas lah ngijas. Kadang-kadang nak aku ngitih bajet. Walaupun bajetnya berketau, baik ku mayu lah kak utainya. Asal aku puas ku mudahnya utainya cantik, kenyak aja.
0: Ya. Jadi kelimpah hari bukit bunga itu tadi. Nama lagi dalam namanya surprise delivery nuan tadi?
1: Surprise kadang-kadang agak tanya kena nyebut. Nanti saya ngasuh aku ngagak game ka, ngagak surprise game ngagak orangnya pun boleh ya, ngagak belon surprise pun boleh ya.
0: Kini itu tadi surprise game kini.
1: Nanti saya maka ngasuh aku ngagak orangnya kejutan ka, maka orangnya nak nemu tay dia bila tiba-tiba aku ngejut ke ya, mereka nama-nama tay lah seorangnya lah, maka orangnya ngasuh mereka cincin, aku nganjung cincin yang gaya, kena ya.
0: Paling jauh orang ke ngoda hari nuan surprise delivery tu?
1: Biasa aku nak nganjung jauh bagian kawasan Bintulu tu aja.
0: Kawasan itu. Nuan pun nganjung tak ke bisik kru?
1: Aku pun nganjung.
0: Nuan pun nganjung lah. Kalau kini orang ke nak nyahut tipu nuan?
1: Kalau nanti aku ajak lah lepas kita segi udah sebis tu. Nanti berkena kupi dulu, nanti bernyawut. Baru aku nganjung baru.
0: Abang mayu orang nangi ngai ke nombor kena ada kelala.
1: Iya, bisa.
0: Kini nuan tengah ada ngena WhatsApp dulu?
1: Ngena WhatsApp dulu, harus WhatsApp dulu. Aku tahu penganjung tahu. Nanti nyawutnya. Bisa sekali lepas aku nyanyu, tiba-tiba bisa penangguh. Nah, nanti nyawut tipu lah menua kini. Orang kekasuh aku tahu surprise tu tadi. Madah lah aku nak uli aku nganjur. Ya lu nanya nyawa telefon aku dalam setengah hari.
0: Kini ngonya deh?
1: Nggak nyati, main nanti ya pulai lah. Ia pun telefon uangnya lah, nanya di ini uangnya. Ia pun nak uli ngiga uangnya.
0: Oh sama nak uli ngiga.
1: Di biar beberapa hari kenyak dulu lah. Kemudian baru nganjur baru.
0: Ya baru tertemu ke ya. Jadi antara nuan ke begagak ke bungai. Begagak ke deko tu, ke begagak ke pelamin ni ke pemaduk pedis nuan ngagak.
1: Paling pedes memang pelamin lah.
0: Pelamin.
1: Bakal bungai tu. 15 minit pun temu. Nanti muat di mana ya?
0: Yang itu muat ya. Muat ya. Abang ya berguna ke idea nya tadi.
1: Iya. Nanti muat di mana ya? Sekejap temu. Nanti dia nanti muat. Nak temu-temu ya?
0: Kak Sari. Nak temu ni.
1: Iya.
0: Ni ke namanya berpegai ketipun ya tadi nya.
1: Iya.
0: Ini adanya. Berapa lama kini timpuh dua orang ke kak kena servis nuan tu tadi? Booking
1: paling mana 2 minggu sebenarnya date-nya lah booking. Nokonya dia aku tai semua nanti di last minute agak tuseh lah semua utai. Paling mana lah 2 minggu sebenarnya.
0: 2 minggu sebenarnya yeah. Termasuk engau bungai tu tadi ne.
1: Bungai.
0: Surprise delivery.
1: Ya, yeah. Belon gak kadang-kadang belon tu aku perlu order nanti siap minta belon ke aku nak restuak
0: ya. Yeah, ya, yeah. Ni dia color eh.
1: Ya. Yeah. Ya, ya.
0: Setuak tu tadi hari ni? Hari kucing?
1: Aku order hari tituak.
0: Hari tituak semua kena.
1: Ya.
0: Bisa mesin yang pun kena jepuk kan?
1: Ya, bisa.
0: Nggak nak lespuk dari pun. Ambil sport lagi.
1: Ya.
0: Jadi, kalau kena nuan nak tinduk semalam-malam, nemuk ke order orang?
1: Ya, biasa terjadi. Biasa, kan? Nanti jok ku besar. Sekinan tu ke tinduk, lama yang mikir-mikir. Lama utai bedau sedia, lama utai bedau beli aku. Sentiasa pikirnya, walaupun galai lagi, ke mikir utainya. Nanti jobnya
0: contoh,
1: besar.
0: Contoh lah nama job ke besar ke nuan ke.
1: Baka company besar, ngasuh aku ngagak baka pentas, ngagak workway, ngagak photo booth. Besar jobnya, ngagak.
0: Nuan ke bergagak ke pelamin, bergagak ke bukit bungai tu tadi. Hari ni modal nuan tu tadi?
1: Modal aku tu memang laki-laki aku, yang support aku, yang merai aku.
0: Bank bergerak.
1: Ya, bank bergerak.
0: Awak nanti nadai, bakal kita aku dah bisik pasangan tu. Nanti nadai sokongan hari pasangan kita, nantu mujua ya, nai. Merik besar, terima kasih ya, mengagai pasangan Puan Jesse tu tadi. Lepas ya, tentu ya merik sukuang penuh ngagai Puan Jesse.
1: Sekarang mayu ya support aku. Aku buka muka tau ya no luang. Aku sebenarnya tau pun bisa muka habit dan fitness studio. It's a sign po.
0: Bagi ni?
1: Bapak Siti tu sobat.
0: Bapak Siti
1: ya, ni? Ya, merik duit.
0: Kau tang ma anu anu
1: abis kontrak,
0: abis kontrak.
1: Ngau Cina tutup.
0: Okay, nyu nukar ngagai bisnes.
1: Bisnes tau, pelamin tau.
0: Tuk mayu ngagai penatai pelabak aku.
1: Ya.
0: Okay, jadi bat nuan po mah. Siapa Puan Jesse 10 tahun kage?
1: Puan Jesse 10 tahun akan datang. Ukai sekadar dikenal orang Sarawak aja. Aku harap dikenali bak seluruh Malaysia sebagai decoration terkenal lah.
0: Namanya laban kita dia tu dunia ujung jari deh. Nuan namanya promo nuan pu bak belah TikTok, belah Facebook, bakal kumpul lah. Aku medak nuan suah nyual nuan pu dalam Facebook. Untuk kaku tu tadi nguji approach nuan tadi. Bekenya yang enggaknya peningat ke bak luar je tadi suah masak pun je situ. Kak nguji ke keranjai jari Puan Jesse tu tadi. Amunnya kue tadi. Jauh sampai ke Roban kian ya. Nah patut kita ke bak menua bukai tu tadi. Kakak nguji ke namanya servis Puan Jesse tu tadi deh. Uliah nguji ngigak Puan Jesse. Jadi ngaunya minta nak berkongsi ke Facebook, TikTok kini, Instagram ngau lumut lipun. Kena customer ngigak nuan.
1: Nomor telefon kau. Nomor telefon kau Padah kau jatuh kan?
0: Boleh.
1: 023-744-3018. Nanti kau ingat di Facebook, nama aku Jessicong. Berarti tu pun Jessicong. Tanya YouTube pun Jessicong channel.
0: Bisa YouTube.
1: Bisa YouTube. Padah YouTube kau.
0: Aku sapa ke Kak Nguji Medak. Namanya kerana jari pun Jesse Giga bak Facebook semua sama nama magang.
1: Iya.
0: Facebook, TikTok,
1: YouTube Jesse Kong channel gak.
0: Lagi komedak YouTube ya ke Facebooknya sikit selalu komedak ya. Namanya nge-post kerana jari ya tadi. Lalu nama jakut lalau nuan kelebih lagi ngagai nembiak gerbak maya hari itu kakak nguji bisnes bahkan nuan tok kuat.
1: Nanti kita ke minat lah. Minat mesti harus ada. Nanti dia ada minat anda coba laban muda ngagak teh to mayuah kak kena. Tidak ala-ala yang angat-angat teh ayam goreng anda yang sekali nanti dia bisa minat teruskan. Harus ngambil khusus tau. Nyak pesananku lah.
0: Laban nanti orang medak kita tu dah ambil kursus tadi. Yakin ke orang nah.
1: Ya, cara dia pun betul agak utainya. Nanti dia nak kursus lama ni agak utainya. Alunan nak nyari nyari.
0: Mak kursus tu tentu ya ukai ngajar nuan ngagak deko aja cara nu approach customer
1: maka. Ya, bisa yang ngajar.
0: Okey, nitih meh nama teko pun Jesse. Orang lama tu orang bidang lama tajak pe mada 2022. Tang pelabak ku ya sigit dah merati orang ke sigit lama dah berkecimpung bab bidang tu nya tadi puan.
1: Ya, mau.
0: Okey, sebedau tuang ujung kerana untuk tadi puan. Jakuk ke penudi nuan kak ditinggal ke nuan ngagai bala peninga tau ke utai ke naik ngat tanya aku kini ka bisa utai kekak disebut nuan tadi nak ingat dilansak tu
1: ah so far nah dah lah cuma aku kak minta terima kasih minta maaf nanti bisa salah cakap bisa salah tu saya kata penakan Cina Iban tu nanti berapa nung jaku Iban kak bisa salah nah minta maaf aku pun kak terima kasih ngagai puan Seren lawan sudi jemput aku ngagai program support meh program tu nama tu
0: 34
1: Serah Nyawa tau anak-anak ningau sama-sama kita support ya.
0: Okey, hanya tadi puan Jesse siko induk kita ke nyulut ba pengawak ya ke begagak ke pelamin, begagak ke deko bungai, surprise delivery ya mada tadi ya oleh makeup. Mayuah penemu ke di kembuan puan Jesse itu tadi. Nah, jadi sekali tak ku nando entik kita ke meda keranjang jari ya kita oleh ngelawak media sosial ya ba Jesse Kong. Dia bisa magang di pantai kia nama teh ke degagak ya dia magang neh. Jadi terima kasih puan Jesse laban udah ngelatih ke diri ngagai konti kami di itu.
1: Sama-sama.
0: Ngarap ke bisnes muju ameh neh nyetuk ke Jemaah Hilak. Angonya nyak nakak kita boleh bawa program 34 Seranyawa nemban bak dan bertemu baru kita bawa ke Bukai. Terima kasih. Boleh baru ngagai konti WFM Iban Kucing.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Serah Jawa. Nit yang hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ga balati ladia ba industri music. Pengladia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadan.

0: Ya, terima kasih dengan Sharon Lu dan kuda Bugulanggau. Kita buat program 34 Suranyawa sehari tu. Jadi, terima kasih dengan kita ke Agi Bugulanggau kami buat YFM. Mana ni ingat 34 Suranyawa Neman buat Adan oleh didinga kita pergilah pukul 3 ngalih hari Bugulanggau. Siku hari penanyi ke BCD Kangau datang ke konti YFM pergilah. Ianya Dayana Shini juara SCSJ ke 8 lalu Siko Ari finalis SCSJ ke 9. Terus Bugulanggau kami YFM rentak ngalih hari.
1: Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bugulanggau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sewa.
0: Roslina.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Apple AI berlama 2 hari. Lama 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village. Sama jaya High Tech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program. Bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity. Dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Merik pengagati. Ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tune.

ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, terlanjur saya kena wasit lagu hari Ita Madin merindang kita serta ngujung ke jam dia tu pukul 3.56 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari ngagai semua kita ke baru pukul lengok kami bawa YFM. Pemegang kita kendang yuda pukul lengok kami kenyang hari tumu pagi tadi. Terima kasih lah bamilih YFM. Jadi ke Siti Ari Station pemerindang kita. Jadi bawa awal tengah ngalih hari tu kita pukul lengok aku Nancy Tambo minta ke isi kena 22.08.2026. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam mereka berengkah hari pukul 4 pukul 4 lemai tu kalai gaya hari di pelabak ke Kudik Bas Kedandur di Sri Aman Betung Kapit Kucing Muka Sri Kai Ngau Sibu jadi menua ke agi bersebun mega dia di Bintulu Miri Semerahan Serian Ngau Limbang lalu muka malam tu mega peninga dia hujan dekat di pelabak ke Nyadi di Kapit Miri Engau Serikai hanya meh gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang pihak mega sama meh jaga pengerai dirimpu kelebih lagi gayari nak untuk amanah jam ke dia tu jadi tu Siti lagu lama hari Christopher Kelly nanti nuan agi saya rentang leh hari YFM.

0: harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob anamit, fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar angka kita deka mai pulai emas.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Mata ngai tinduk macam-macam lagu.

Jadi tu dikena berarti ke gaya kemayar itu engau bercalai ke atur ke patut nanti sema penyampau nanti sema penyampau palan kangat macak nambah lalu ya mada 7,585 bengkah palan kangat ditemu di Kalimantan sepemanjai bulan 8 nanti dibanding ke 259 bengkah di Sarawak. Lalu JPBN mega udah minta upis pengeraja asal ngorang empat benua ianya NREB Sarawak ngatai keriput ngagi upis menteri pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngambil isunya dirandau bawa peringkat komiti Asia. Lalu tu dikenak ngigak cara mutar bugulai sama penanggul sebu nasab Meraka antara menua di merimpas ngagai menua kita Sarawak di tu nya kenang ngelansa berkaul ngau berita gaya sebu nasab di Sarawak gitu peninga atau ngenang penusah angus ke nyadi empat lama ba kampung Galau Samunsam di Lunduk nyadi operasi ngerara api ba ari ti ke dua empat lama dia napi penanggul berindi ari kandang durnya nada penatai air serta ke berbukit. Lalu bilik operasi bomba Sarawak megamada penyawah palanya ari jalan besar megak di anggar 1 kilometer kala itu mai penanggul ngagi pengawak ngerara api lalu tajak pihak hari 2 hektar kandang dur kangusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari 20 hari bulan 8 tu tadi. Jadi operasi tu diperjalai ke 11 ikut bomba Gau Siti Jentera Madam Kapi dari Balai Bomba Gau Penyelamat Bomba Lunduk Bergulai Gau Orang Gau Sarawak Forestry Corporation Serta Upis Rampak Menua. Ngenang berita ke bisik nyadi minggu tu tadi. Terus bergulai Gau kami YFM tu lagu baru buat YFM lagu dari Amerika Mila Selatan, Ukai Empu Tua, YFM, segala sejalai 24 jam.

0: berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalang limpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalang tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame belak ketan ke kuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Ngagai kita kengemuan gari iklalo mayo baruma
2: tau beri gari kita ngai gereja tau kengagai orang bukai tik buguna
1: limpa hari jemari gari kita puang
2: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi
1: tang tentu ke gari diberinya
2: bagaimana setahun dak lu ya
1: ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai
2: aku Yon Yon
1: aku Kevin Ray
2: YFM
1: 24 jam sehari segulai sejalan.
3: Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Iya, ba aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mengga na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansut. Nak diluah ka. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh ia meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih mere penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Belaga, Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.

Lucy M dengan lagu ya Dendam Anda Padam. Hanya di tu berkongsi kalau kita berita kebisi daripada aku bah, berita RTM Sarawak kalai palan nyaga anak miat taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya nyema baca indeks pengamah angin manggai 200. Jadi Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri bisi madah ke atur tu setipak engau gerah di depan sud ke Komiti Penusah Ngenyit Negeri JPBN Sarawak lalu nitih ke penerangnya aturnya dikeluarkan kena nyaga nembiak mit hari ke kena sebun asap di tahun rugak pengerai sidak jadi ya mega madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak nyuak ke program bantu lisen driba kelas B2 di diatur rupis Parlimen Santubong di diatur ba Dewan Sabati Petra Jaya. Agi udah tu lagi agi mega ngelansak sekedar berita ke bisik nyadi di menua kita itu lagu dari Wilson Ati 2 3.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Lagu Riz Wilina Menantu baru mereka pengagati dengan kita ke angkanya baru nerima menantu baru kini hak bulan tu atau ke dekat nerima menantu baru hujung bulan tu atau ke hujung tahun tu. Jadi sari tu ke 22/8/2026 angkanya mega kita bising itu hari pengada sari tu meri selamat hari pengada serta harap ke semua pengawak ke di kerja julo hati kita mujur di japai kita buat tahun 2026 tu au. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari kota media angka Sapuri di Kuala Lumpur lalu tu agi merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke kami kena merindang kita abah awak rentak ngalih hari tu lagu hari Betty romantik cukup romantik abah awak rentak ngalih hari YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu ni Jimmy Nyaya Nuan Meruan di Hati Siti, lagu moga dipilih kami bawa rentak gale hari sebedau mendiang ke berita pukul 5 tu lagu Ari Karen Libau, lagu baru buat YFM Ari Karen, lagu yang Meruan di Kesayau.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Harap kita enti akomadah, kita oleh menang emas tulir engkau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engkau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itip Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engkau kita deka mai pulai emas
2: di Ramadan Boop.

Lagu Ari Hembuje Hadandut Adara Lawa lagu Kenanga pun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Jadi kena kita terus ke program tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu. Tu lagu Ari Pretty Nina Buaya.

Orang Sampal The Willow Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk endak membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.

Ya, lagu hari dua Anggrek Goyang Nasib Padang lagu ke kena merina kita berirama dan dua pupu bangsa. Terima kasih lagi mengkam gulengah kami buat YFM jam dia tu pukul 7 pukul 5 kebenarnya 5.33 minit lemai. Selamat-lamai lagi kita ke baru gulengah kami buat YFM ke mendengar kami dalam kereta kini jam ke dia tu. Terima kasih laban lagi mengkam gulengah kami buat YFM. Jadi buat jam tiga penuh di itu dia kita dekat di perindang kau lagu-lagu dangdut ikanang yang sudah dipilih merindang kita nyentuk hingga pukul 6 lemai itu lagi. Jadi mayu pupu bangsa meh lagu dangdut merindang kita lemai itu tu yang kau melagu ke sudah disediakan aku bisik lagi sudah tu lagi bisik lagu Ari Amelina Bulan Cinta Jacqueline Huang Goyang Pala lalu ke sekali tu dulu merindang kita lagu Ari Diana Nini Dup Dup Alam Usuk.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa inai, minau balam nyadi, sama-sama, mendiam.

Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagi merindangi tanggal lagu-lagu Hari Rama dan Dupupu Bansa. Duit lagi lagu merindang kita. Lagu Hari Ramlah Ramlah Ram. Selamat Jalan Romeo. Dan sebenarnya untuk lagu Hari Saleh Yaakob. Cuba, jangan cuba. Lalu gujung ke aku dan si tamu untuk isi. Bukulangan kita bawa retangan hari sehari itu. Kena 22/8/2026. Lalu, enggak tahu. Selamat Jumat Minggu. Bertemu baru kita buat awak ke Bukai. Thank you.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamah angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

Ke Dibai Sima makin sayau ngasuh lenyau kena mungkal sadar lemai kita ke lemai tu sama lemai ke semua bala kita ke lemai tu apa ni ngah. Terima kasih yang megak ngagai isi udah gulai ngah kita ba Saiman rentak ngalih hari. Pasal dalam mai hari 6 hari tu ni bakal selama ha, kita mulai ngaku min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya jam ke terubah tu lagi tidak ada penangguh ha, ngarap ke uliah mai kita ninggal ke berita hari menti. Ba hello why kapit kita. Tanya lagi aku dekat ngatai ke pesan berat tau ke berita kebabatang abah jam ke terubah ngau jam ke dua kita itu lagi. Jadi pukul 7:30 bakal selama mega kalai doraku macam berita ha, kira ke ngatai ke berita lemai bawa YFM. Jadi pukul 8 malam agi mai kita mending ke tanduk program Nembia Amit laban dalam 2 minggu betangkan tu atau ke 2 minggu berunggu tu peninga nadai uliah ngemai bala Nembia datai ke konti laban kita dia tu benung betapi ngau gayari kena antu manah pemega mayo sekolah udah ditutup di peliliah menua Kuching itu yang kawum di Serian Pedawan datai ke Seriaman eh. Jadi lemah itu atau ke malam tu lagi lagi mendiang ke tanduk program Nembia Amin. Okey, kita lagi terus berperindang buat jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu kudah dipilih aku nak ngira di nindur kita jam ke dia tu banyak di rumah kini atau ke bisik berjalan ngagai supermarket atau komo lapa aku hang ke kita nadai berjalan keluar laban kita meda di Kuching di tu kelebih lagi bak luar dia nyau rapas teh di pedak ne kalau balat kasat sebuah nasab ne sama me kita nyaga pengerai mayuh kagi ngiro ai pandua tau ke kurang ke atau keseliah ke pengawak ke bak luar atau ke ngerja pengawak bak sebelah tanah. Lagu kita ke sekali tu bak sada lemai sandai anak liong lagu kedebak ya udah kalak sangkai batik.

0: GigaFM.
1: Jadi peningan mayu kita meraih selamat ngalih hari selamat betul baru mulai ngaku hari kapit ke sekali itu peningan mayu ke sekali itu maka aku berasa terbuka hati lapan bisa temui ke dekat perantauan kita berkau ngau siti topik ke dibaik sidak ya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke sekali itu kita dekat bergulai ngau Encik Muhammad Yazir ianya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke dekat Beranau ke topik ke dikumai fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76. Jadi kita ngalu ke penatai Encik Muhammad Yazir kita ke sekali itu. Terima kasih tuan dan selamat petang.
2: Selamat petang. Terima kasih kepada DJ Menti dan juga selamat petang juga kepada pendengar YFM.
1: Ya. Okey, baiklah tuan dan untuk meneruskan berkaitan dengan topik yang akan dibawa kita pada petang ini iaitu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Ordinan Buruh. Bolehkah sekiranya tuan jelaskan apakah fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ni?
2: Okey, di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah jabatan yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang perburuhan di sektor swasta lah, mengenalikan kes aduan pekerja dan tuntutan pekerja di Mahkamah Buruh, memberi nasihat undang-undang buruh dan juga mengawal selia pengajian pekerja bukan pemastatin yang bekerja di Sarawak lah, pekerja asing lah yang biasa kita beritahu lah.
1: Itu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk soalan seterusnya ni tuan, sekiranya terdapat apa-apa isu pertikaian iaitu di antara majikan dan pekerja atau wujudnya pelanggaran undang-undang oleh majikan, apakah yang perlu dilakukan oleh Pejabat Tenaga Kerja ni tuan?
2: Okey, bagi kita di Pejabat Tenaga Kerja lah, kita akan membuat siasatan lanjutan melalui pemeriksaan ke premis tempat pekerjaan dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang didapati telah melakukan kesalahan dari aspek perbuahan lah.
1: Okey, dan soalan saya seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 dan bilakah pinaan tersebut dikuatkuasakan tuan?
2: Okey, pada Pinaan Ordinan Buruh Sarawak bab 79 adalah bermaksud perubahan atau penambahbaikan terhadap beberapa seksyen dalam ordinan sebelum inilah dan telah dikuatkuasakan melalui mulai 1 Mei 2025 yang lalu lah.
1: Okey, 1 Mei 2025. Dan apakah perubahan utama yang telah diperkenalkan dalam Pinaan Ordinan Buruh Sarawak baru-baru ini tuan?
2: Okey, antaranya ialah memperluaskan liputan ordinan kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan. Yang keduanya, manfaat terhadap termasuk penambahbaikan jumlah cuti bersalin lah daripada 60 hari kepada 98 hari. Memberi cuti paternity kepada suami ataupun bapa lah, iaitu selama 7 hari. Pengurangan waktu kerja mingguan kepada 45 jam yang sebelum ni 48 jam lah seminggu dan perlindungan terhadap diskriminasi di tempat pekerjaan. Selain itu, penyelarasan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja dalam Kurungan Pekerjaan 1966 dan penyelarasan Akta Standar Minimum Perumahan lah, penyiapan dan kemudahan pekerjaan 1990 yang terpakai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pindahan ini turut memperkenalkan perundukan baru yang merangkumi gangguan seksual, anggapan terhadap siapa yang dianggap sebagai majikan atau pekerja, larangan buruh paksa, sekatan terhadap penamatan kontrak bagi pekerja wanita hamil lah, tempoh notis penambatan kontrak bagi pekerja domestik, kaedah pengiraan gaji bagi bulan yang tidak cukup dan kewajipan kontraktor buruh lah.
1: Ya, itu antara perubahan dia kan tuan. Mm-hmm. Okey, dan sekarang tuan, bagaimanakah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan terbaru ini tuan?
2: Okey, jadi sekarang terdapat pelbagai cara lah bagi memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pembinaan inilah. Antaranya melalui pelbagai program yang dianjurkan JPK Sarawak, iaitu ceramah pendidikan perpuluhan yang sekarang ni yang sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga, jabatan juga sentiasa menyebarkan maklumat pindaan melalui TikTok, Facebook, Instagram dan laman web jabatan lah.
1: Okey, dan seterusnya tuan, soalan saya, apakah perubahan yang paling memberi kesan terhadap kehidupan seharian pekerja ni tuan?
2: Okey, perubahan ni yang paling memberi kesan lah, terdapat tiga pindaan yang baru, iaitu waktu kerja yang dikurangkan dari 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dengan itu pekerja mempunyai lebihan waktu terluang untuk berehat dan melakukan aktiviti riadah atau bersama keluarga lah. Selain itu, cuti bersalin juga ditambah baik daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini akan memberi rehat yang lebih panjang untuk ibu atau pekerja tersebut selepas bersalin lah. Selain itu, bagi suami juga akan diberi cuti paternity yang selama 7 hari lah selepas isterinya bersalin. Pekerja lelaki diberi hak cuti bergaji selama 7 hari dan peluang untuk menjaga isteri yang telah bersalin tersebut lah, dan anak yang baru lahir dengan adanya cuti khas tersebut.
1: Ya. Okey, rasanya sangat teranglah untuk fusi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Undian dan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dikongsikan Muhammad Yasir dengan pendengar. Nyak yang pendengar mayu, haranau aku ngau Tuan Muhammad Yasir, nyak pemesai hari UPI Tenaga Kerja. Terima kasih tuan, nanti kita jumpa lagi.
2: Okey, terima kasih.
1: Peringat mayu randau aku ngau pegawai hari ya, tenaga kerja bagaimana kita dikapit bekawo ngau topik kerja baik kita ke sari itu. Terima kasih nyak jari kapit ke sekali itu.

Setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, ndo balam nyadi, sama-sama.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, peningat datai bawa endur hakung datai ke pesan berat ke bisik di terima kami bawa YFM. Hanya dia pesan ke Trubato, ianya pesan pemati datai Ari Simai anak luat atau ke inai didik. Kalai madah ke pemati Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Kudah anadai 21 hari bulan 8 ianya ke Marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6 22 bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kapal belayan di menua Ensawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Uang Panjai Lubuk Antu, Uang Pandak Lubuk Antu, Pemega kapal belayan di Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, kapal belayan di Siliak Skrang, Batang Ai Lubuk Antu, Piamaga kapal belayan di Sungai Ara Lubuk Antu, serta kapal belayan yang kengelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi pengawal Rabat tu dekat di intu ba kampung Bokah Lunduk. Jadi berita ke silagi bekau ngau penusah Rabat tu peninga kita tahu bertelipun tak ke bertanya ngagai nombor Simai tak ke inai didik ba nombor ya 018-958-4935 tau ke ba telipun nombor Tina 011-291-45769. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemati Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin ke udah nadai ke Marik 21 bulan 8 ianya hari 5 jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6 22 bulan 8 2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi pesan tu undang yang dituju ke ngagai balakan belayan kenglala kita kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi ia dekat di intu ba kampung Bokah Lunduk. Jadi berita keterang lagi tak kesila lagi tak bertelepon bertanya ngagai Simai tak kinai didik ba nombor ya 018-958-4935 tau ke Tina 011-291-45769. Ya tadi pesan ke Terubah kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Babatang atau anjung ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai ke bisik di terima kami lebih lagi ke dianjung kita ungkup ke Sarito inya pesan pemati tu datai Ari Segaya anak Udam tau ke Gaya Ari Teruma Florence Tambien Ari Florence Ari Teruma Florence Tumbien F Sri Aman. Jadi ia pesan tu madah ke apai sidak ya ianya Udam anak Naga tau ke Abak Gudam udah nadai 21 bulan 8 2026 ianya ke Marik. Jadi niang tu dekat di intu Bebala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 serta dekat Dianjung hari 1 24 bulan 8 2026. Jadi nesau semua kaban belayan Bawi ianya di Lemana supaya Ukum Sabah Lapiang Sebang ngau kaban belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala yang tu. Jadi minta kita datai ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi penerang kesiliak bekawo ngau penusah Rabat tu kita tau bertanya ngagai didik ianya ucuk ya bak nomor 013-783-5198. Jadi isi pesan tu tadi madah ke udam anak naga. Udam anak naga tau ke abak gudam udah nadai 21/8 ianya kemarin. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 23/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 1/24/8/2026. Jadi berita keterang lagi. Kita tahu bertanya ngagai didik yang ucuk ya bernomor 013-783-5198. 013-783-5198. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi ke situ itu ianya pesan pemati datai Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke ngelala. Niang insul anak Harry Mujan. Jadi niang dekat di Sengai, ia dekat di Sengai 22/8/2026. Ianya sarito berumah Milton Sungai Jeruk Bayai Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke 23/8 ianya pergilah sebagai pendam Christian Anglican Bayai. Jadi si pesan tu tadi kena terima kami Ari Angelia anak David Langi dituju ke guys semua kaum belayan ke ngelala. Insul anak Harry Mujan, insul anak Harry Mujan ke udah nadai lalu dekat di Sengai malam tu 22/8/2026 barumah Milton Sungai Jeruk Bayai Sri Aman. Jadi ya dekat dikubur ke hari pergilah hari Minggu 23/8/2026 pendam Christian Anglican Bayai.

Okeynya tadi lagu Karibai Liza Albert Pikir Dulu Solo. Okey, hagi nampuang sekedap pesan berat kelebih hagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan untuk datai hari Merni Anak Ambi. Kalau madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya ianya niang utin anak rengut tau ke dikangau ke indai Merni. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ke diau di Jingkat Ulu Roban, di Sibu, Bintulu, Tatau, Batang Suai, Batang Sayah, Batang Niah, Tangap, Miri, Brunei. Pemegak kawan belayan di Pintak Datai Tumu Kage, ianya malam Nguan Uliat, ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi uliat dekat di kertas Tumu pagi pergilah hari Minggu 23 bulan 8 2026 baru rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Ya tadi pesan ke BC di pratikaku ba email YFM Iban. Jadi kalai madah ke pengawa ngetas ulit nya utin anak rengut tau ke dikangau kera indai meni. Jadi pengawa tu dekat di adu atau pengawa ngetas ulit tu ianya pagi pergilah tumu pagi hari Minggu 23 bulan 8 2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan kebukai ke bisik diterima kami. Anda kita ke dekat ngatai ke pesan berat tau anjung ngagai email YFM Iban tau ke ngagai WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke bisik diterima kami hanya pesan rabat ke diterima kami hari suang anak suriang kalau madah ke pemati anak ya li anak suang tau ke anak miom anak imang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai lidam anak imang ke diau ba skeruah mujung kapit andien anak imang ke diau ba ulu bawan kenawit bejamian acuang ke diau ba Sibu Jaya ngokam belayan ari setiam sungai mas bemban seterus semanuk selitut ngokam belayan ke naleh disebut ditu. Kita ke ngelala li anak suang tu. Jadi dekat di itu malam hari 6 ianya malam tu 22 bulan 8 2026. Jadi abad itu pada ke bangkai ada hari Johor lemai hari 6 kira ke lemai tu. Jadi maya ngubur bedau temu nganti sidak ya madah baru. Jadi niang tu dekat diintu bak rumah unggang jalai sungai setiam. Nanti dekat nemu ngau sile agi berkawang ngau penusah rabat tu. Kita tahu bertelipun bertanya anggai suang anak suriang bernumur ya 010-952-0705. Jadi siti tu Christina Jupa 011-456-7571. Aku maca baru isi pesan tu peningah. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke li anak suang tau ke anak miom anak imang udah nadai. Jadi dekat di Senggai malam tu hari 6 22 bulan 8 2026. Jadi dipadah ke bak ditu bangkaya datai hari Johor lemai tu inya lemai hari 6. Jadi maya ngubur bedau di temu. Jadi dekat di Senggai bak rumah unggang jalai sungai setiam. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya anggis suang anak suriang bernumur sidak itu 010-952-0705 ngau Christina Jupa 011-456-7571. Satu lagu dari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, dan ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Sulu di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah ditampung aku ba segmen sadar mai kita eh. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program tumu pagi pergila. Jadi pesan tu datai ari ira merindun engkelili kalai madah ke anak ya, ianya Catherine anak Ira tau ke Terin udah nadai 28 tu tadi. Jadi ya pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Merindun 9 barumah, sebeliau 2 barumah terumah dabung setengin, semua 3 barumah serubah 2 barumah di Tua Ulu Ngawili, Skim Sekerang San Semanju, Berengang Geluang Bunu Ili, kawan belayan di Nanga Uyau, Lubuk Subuang, Skandis, Lubuk Antu, Seriaman, pihak megak kawan belayan di Kuciang. Jadi minta kita datai ngesah apun usah rabat tu baru ma irak merindun engkelili laban Catherine anak irak atau Catherine udah nadai. Jadi ya dekat di Senggai malam mayu hari 6 ianya malam tu 22/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari Minggu pergila 23/8/2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak nombor ya 019-738-1565 tahu ke abak nombor sitek tu 014-598-6258. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Catherine anak Irak tau Catherine udah nadai. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 22/8/2026 ba rumah Irak merindun engkelili. Jadi ia dekat di Anjung pagi hari Minggu ianya pergila 23/8/2026. Jadi ia berita ke sila lagi tak keterang lagi bekau ngah penuh sarabatok tau bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak, bak nombor ya 019-738-1565 tau ke 014-598-6258. Hanya tadi dua itu nombor kau lihat di giga kita nanti dekat nemu engau sila lagi bekau engau penusah rabat tu kalai madah ke Catherine anak Irak kau dah nadai 20 hari bulan atau tadi. Jadi ke penudi pesan berat ke uliah ditampung tu ianya pesan ngetah sulit datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya pagah anak seta tau kaki nyamun tau kapai mamut ianya malam 22 hari bulan 8 2026 ianya malam tu hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pergila 23/8/2026 ianya hari Minggu lalu ditampung ke engkau pengawak muai entah balu. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan ari batang layar, batang tabai, batang kemalih, batang taiyah, batang sekerang, batang kenawit, pihak mega aib puak. Jadi bala kita dipinta sampal datai ngagai rumah buk yang ulu kakup entah baik pakan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang pagah anak sta tau ke akik nyamun tau ke apai mamut ianya malam tu 22 bulan 8 2026 hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pagi pergila hari Minggu 23/8/2026 alu di tampung ngau pengawak muai antabalu tau ko diserta ke sekali ngau pengawak muai antabalu. Jadi pengawak tu dekat diadu ke ba rumah buk yang ulu kakup antabai pakan. Lagu kita ke sekali tu John Yaman, Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku.
1: Nama Mimpi Nuan Agi ingat kaku dia tu. Ukai kaku tu suba dikumai nuan sita. Hidup mati nuan sigi ngai beguna aku.

Dengar Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa indai, ngobalam nyadi, sama-sama, mendiang

0: pedia pola kula bagi tato anakna.
1: Sigi gaya nembia minya umur baru kamansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar ngajalai kebetul ingat anaknya mekep sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak rinsa mai bebuan tu hari kami bawa hai.

Okeynya tadi lagu Kedibai Embu Joy Semina Mimpi macam kita 20 minit dah lepas pukul 7 lemai jadi pukul 7.30 lemai tu lagi kami dekat nabur ke berita lemai hari YFM. Ya, terima kasih sekali lagi kepada kita kendang yang seluruhan segulai sejalan dengan kami hari tumpu pagi tadi nyentuk ke dia tu pemega sadar lemai nak ngetu anak pukul 9 ajak peninga lalu dekat di tampuang ke lagi ni pukul 9 nyentuk ke gaya tengah malam tu lagi. Nanti kita ya meda gaya hari kita dia tu endangnya benuang balat bersebun. Hari itu mega dia sekedar program tau ke sekedar pengerami kebesai di Sarawak udah dilanjar ke dulu jadi atu tu ke Tegal dikena kita berjaga-jaga neh laban dia tu kita meda menung balat bersebun neh jadi chairman komiti penyangga penusah menua tau ke JBBN Sarawak Dato Amar Douglas Uga Hambas ABC madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia maiwah. Jadi sekedar program ke dilanjar ke dulu ianya program SKS tau ke Sarawak ku sayang dimukah ke patut diatur 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu dilanjar ke. Sama dilanjar ke dulu ianya pengawak ngerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ditagak ke diatur hari 30 hanggai 31/8 ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua atau ke JPPN Sarawak yang mega madah ke pengawak ke digulu orang mayuah lebih lagi pengawak ke dia tu endur ke andangnya disebut kita kira ke endur ke terbuka menya tau ke endur ke dia tur bak pelaman kebesai endur kebesai bak luar kita megak udah dia suah di insur ngagai maya ke patut ngambil uliah nyeliah ke mensia mayu ari ke kena angin ke endak manah ke jam ke dia tu nya berita ke baru aja di padah jam ke dia tu ngarap ke kita berarti kota itu meh peninga neh sama kita nyaga pengerai diri okey lagu kita ke sekali tu sebelum mendiang ke berita agi terus menang kita Ricky Anderson lagu kedebaik ya mimpi.

Lintang Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat mai peningat bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6, 22/8/2026. Keterbatu batang berita. Sekedap program ngau pengerami ke besai-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU Manggai 200. Induk ke diriput endak temu penungak lebuh ke Nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke Semak 19 jam. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sekedap program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilanjar ke dulu, nyadi ke atur berjaga-jaga ke Tegal menua ti benung bersebun jam ke dia tu. Chairman Komiti Penyangga Penusa Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang orang Maiwa. Sekedari program tidak lanjar ke dulu, ianya program Sarawak Ku Sayang di Mokah, kepatut diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu. Sama dilanjar ke dulu, ianya pengawak ngerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak 2026 di Kapit, ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31 hari bulan 8 tu, ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Ia madah ke pengawak ke digulu orang Maiwah kelebih agi pengawak ke diatur ba'endur ke terbuka, megak udah diasuh di insur ngagai maya kepatut. Tundang dikena nyeliah ke orang Maiwah hari angin ti endak manah ke pengerai. Angin di Serian mengkang dak manah bak pengerai serta ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nakak pukul 4 lemai tadi ianya 196. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua ngayan ke 9 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU tidak manah ke pengerai ke Alai Kuching ngerikut ke 189, Semarahan 179, Seriaman 176, Serikai 173, Sibu 162, Mokah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, Lalu Miri 173. Perbangunnya Kapit ILP Ngau Limbang sama ngerikut ke IPU ke jelannya nya 94 90 Ngau 79. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti semak indeks pengamah angin tau ke IPU udah manggai 200. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk setipa ngau tesau ari Komiti Penyangga Penusa Menua tau ke JPBN Sarawak. Atau tu nak dikena nyaga bala nembia ari sebun asap ketau bendar ngerugak pengerai. Ya madah ke Upis Menteri tu endak dekat ngeluar ke tesau ari sida empu laban tesau kuda bisik di Sarawak jam ke dia tu endang udah cukup siliap. Tajak pihak, enti kandang menua kebukai di Malaysia sama kena balut sebun asap diatur ke sebaka tau di pejalaika. Dia atur ke sebaka tau di pejalaika. Datuk Sri Nancy maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Petrajaya, Kuching. Siko Induk berumur 31 tahun ke diriput endak temu kini penungak lebuh ti Niki ngagai Taman Negara Lambir di Miri udah ditemu orang selamat pagi tadi. Veronica Joseph ditemu raban penyelamat urung pukul 11.17 minit pagi, pengudah ya ke diriput semak 19 jam udah endak ditemu. Penerang ari bilik operasi Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Veronica Joseph, ngau 5 ikut pangannya berjalai tamak ke kampungnya urung pukul 8.40 minit pagi kemarin. Tajak pihak, ia nadai agi bergulai ngau raban sidak tu lebuh sidak ke pansut ari kampungnya urung pukul 4.30 lemai. Ia direput ke agi uliah dikangau ke ngena WhatsApp lalu madah ke diri bisik bakal dibayar terkelincir.
Raban penyelamat udahnya tetemu ke Veronica Joseph bapalan ke dipadah ke sebedau timah ia pansut ari kampung. Ia mega udah diserah ke ngagai sidak sebilia sebedau kedibai berperasa bapalan perubat. Pengawak Madam Kapi tingangus ke kampung di Samunsam Lundu saritu tadi di pejalai ke ngena atur waterbombing dikena negap ka dikena nagang api ari ke nyerarai. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak tu di pejalai ke ngena bilun MI-171 bomba 05 ke di pejalai ke 16 ikut kru ari pengkalan udara wilayah Sarawak. Pengawak waterbombingnya dipejalai ke 13 kali, tingambik 18,200 liter air dari nanga Sungai Belisah. Pengawak tu berengkah dipejalai ke pengudah bilun tu kedatai bandur penusa angusnya urung pukul 12.55 minit tengah hari. Pengawaknya diketu ke pukul 2.47 minit ngali hari, udah api ke mujur di Rara. Atau dinangkan kenyamaga udah diserah ke ngagai tuai upis bomba lundu ngambil kendurnya majak di kemata ke. Kita datang menunggu mendiang ke berita dari UIFM. Sarawak dekat numbuh kepalan prestasi tinggi nyadi ke sebengkah ari komponen ke berguna benar dikena ngangkat ke Sarawak nyadi menua kenyulut bak pengawak lumba ngamayan. Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalannya dan sudah dipersetuju ke Perintah Sarawak. Dengan sains Lumba Ngomain palannya megak dekat mekuah ke pemanah prestasi fizikal gaya pemakai ngau mental bala atlet. Ia madah kepalannya ialah dekat dipejalai ke raban orang ketebangkar bak sains Lumba Ngomain nur nentu ke pemansang bala atlet di kerja ngena cara ke berurun. Pejaku ngagai RTM di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak tinumbuh kepalannya berguna benar dikena ngemujur ke Julu Ati Sarawak tika nyadi kuasa lumba ngau main. Berbangunnya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke tetiap 12 bagi menua di Sarawak ditagak ke dekat bisik ambis Nadaya Siti Kompleks Lumba Ngau Main ti ndak besai dikena ngerembai kagi pemansang bakat orang ti agi biak. Palan lumba ngomain patut dikemansang ke ukai seminak bak menggeri ke bebesai aja dan megak bak renggat pelilih menua ngau bagi menua. Kompleksnya dekat undur nyedia ke perengka pemun baka padang bol, trek ngau gelanggang futsal, nitiah ke guna ngau peminta bala nebiak bak siti-siti undur nyampu. Ia madah ke atu ti bansa tu oleh nyawup merangsang orang rindu ke pengawak lumba ngomain. Sebedau bakat sidak, sebedau penglandiak sidak ke bendar uliah ditemu alai dikemansang ngaga ikas ke tinggi agi. Dikenang ngelati ke pemansang bala atlet Sarawak patut nempak mayuh agi orang ketebangkar bak sains lumba ngomain ngambil kenyawup berjalai ke pemansang ngena cara saintifik. Datuk Seri Abdul Karim madah ke pemansang sains lumba ngomain kemaya hari itu dekat nentu ke sukut fizikal, gaya pemakai nge penegap mental bala atlet boleh ditentu nitiah ke guna siku-siku atletnya ampun. Ia madah ke mayu nebia hari menua itu patut diperansang nampung pelajar dalam bidangnya kena ngada ke raban terbangkar hari menua itu ampun. Servis bala terbangka ari menua luar uliah diperundiangka enti semak Sarawak agi suntuk raban terbangkar ari menua tu ampu. Kelimpah ari tik nyedia ke perengka guna pemansang atlet ke berprestasi tinggi megak berguna kesukung perkara pelajar ngau penglandiak bak bidang sains lumba ngau main. Director UiTM Rektor UiTM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ke bidang lumba ngau main dan patut bendar diperundiangka nyadi sebengkah ari bidang tidis sedia kenengah skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak atau ke FTS. Pemansang bala atlet guna ke atur tiba berpelasar ke sains ngau data yang kaum ari sukut biomekanik, gaya pemakai, psikologi, lumba ngomain ngapansiak prestasi.
Yang mana atau ti bangsanya berguna benar dikena nempak bala atlet baru ke landia bak tiap reba atlet. UiTM Sarawak megak sama bisik nyedia ke program pelajar lumba ngau main, titau dikena nyukung pemansang bakat ngau pengawak ti nuku ke pengawak pematiah. Profesor Dr. Firdaus mansut ke Jakuto ngagi RTM di Kota Sumarahan. Mensia mayuh udah diasuh ngenduh baendul ti patut enti nyemak ari hujan batu kena nyeliah ke sida ari kebakal. Direktur Baupis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke hujan batu megak tau bendar ngerusak kereta tengkira enti semak ke leka hujan batunya besai. Ya mansut ke Jakutu ngagai RTM leboya kengenang hujan batu ti diriput ke bak kandang menua Serapi di Matang, Kuching, Ensana. Belalau ke pansiak Upis Meteorologi Sarawak ngena gemar radar. Kandang menuanya ditemu bisik muari ke beribut berkilat tang ditetap ke endak besai tajak pen ari tetap bisik hujan batu. Ya madah ke hujan batu ianya perkara ti jarang nyadi ke bepun ari arus angin timai angin angat ngau embab nikik ke atas. Nya alai, mensia mayuah udah dilalau ngau jakuk ke ngasu sida berjaga-jaga maya ari ke endak manah. Industri Kreatif Digital Malaysia Diato ngerekod ke penatai pemisik ke bulia 92.5 bilion ringgit kalai Asia ari utai ti dijual ke menua luar nyak manggai 12.1 bilion ringgit. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke sektor nya megak udah muju narit orang meranak ke pokok 85.7 bilion ringgit serta muka lebih ari 11,000 pengawak puang ti berguna ke penglandia ti tinggi. Perkara tu ngayan ke industri kreatif digital oleh mansut ke Asia ngaga ekonomi menua. Ya madah ke perintah ngadang ekonomi digital oleh merik 25% Asia ngaga pemansut Asia dalam menua cara kasar KDNK Malaysia lebih datai bak tahun 2030 nyet ilak lalu dalam tempoh 4 tahun tika datai tu ilak oleh nyedia ke 500,000 pengawak digital ti berguna ke penglandia. Ya maksud ke Jakutu bak pengrami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sekedar program ngau pengrami ke besar-besar di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU manggai 200. Induk Kediriput ndak temu penungak lebuh ke nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Yang nak kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai hari 6 tu yang di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman hari bila berita Tiam Kuching lalu disalin Jonathan Giri Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku serang.
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu ke di bayi Angela Latajuah berai ke Tegal Mimpi. Jika kita ke Benung berpedak ke media ramah jam ke dia tu, kita tahu meda Facebook YFM Iban, kita boleh meda live Nai Nemuai Birami 2026 ba Dewan Lamin Adet Bangen Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Kita boleh meda jam ke dia tu, kebisik dikunci ke ba Facebook YFM Iban yang kau ba YouTube Nai Nemuai Birami 2026. Sekedar program ke BC diatur di Sungai Asap jam ke dia tu inya Nai Nemuai Birami 2026 kita tahu medak lagi nah. Okey, kita lagi terus berperinang jadi pukul 8 malam tu peninga terus mai kita mendiang ke tanduk program nembia miet ungkup ke minggu tu ngarap ke gayari kita bisi belinsur mana lagi pian mega ngemudah ke pengawal anti mien mega ngemai temuai datai ke konti YFM lebih lagi temuai nembia ke baru umur 12 tahun kita mega ngarap ke sekolah boleh dibuka baka selama bala nembia pun boleh nurun bersekolah baka selama nanti lagi tutup pun nya kira ke pulai ke pemanah mega laban dur kita berjaga-jaga kebenar ya kena kita nyeliah ke bala nembia kelebih lagi nembia mit kena entu tan ba tubuh sida ya ba pengerai entinya mak sida itu tadi majak dia so kita nurun bersekolah tau ke ngulu sekedar program-program ke bukai hanya me anti min mpai uliah ngemai bala nembia datai ke konti ngai bala nembia mit kita jaga pengerai irup mayuh ai pandu anang kalu bermain ba luar apa mega anang gak kelalu main telefon ba rumah tau ke maya kita kena bersekolah jam ke dia tu tahu gagak pengawak kebukai ke mana ngagai dirempu oleh mereasi yang kita oleh ngeregas kerundian ngopikir kita tajak kita diau ba rumah ne okey tolong mak nguabak mega ne okey sebenarnya kita mendiang ke program nembia amit merindang dulu peninga kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke dibai Adrian James ngenang nuan.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min muka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai jauh nak gak jauh mak ne laban sekolah sidak tu enti keserian kita deriba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Darjah 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac darjah 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max. Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu Mayuh Diau Bo Budiang ne biak ba sekolah SK Pesang Begu tu daripada Hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Meet. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap

0: masa malam Alaska kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Tak juga. Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih. Lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan? Ya. Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
2: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
2: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
2: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
2: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
2: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
2: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
2: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
2: Ya.
0: Tidur pukul 9?
2: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
2: Ya.
0: Baru tidur?
2: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
2: Ada.
0: Ada juga?
2: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6? Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
2: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
2: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu dah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu meresi derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik ngereja pengawa baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu ngano bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu ngereja pengawa ananya lah pengawa ke baka bebasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak mit sama ninggal ke pengasai sida tu dia ba budiang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sida ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup mana ne tang bisi gamai ya sida megai telepon mai sida ya pulai sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah ke tau ke bisi diajar lebih lagi bekawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sida yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih Aunty Min ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timbian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala bisik berjalai ngusung kami ngaga RTM ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke mari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti hab gulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sida ya, ne mantai ke penglandia sida ya ba program nembia miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti min kak belagu kai bukan anti min kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti min pada rekuang anti min ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: cukup landi Max belagu. Ah, nyak otik dekat kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengransiang bakat tu. Ah, landi belagu. Nemu bercerita. Nemu bercakap. Nemu begano. Ni nemu ialah antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang ba main asal mega nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender, nama dah penyanyi, bisi pengelandia lagi, bisi bakat ko kita ni nemu ialah. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas, antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG, ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampak amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakal sidak tu dia bab budiang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur drempo ne. Udah nemu meresi si garik drempu, udah nemu ngintu peniau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ya. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gama sedak 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sedak ya tu, nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ne. Sedak ya tu nemu berkening ngelindung diri ngau nama utai kepatut digagak. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni, contoh ni anti min bagi satu situasi, contoh kawan A dengan kawan B ni bertumbuk, kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur jangan mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan? Nyak meh patut diajar kita ngagi anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala nebiak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak ya bekenya. Nah, okey. Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shout friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak be cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia balan nembiak kita kedatai hari SK Persang Beku. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Castle.
0: Castle?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama, tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kak jadi pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi, bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik, bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua.
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
3: Ya.
0: Minat juga. Ya. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tidak
3: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Tidak. Dia memang pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak itu nanti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya. Gagal baru. Laban kat engkau. Nanti sebut ke pemain tu ni. Okay Isaac. Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Minat. Sukan apa Isaac?
4: Olahraga.
0: Olahraga juga? Ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmin lah. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
4: Saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama. Sama juga.
1: Ya.
0: Charmin rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahun ini tadi biru.
1: Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, bola sepak dan softball.
0: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
0: Softball
2: dengan olahraga itu.
0: Saja. Olahraga itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyamir pengalaman penelebak abala nebiak kita ke dia uba budiang di patih ukai semina uba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang uba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau bala nebiak kita ke dia uba budiang nang takut nganjong bala anak kita dia uba budiang laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia oba sekolah, nyengkau bala warden bisik dia oba sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya, merati ke disiplin sidak ya, ngapenau sidak yang ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne. Okey, nyelalah anti miento bercakap. Kita dekat berperindang. Laban Isaac. Isaac dah ready Isaac.
2: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti min tu. Nah, jadi ya nembiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyu ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti min tu umur-umur anti min tu jadi kita ninga ke Isaac tu belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
2: Sudah.
0: Okey.

0: belalak kita ningai belagu nai cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ningai nih live lagi live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ningai ni anangginya lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ah,
0: bye-bye anti Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, nabi ada torino, ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya neh. Ni nemoi lah, bala producer kita, boleh ngambil kini, jadi artis. Nah, okay Isaac, cukup landi, terus ke agi pengrendok nuan, abak pengawak belagu tu neh. Di sekolah, selalu wakil kan, jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah, menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab anti Min dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibu program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemarik ngau sarito begulai ngau anti Min buat program nembi amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin.
3: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indah yang di nakak pengalaman.

0: pawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia di Kelala Balamayo, Kelabak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kali kita yang gajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata di paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia dah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buok, anak unika. Laban, awak sidak yang merantang, ambil keminat, tidak macam buok tu nak kurang.

0: Podcast Juliet tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke Jalur Gemilang, ke tanah kita sayang ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke bala angan, gau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, gau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Orang Sampah Gaun Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur bagi pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Sungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu ya. Selama hujung minggu kita ke Benua Mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngau buka bala peningah kita hari Menua Bukai ke Ulih Mendiang ke YFM. Kena RTM klik ngau buka hari channel Astro ya. Jadi malam hari 6 tu bawa pemerintah malam kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Okey, bak jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah di tusun program kita eh. Pukul 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita mendiang ke tanda program carta siapa juara. Hanya ke tusun atau ke rintai segmen pemerinang malam kita ke malam tu ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita ngau lagu ke sekali tu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Siapa ganuno time maya jam dia tu neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
2: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku sebuah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode,
1: okay pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai seneka hati.
2: Huh?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Okay. Nya ku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang bu kai bisi mega nya ku tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawa nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan ai tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nulung nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000. Tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanda pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah gedukum mata duit. Jil gage nanda petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Bagi gagak nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan tiga jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan, jampan, jampan, jampan, jampan.
1: Pengawak betunu ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesantuk di bayi YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, lagu baru ke Di Baik Linda yang kawal hati tua. Kena merenang kita ke malam tu. Angkanya belelak nadai minda hujung minggu tu. Lebih lagi gaya hari kita ke balat bersebun jam ke dia tu yang. Kalau kita muka di asuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Tajak pihak kita ke engka benung gawak malam ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawak ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi sehari tu tadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bisik mansut ke penerang kalau sekedar program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilancar ke dulu ketegal gaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi apa dah ke perkaranya diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau pengelantang mensia mayu. Jadi sekedar hari program besai ke dilancar ke dulu tu ianya bakal program Sarawak ku sayang di bagi menua muka ke patut diatur hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ya. Lalu sama dilancar ke dulu ianya pengawal ngintu hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ke dekat diatur hari 30 nyentuk ke 31 hari bulan 8 tu ya. Ngau muka pengawal ngintu 100 tahun rumah mendit penum di Sepawa ke diatur 1 hari bulan 9. Jadi pengerami atau ke program besar itu dilancar ke dulu lalu dekat dipadah ke paru nur ngatur program tu ilah ya. Jadi yang madah ke pengawak ke digulu orang mayuah kelebih lagi pengawak ke diatur nur ke terbuka maka udah diansur diinsur ngakai maya ke patut ya atau dikena nyeliah ke hari mensia mayuah ke dekat napik penanggul lebih lagi bawa penanggul pengerai ya berindi hari kaya hari kita ke bersebun jam ke dia tau. Okeynya penerang ke dipansut ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas sehari tu tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam tu peninggal. Atau lagu hari Errol Martin

lagu baru mengari Hani J ke malam tu Anang Laju. Anang Laju, kita akan ke penuh deriba barantu jalai jam ke dia tahu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta, dalam perengka pengangkut kita. Anak Hira kini ke tujuh, kita ke deriba ke malam tu. Okey, lalu sehari itu tadi maka Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri bisi maka mansut ke penerang kalai taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya antiknya ma indeks pengamal angin tau ke IPU manggai 200 ya. Jadi yang madah ketu setiap engau tersawari komiti penyangga penusah hanya menua tau ke JPBN Sarawak. Jadi atur tu undang dikenak nyaka palan biak area sebun asam ke tau pendar ngeruka pengerai. Yang madah ke opis menteri tu undang dekat ngeluar ke tersawari sidampu laban tersaw ke udah besi di Sarawak jam ke dia tu undang udah cukup siliak. Tajap ya nanti kandang menua ke bukai di Malaysia sama kena balut sebun dia atur ke sebaka tau di pejalai ke jadinya terang ke dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Syukri tu muka berindi hari penanggul menua kita ke benung bersebun ya, jam ke dia tau. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah. Nur nabur ke berita malam. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita malam. Hari Liri Silas Ngadang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Merlin. Bersumpah masuk neraka.

Selamat malam pendengar, dia tengah menabur ke berita malam. Program berjual Rahmah Madani PJRM dipejalai ke lebih 300 kali nintiam bulan di Serata Sarawak. Lalu tiap sitadun, programnya diatur 4 kali dalam sebulan. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke programnya sebagai hari inisiatif perintah dikenal ngelempung ke tatiang belanja penghidup rakyat. Rakyat diberi peluang beli barang ke diguna nintiang hari ngau reka ti patut. Yang maksud ke jakunya bak program kenyalang Consumer Rights and Outreach Summit di Lundo. RM616 ikurang nerima penguntung dari program bantuk lesen driba kelas B2 ke diatur Parlimen Sentubung. Semua sidaknya mujur dengan proses disaram latih ngau persa tiudah ditetap ke Opis Kereta Darat JPJ. Berjakuk bak programnya Kaban Parlimen Sentubung, Datuk Sri Nancy Chukri madah ke programnya diperhati oleh mantuk Raban Tip Guna Kaya dikena angkat ke tikas ekonomi sidak. Untuk lebih lagi, kena ngiga pengawak ngau nambah ke penatai pemisi. Bayar ngambil lesen B2 dengan program tu semina RM250 aja, agak sidak tip bedau habisi lesen. Komiti Penyangga Penusah Ngiyak Menua tahu ke Pelilih Limbang dipinta lengkas meresa gaya pengerosak rumah sida ke dituntung penusah ribut kode kena hari 3 tertarik. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail madah ke aturnya dikena nentu ke bantu oleh diberi ngakai sida ke bekawal. Bak sidak ke bempu rumah tiudah diseruri, sidak dipinta ngerikut ke penyampau belanja tiudah dikeluarga. Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke jakunya mayang ngapas Dewan Bunga Raya Limbang ke Mega rusak ketegal ribut kode hari ke sama. Miri deka nyadi palan mengatur Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier 2026. Paket tu dekat diatur hari 5 ngau 6 bulan 9 tu ba Velo Solution Palm Track Miri. Perkaranya dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ba awam media di Miri. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua tu ngau buka hari menua luar. Tunjengkawa mari Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura, ngau Thailand. Lalu atlet kemenang dekat berpekit berpekit dunia Velo Solution UCI Palm Track di Beijing, China bulan 10 tu ialah. Nyanakan nampur ke berita malam, nyanyi berita tu ditusun Rosita Ampung dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Big Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun menyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itip Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos menyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamid Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas.
3: Mayari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ahmad ya, pengerindu di Lamun Sebun. Jadi bunyi kaku tadi peninggal pukul 10.15 atau lagi. Kita ada kemendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara nanti malam hari 6 atau setiap lagi lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman. Nangkan ketau kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Yes.

0: Sistem itu dengan mana-mana carta siapa juara boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari lalu tanda ya hari 6 pukul 10 setengah malam
1: carta siapa juara.

0: Ansur serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung carta. Terlebih kita sama ulang ngoni lagu bercarta siapa juara harus telefon kita bakal selama nadai berubah. Udah pemutus carta siapa juara terlebih baru kita boleh ngundi lagu bercarta siapa juara. Dan sebelum ningal ke undi kita dulu, mai kita ningal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ningal ke recaps carta siapa juara minggu 31.
1: Recaps minggu yang kemarin 10.

Okey, selamat dengar ke YFM untuk main jatah siapa juara. Kita akan dengar ke pemutus jatah siapa juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan demo ke berkenaan ke gaya pemutus lagu 10 lagu jatah siapa juara lagu tipe

0: recap minggunya kemari.
1: Okay, begini akan recap minggunya kemari. Lagu ke dicalon minggunya kemari ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalakaya ditengkebang Oliver Christie. Okay, ini no penodok lagu Berubah untuk minggu ke terubah ya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okay, saudara, lagu ke boleh juara minggunya kemari ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band. Mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemari Isi Hatiku Ari Dayana Shini, serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemari Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lam. Ok, ni top 3 baca tak sampai juara pemutus minggu ke 31 yang recaps minggu yang kemari. Ok, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Haram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32 10.

Okay, lagu bertangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup dusun ke 32. Tangga ke 10 dari Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dianggalkan lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Tune ya, di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu bertangga ke 9 minggu ni. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bertangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, Tion Galaka di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bak minggu ke dekat datai di kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah Niki Seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi, tau ke mega udah penghujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, uliah mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, nyap penduduk 10 hingga 9 ke sekelitu kita niki lagi dekat ninga ke penduduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8.

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ketujuh baru dah dengar kita Bak Carta Sapa Juara Pemutus Minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ketujuh penyayau tua Ari Lanez Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga kena minggu ini kemari. Minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Sapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita dengar ke lagu bertangga ke-8, yang lagu Ari Fadilin Dio, Tebak Ansiban. Dion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Dio. Lagu tu baru 2 minggu dalam Carta Sapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit Bak Carta Sapa Juara minggu kedekat datang ialah oleh lagu tu Bak arus telefon tau ke megak Bak Facebook YFM tau ke Facebook Carta Sapa Juara Ampu. Ok, nyamai penuduh dua lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyayang tua Ari Lanez Empire Bak tangga ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansur ngau lagu ke dicanun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita Bak dalam Carta Sapa Juara tu atau ke Carta Sapa Juara ke minggu tu. Ok, kita akan dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Bangsa Gau Pengarap. Malaysia tu meh rumah kita ai. Meslimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Jano Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Aslim Matthew. Dunia mana-mana, carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita Bak Dusun Tika 32 2026. Lagu bertengah kenan dari Nuan Mirai Pagi, lagu dari Penny McLean. Lagu tu di tengkebang Laka ya, di tengkebang Daniel Undi Ngam Megatiun di Gagak Serial Kayam. Okey, lagu tu berdagak ke 7 minggu ni kemarin. Minggu tu Niki Segigi Tangga udah 5 minggu Bak Carta Siapa Juara. Udahnya pengerindu Ndak Datai Badan, lagu kebulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya Nick Referensi Tion ngeleka ianya versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkiam batangga ke 5. Lagu tu ia ke Madu Lama, hari 10 lagu kebukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu tip Madu Lama ianya 21 minggu udah bak dalam carta. Kelimpa hari lagu tu ke lama bercarta, lagu tu menggak kalah boleh juara ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara bak carta siapa juara. Okey, yang main lagu bertangga ke 6 ngau lagu bertangga ke 5. Okey, terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan Bedau dengarkan lagu bertangga ketiga, dengarkan dulu lagu bertangga ke 4.

Ngagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Yautiun, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung dengar
2: YFM.
1: Segulai sejalai.
3: 3

Okey, sejam kita dah dengar ke pemutus carta sahabat juara minggu ke 32 2026 lagu batang keempat penawar pengubahan hati lagu Ari Donilang. Tion ngoleka mega Ari Donilang. Lagu tu batang ketiga minggunya kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kala boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kala boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion ngalaka mega di tengkebayang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikik segigi tangga laban minggu ni kemarin lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32. Baru 3 minggu bak dalam carta sapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikik segigi tangga. Nanti agi dekat lagu tu nikik seniki-niki seniki ujung ke lagu tu nyadi juara agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu ke seminar lagunya ajak ngau mega lagu kebuka meh nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Ok, tinggal dua lagi lagu ke bedau dingal kita penuduk ya ianya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nuno sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jenar.
2: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku serang.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh nage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okey, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi tip madu kurang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni diganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiruh, lagu Ari Hedi tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena nganti lagu Solo Sepuh Nyawaku ianya Badu Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu. Serta lagu Solo Sepuh Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita. 8 lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi. Baru telefon 082-2586-34 dengan 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendapa Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan mega ke bisi 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recaps minggu tu. Recap minggu tu. 10

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pemujur keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anak yang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke di pandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Simpang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah dikumpul Nuan, awak kesidak tu berkuasa, berengkah jalan ke pan siap dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagih klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak. Laban ia datai nyuruh aku kita, ia datai ensuruh aku ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan boleh berkongsi kan kalau bala peningah kita
1: mana nak tak kada sebut nama yang suruh ni
0: suruh
1: jadi ti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah ni laban yang suruh kita dia awak kapala kita nak pantup gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman modern datai ngena cara halus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan peto laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tak kenama keramaan zaman modernnya. Ya. Ang kerama modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebih kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama buat penghidup kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ditiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisindur bukai tentu ya bawa
2: merik pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9 lagu menyabi hari masterpiece lekang audio depa masterpiece.

Nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua dirinya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terker januan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita. Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Nu

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, oh, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut mesti nak orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampar ke tu ni. Nak mau tu ke bisi itu sih. Salung erot di tu, pihak.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kampar merah, daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak tak. Nak awak, nak ada rumah tak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu tak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke. Nak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mau.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpaluang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Ke semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

kes culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa ganuno time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunuh ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke ne jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betul nuku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada e petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gat nulung ku ikat. Jampan nulung kungun saya api kemau tu. Jampan diga jampan. Uji dengan wak aikin. Jampan jampan jampan jampan jampan.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah
3: kadukti. Ngagai semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Jalur Milang atau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai ba no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigin du. Ngambi, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu, tutup malam.
0: Bah, yuk, amat genung. Haram, lupuk tu.
1: Adai, terberun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mendam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Maneh ke pen isi. Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng napan ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketuk pan, ulih main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basbillah, YF.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agi gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tunda muda. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang hari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
4: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
3: Limpah hari jemari

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: apa? Kini punya lain. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai je deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR bertelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layak 2 second tambah mega nuan dekat mudah terpawah hari jalan terkeranju simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita hari YFM Iban RTM Kuching.

Sam Kichwa, penggangsian ngetiriri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantok kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Nanti penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam mati ketempu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilam. Pesan tu hari aku, Grace Sam Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: baju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau tadi tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, kan ngenak-ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapong rejau tadi tu. Mayu mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya. Legging.
3: Apo sapang bu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang putuh hari kami. Pak YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YF.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempuah aku tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erot di tu, pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah itu. Nyamai kempuah itu sih.
0: Nyamai. Kempuah itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Ih, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yamat nar ne.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh.
0: Aneng sama.
1: Kalau kumpul lo sih, kumpul lo untuk lo.
0: Ne, mau penonton aku.

0: Namun Akita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upih Pes Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengiboh tu hari kami, Pak YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nungan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tu no. Nya pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku suka. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukan pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku tadi senekat hati.
1: Haa?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tidak nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nadai petan akai.
2: Wopan Kang Nam Star.
1: Baik gage gagak nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke taunya di bak sebarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning gopura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nang segi berani ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tenun kok, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat digendong. Aram, lupa tu
1: ah. Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.

Sabik balap ningah semua bertemu kita dalam sambil pagi hari Minggu. Kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin. Hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngawana ngoroh kudus. Allah Ta'ala Apai berkuasa, terima kasih kejaga kematan Wan, udah muka hati kami. Waktu pagi itu kami lebih lagi dekat namu, sapa Yesus dalam pengarap kami siku-siku. Kawul kami ngau ya, ngau kawul kami ngau rebukai. Keriang ke kami, waktu kami uliah, ngerja penekat Wan yang tengah hari dalam penghidup kami. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kan baca Injil Matius bagi 16 ayat 13 ngagai 20. Peter madah ke sapa Jesus. Lebih Jesus atai semak menua Caesarea Philippi. Ya lalu nanya sidak murid dia, bab penemu orang, sapa anak manusia? Ku sidak nyawut. Sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah. Lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah, tekesiku ari nabi tibukai. Sidak lalu nanya, ya lu nanya sida, siapa kutuk ku kita? Simon Peter lalu nyawut, nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Yesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban manusia nadai madah kutai tu ngagai nuan tang apa aku tadi serga. Lalu ku madah ngagai nuan untuk Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Lalu pintu neraka nak boleh ngalah kia. Aku dekat merinuan kunci perintah surga lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu. Dekat ditancang di surga lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Bisa selalu berat-rat ndak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya pasal Kristus. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi balam menyadik dan Jesus Kristus pagi tu, kita ngenang berkini ku Jesus madah ke sapa Jesus senyak Mesiah nuntuk Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jadi tu Siti ada pangkat ke ditemu sidak murid Kristus tu tadi. Jadi tu meh pemun Allah Ta'ala dalam gereja nekan ke pasal pemandang kuasa ngau nyadi murid tu tadi. Jadi dalam konteks tu dalam Injil tu tadi, Jesus ngau sedap murid dia buat Caesarea Philippi menua ke disebut orang mayuh batu bermenuanya dia. Lalu mayuh maka alai orang ke bersemayang. Orang ke pagan bersemayang. Lalu tu ngingat ke berkini kok kuasa dunia ngau kuasa spiritual ngik Kristus tu tadi. Yang mana Jesus nanya, bak penemu orang siapa anak manusia? Maka Jesus nemu sedak ya ningau rebukai bejakuk pasal ya nyak mes kebuah sedak nyawut sekedak ngumbai nuan tu John ko sedak tu ka John pembaptisa engka sekedak ngumbai nuan tu Elijah lalu sedak terbukai ngumbai nuan Jeremiah tu ke sesu hari nabi nyak jakuk kada dengar sedak murid udah nyak Jesus nanya sedak ya tanya ke personal siapa aku tu ku kita. Peter nyawut nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tentu pengaku Peter nemu ngelala kuasa Jesus lo identiti Jesus ianya datai ari Allah Ta'ala ukai semina mansia di pedak sedaya nyam kebe Jesus selalu madah aku madah ngen nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku ngadi itu tengenang Jesus merik kuasa Peter awak ke muka sebarang utai di dunia tu pengelepas lalu awak kena ditancang di surga adin lalu kita nemu utai tu udah nyadi lalu diperhati kita dalam sakramen ngaku penyalah lalu sedap padri ku dah diciri bisi kuasa ngampun penyalah ukai hari sedap tang hari kuasa sedap ke dicirinya tadi lalu penyalah tadi nak nancang sedap ya buat dunia tu jadi sama sama kita belum mati ke pengawak gereja ke ngiring sedak murid nitih ke peneka Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngonwan-nuan diberkat hari semua Hindu.
lalu berkat amat anak hari kamainon Jesus Maria ti kudus ini Allah Taala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Wa kala Taala ti mado berkuasa merekat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita dikena kita ke lelaki maya nebang. Inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung tuntung manawal arimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat nanang kaki kena nebang kita ngadang punggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yeah.
2: 5 hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Mesti main ngau hari kebangsaan tu, arah meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
0: Pengerak pagi YFM.

lagu hari Anderson ngalai semina duduk berimbai lagu kenanga pun ke pengarah pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 bukulah ngaku Nancy Tambom tak ke isi selamat pagi selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih megak ngaku kita kendang yang udah mendiang ke YFM hanya hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih gagai kita semuanya. Jadi harap ke semua pengawal kali kerja kita sehari tu mujur magang sehari tu ujung minggu tentu ya mayu pengawal ke dekat diadu ke udah di perambu kita ke patut di kerja kita sehari tu laban pergila udah berengkah gawak jadi tu meh sehari tu meh maya kita ngerja semua pengawal ke bakar kita akan ngemas rumah kini kanya merambu dekat makai serumpuk ngadiris bilik kini lemai tu lagi tentu ya pagi tu kita ke pasar udahnya beli ke barang pemakai kini kena kita serumpuk lemai tu lagi. Okey, jadi sehari tu megak buat pergerak pagi nadai berubah buat tusun program kita lagi bakal selama kalau dah tu lagi pukul 6.30 tu mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat ke bisik di kereta ke kita ngagai email kami enggak WhatsApp konti YFM Iban. Jadi kita ke bisik pesan berat pesan berbatang tahu kena tag ke dia tu ba email kami ianya yfmiban@gmail.com enggak WhatsApp konti lumur WhatsApp kami 013-862-8422 nya duit cara kena kita kena tag ke pesan berat pesan tik berbatang ngagai kami buat YFM lalu dahnya lagi dia kita dekat mendiang ke berita tik ditabur terus hari konti YFM di Kuching tu Jalan Piramli serta kita dekat Bugulai Engkau Pastor Bishop Eri Sumpin Jingan buat lalau penghidup pukul 8 tu lagi serta kena setengah jam tiga penudi buat jam tiga penudi pengerak pagi sehari tu dia kita dekat Bugulai Engkau Pastor Raymond Guliang buat tungkat semangat sebedau ngujung ke pengerak pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 engkau aku Nancy Tambom atau ke isi terus merida kita engkau Siti lagi lagu sebedau kita sama mendengar lagu-lagu

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM Segulai sejalan.
2: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kiat pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan berantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelan ya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebok bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai penghidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujuang. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketikas tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati tidak ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua tayu boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat mega, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua tai uliah ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan.

0: Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kitab berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja tang megah pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM lirik RTM.gov.my.
1: Pengerah pagi. Why FM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat pagi, ngagai kita ke baru boleh ngau kami bawa YFM pengerak pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 boleh ngaku Nancy tambah minta ke isi. Jadi dia tu datang bawa aku macam pesan ke habis sini kena datang ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubah tu hari angit anak mandu. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan phase 1 phase 2 batang air skim sekarang nanga sumpah nanga deluak Kapar Indonesia Semunjan serta Kabang Belayan ya ke ngelala Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Jadi pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang atau ke Indai Angit udah nadai kena 22/8/2026 pukul 10 malam. Lalu maya ngintu niang tu pin temu maya pesan tu diterima buat YFM. Nyalai Kabang Belayan ti ngelala niang tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fes 1 batang air lubuk antu. Nadu isi pesan tu peninga kalau pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang. Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit. Udah nadai kena 22/8/2026 pukul 10 malam. Lalu maya ngintu niang tu bertemu maya pesan tu diterima buat YFM. Nyalai Kabar Melayan ke ngelala niang Enggung Anak Nyelang. Niang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fasa 1 batang air lubuk antu. Nya pesan ti ke Terubah lalu pesan ti ke dua tu peninga. Kalau pesan tu diterima Ari Edward Lumbai anak kalau. Jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke dia ba skim sekarang lubuk antu nangat luak Sebang Pelai Batu 10 Serian Sungai Kabang B Serian Kampung Entayan Lebur Bukit Kisi Miri Ngau Kabang Belayan kena Allah disebut serta ke ngelala Dami Anak Munti atau ke Indai Chi. Jadi pesan tu mada ke Dami Anak Munti. Dami Anak Munti atau ke Indai Chi atau ke bini ngagai Edward Lumbai anak kalau tu udah nadai kemari kena 22/8/2026 pukul 11.40 minit pagi. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 kena 24/8/2026 pukul 7 malam berlisut Lusut Jaya 5A Miri. Lalu pagi hari 2 kena 25/8/2026 niang dekat disembayang bak Gereja St. Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang tu dekat dikubur bak pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Jadi penerang ke Celia telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai bak lumur kusung 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu balumur kusung 12 892 2238. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Dami Anak Munti. Dami Anak Munti tau ke Indai Chi tau ke bini ngagai Edward Lumbai anak kalau udah nadai kemari kena 22/8/2026 pukul 11.40 minit pagi niang ngadekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 24/8/2026 pukul 7 malam berlusut Jaya 5A Miri serta pagi hari 2 kena 25/8/2026 niang dekat di Semiang Gereja St. Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang dekat di kubur pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Penerang ke Celia Kabang Belayan telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai balumur kosong 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu nombor kosong 12 892 2238. Terus kena tai ke pesan berat kita pesan ti berbatang ngagai kami ba YFM.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ya, duiti lagu meridang kita buat pengarah pagi. Lagu dulu lagi hari nyat tadi, lagu hari Bon Jovi, Bungai Pendam. Lalu dah meridang kita tadi, lagu hari Linda, Sebana Kediri, buat pengarah pagi. Jadi tu lagi nampung pesan ke PCD kedatang ke kita ngagai kami buat YFM. Kalai pesan ke sekali tu pesan pemati mega, yaitu diterima hari segaya nak udam tau ke gaya buat rumah Florence Tumbian F. Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kapal melayan di Bawi, Lemana, Spaya, Ukum, Sabah Lapeng, Sebang serta kaban belayan ke ngelala udam anak naga tau ke apai gudam. Jadi pesan tu madah ke udam anak naga, udam anak naga tau ke apa atau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu bola mayuh asal itu 23/8/2026. Bak rumah Florence Tumin F. Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Ianya apa gila. Lalu penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai didek tau ke didek ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 13-783-5198. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke udam anak naga, udam anak naga tau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Niang dekat diintu belah mayuah saritu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F. Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Jadi penerang ke Silia telepon ngagai didek ianya ucuk.

Kemudian ke dia ba Sawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Wong Panjai Lubuk Antu, Wong Pandak Lubuk Antu, Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, Siliak Skrang, Batang Air Lubuk Antu, Sungai Ara Lubuk Antu serta Kebang Melayan ke Ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Philip anak Luat. Jadi pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21 bulan 8 2026, lalu dekat di Sungai Bala Mayuah kena 22 bulan 8 2026, udah di Sungai Kebendaria. Jadi niang tu dekat di Anjung kena 24 bulan 8 2026, ianya pagi hari 1. Berang ke Siliak telefon ngagi si Mai atau ke Indai Didek berumur kusung 18958493 5 atau ke ngagi Tina berumur kusung 11291457 69. Nandu isi pesan tu berdengar, kalau pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21 bulan 8 2026, niang tu dekat di Sungai bawa kampung Bokah Lunduk, lalu dekat di Anjung kena 24 bulan 8 2026 pagi hari 1. Jadi benerang ke Siliak ke pembelian telefon dengan si Mai atau ke Indai Didek berumur kusung 18958 4935, tau ke Tina berumur kusung 11291457 69. Nya pesan ke bisik diterima kami bak pengerak pagi, nantinya lagi bisik pesan ke diterima udah tu lagi dekat maca bak jam ya ke ti penudi pengerak pagi kena 23 bulan 8 2026. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi. Tidak tabur terus Adikonti YFM di Kuching Jalan Piramli.

0: か？Tanahnya maknya saya tu tabara saya tambah gula nya mayuh kaki kayak babayar kedai tu.
1: Wei, mai main gula ampa dilan.
0: Eh, kati kena dah tabar.
1: Elan elan, macam-macam penyakit taro tai regula nemu deh. Kumai di mana makai gula mayuhnya? Sakit nemu deh, kemih manis, keris gigi, ngeli blur
2: ke pemanis, bau tai ke diri.
0: Bang, lebih ke pemanis. Tarang tujuan kita.
3: Pesan tuna tai ari YFM begulai ngaupis pengerai benua Sarawak.
4: Pengerah Pagi YFM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Yeah.

Ketua Batu Batang Berita. Isu sempadan Malaysia-Brunei enggau sebuah nasab meraka antara menua dirandau maya ALC-27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi buat tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawat upis perintah, SPA nerima lebih sejuta itik peminta nintian tahun. Selamat pagi, berbual dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 23 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

Isu sempadan Malaysia ngau Brunei ti udah lama terjanggal sebagai hari perkara ti di Kerandau berawam bala tuai nintian tahun ALC ke-27 antara dua bengkah benua tu kemari. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah nak kediatuk kira 50% pengawak nanda bagi yang termenua udah temuk di pejalai. Kelimpah adanya Malaysia ngau Brunei mega udah setuju ngemudah ke pejalai rakyat antara dua bengkah benua tu. Ia minta Komiti Teknikal berperingkat Perintah Besar bergembung engkau Sarawak serta Sabah ngambil pengawaknya lengkas diadu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara delegasi Malaysia tip bisik engkau ngulu ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Brunei. Berbangganya Datuk Seri Anwar Mega madah ke Penanggul Sebun Asap meraka antara menua Mega bisik di Randau ber ALC ke sekali itu. Malaysia ngau Brunei selubang penemu dekat ngenak cara Asian mutar ke Penanggulnya. Sebedau itu Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke Malaysia dekat ngenak bantu diplomatik di peringkat Asian dikenangi gak cara mutar ke Penanggul Sebun Asap meraka antara menua. Malaysia ngena upis Menteri Pengeraja Asal engkau pemeruan rambut menua dekat ngenatai ke surat rasmi ngakai Sekretariat ASEAN ndak lama agi. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engkau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah industri dagang temuai mengkang jadi sektor keberguna kena mantuk nyungkak pemansang ekonomi Sarawak. Ukai seminak mata pendatai temuai tak megak ngada ke pengawak puang engau nyungkak pengawak dagang di menua tu. Tegalnya pemansang dagang temuai patut dipejalai ke engau cara ti meruan serta manah kelimpah hari nentu ke penguntungnya uli diasai ke peranak menua tu. Ia mansut ke jakut tu bak teks jakut ya ke dibaca Sekretari Mendam Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Morshidi Frederick maya berjadi ke Mata Fair Sarawak di Kuching. Kolej Politek Mara KPTM dekat berengkah beroperasi di Sarawak tahun siti tu ilak. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Engau Kandang Benua Dato' Rubiah Wang Madah 500 ikut biak ditaga engau minta bak raban keterubah tu ilak. Operasi kolej tu dekat ngenak premis ke disiwa dak jauh dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke diatuk benuang diubah. KPTM Kota Semerahan dekat jadia kekus tik dekat nangkup peminta pengerja pengawak di Sarawak. Ia mansut kerja kutu buat program Gema at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Semerahan. Ngenang programnya Datuk Rubiah Madaka nyaknya di platform nurun ngabas upis menteri dikena nentu ke polisi ngau program di pejalai ke datai buat raban tik di selintiang. Program 3 hari itu bisik ngatur mayuh macam aktiviti pemansang rama ngau ekonomi rakyat bak tumpuk pediau. Ia madah pemansang menua pesisir ukai seminak numpu ngagai pengawak nyedia ke infrastruktur tang mungkur pemansang komuniti serta ngangkat ke pengelantang rakyat. Pengawaknya dipejalai ke mayuh bengkak agensi kedi pegai upis menteri bakal kemas, mara, risda ngau giat mara. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta ngisi pengawal puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih 114,000 itik peminta diterima hari Sarawak bak tahun Siti Tukmari. Chairman SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Madah tu ngayan ke pemintanya bisi nambah nintian tahun. Tu hasil dari program Nurun Ngabas Timberi Penerang kesili agi ngagai calon pasal peluang serta proses ngambil kawak. Ia maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita mai program Kembara Kerjaya SPA Miri di Stadium Bandaraya Miri. Stesen bertanam bertupik Sungai Asap di Belaga patut dikenaknya di Palan Sukong dikenak negap ke sektor bertanam bertupik moden bak kandang menua tu. Bercakup lebih berjadi ke stesen tu, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Inggau Pemansang Kandang Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum, dekat ke stesennya nyadi Palan Alai Berjalai ke Pansir, Pemansang Enggau Latih. Ia mada cara bertanam bertupik moden nyengkawa mengenai teknologi patut dikerembai kena mengangkat ke pemansut hasil. Tumuka dikarap oleh Matak Mayu Hagi Raban Nembiak ngau masuk sektornya. Belak di Kemerat ianya berjalai ke pengawak bertanam bertupik ngau cara beraban tik berplasar ke utai tanam ke berga tinggi. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kuota program bantu lesen driver kelas B2. Direktur JPJ Sarawak Nurizan Jili Mada tu dikenal tentu ke programnya oleh merik penguntung ngagai Mayu Hagi peminta. Tajuk pihak yang ada ke peminta nambah ke kuota dekat di Pejalai entik semak penyampau peminta ngelui ari kuota ti udah ditetap. Nurizan Mansur ke Jakutu berpengawal ala nyerah ke program bantu lesen driver kelas B2 ke diatur Parlimen Santu Buang di Kuching. 32,455 itik lesen kelas B2 sudah dikeluar ke ngagai sidak tik masuk programnya di Serata Sarawak. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuh ngagai kemari. Berita tika penudi. Tebal lagi api tik ngangus ke kampung Galau Samunsam di Lundu, udah mujur di Rarak. Berhari ketiga operasi kemarik mujur ngerarak 1.8 hektar, hari penyampau 2 hektar kandang dur kangus. Bila operasi bomba Sarawak mada, sidang ngenak cara waterbombing kena ngerarak api. Unit udara bomba berjalan ke-13 kali waterbombing ngenak bilun. Udahnya 11 raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Lundu terus ke operasinya ngenak cara fire beaters. Operasi di Tampuang Baru, Saritu. Kena hujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Isu sempadan Malaysia Brunei engau sebun asap meraka antara menua di randau Maya ALC 27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahan. Peminta gawat UPS Perintah SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintiang tahun. Tunaikan berita pagi hari YFM Saritu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Ailina Suwil hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: rancang ke sedat kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pe batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, ndak je ku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau berkong rengau nyawa kangau-kangau kak ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketibaan tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi bersau.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin atau ke ngerja pengawam boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Maya Ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Pengerak pagi.
5: YFM.

Ya, lagu dari Melissa Francis, Buah Pengerindu. Lagu kena merindang kita buat penggerak pagi. Sehari tu, jam dia tu pukul 7.54 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan kami, buat YFM, penggerak pagi sehari tu. Lagi bulan dengan aku, Nancy Tambor, Mentah KC. Jadi, buat jam 3 penudi, kita lagi habisi program berkeselama meh. Dah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke Lala Penghidup Pukul dengan Bishop Erisum Penjingan. Lalu, pukul 8:30 pagi tu lagi sebelum hujung ke penggerak pagi YFM, dia kita dekat Bukulangga Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih buat penggerak pagi tu lagu dari Zamri Amira, Kena Jayau, Tubuh Nuan, penggerak pagi YFM.

0: Siti Akumadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli Siti Bub nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak menjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Agos nyentuh 6 September 2026 beri Bub Bub Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bub jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas
1: aku

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan Datai Baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita yang diungkupkan minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Nyalai dia tu kudukan maca gentaran Injil tu. Jesus mansang ngakai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nur ya nanya sidak murid ya ku ya. Siapa nak mansia koramayu? Ku sidak nyawat ya. Sekedak ngumbaya John Pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah, lalu sekedak ngumbaya Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, nuantu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Lantang menuan Simon anak John piak ku Jesus, laban utai te benar tu ti datai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku dikoniri ke iklesia aku indah pintu neraka nda boleh ngalah kia. Aku dekat beri kenuan kunci perintah surga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Udahnya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sedak nusui ngari orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke dia bisa peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh dia di dekat mati, nyo semak benar. Lalu peluang ala yang boleh ngajar bala murid dia, pan serkat. Tak kendak panjang mengok. Utai terdekat diajar Jesus, ia mayua. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri rebala mayua, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu ianya 20 batu teka 40 kilometer tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua itu ada luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Lalu mensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundi yang Tuhan Jesus main.